pargi semua di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Wargi Dahlia, hati-hati dengan tindakan kriminal hipnotis ya, atau gendam ya Wargi Dahlia ya. Karena ini juga ada satu informasi Wargi Dahlia yang dibagikan sama korban gendam atau korban hipnotis ya, di mana dia sama temennya ini lagi jalan-jalan katanya di Braga Wargi Dahlia ya. Tiba-tiba dia ini menjadi korban dari hipnotis oleh seseorang yang baru mereka temukan saat jalan-jalan di Braga Kota Bandung. Dan akibat dari kejadian ini, iPhone 11 sama iPhone 14 milik korban ini raib dibawa kabur sama pelaku. Dan kalau cerita dari salah satu korban, kejadian ini katanya bermulanya saat dia dan temannya itu sedang berada di sekitaran alun-alun Braga, ya dekat Cikapundung katanya. Tiba-tiba disamperin sama seorang perempuan asing. Dia menyapa mereka dengan ramah Wargi Dahlia, mengajak bersalaman, memperkenalkan diri juga ya, dan mencairkan suasana dengan mengajak korban ini untuk ngopi-ngopi lah gitu ya Wargi Dahlia ya, di salah satu kafe yang ada di daerah Braga. Nah, disitulah ya dia mencoba melakukan aksinya Wargi Dahlia, melancarkan aksi dengan pendekatan psikologis ya, dengan menceritakan kisah hidup pribadi yang menyedihkan. Dan dia mengaku berasal dari Jakarta katanya, dan baru sekitar 10 hari ditugaskan di Bandung, serta mengaku belum memiliki teman gitu. Dan mungkin korban ini jadinya kasihan lah gitu ya Wargi Dahlia ya. Kasihan dan juga ikut percaya dari cerita-cerita si pelaku ini gitu. Dan akhirnya setelah mereka kasihan, setelah mereka percaya, disitulah pelaku melancarkan aksinya Wargi Dahlia. Pelaku ini melancarkan aksinya dengan menawarkan bantuan cuma-cuma ya, menambah kapasitas penyimpanan di handphonenya gitu ya Wargi Dahlia secara gratis. Karena sudah terlanjur percaya, akhirnya korban pun menuruti perkataan pelaku sampai ngasih PIN dari handphonenya. Terus diminta handphonenya juga dikasih-kasih aja gitu Wargi Dahlia. Kisah ini di-share sama korban di sosial media. Ya pastinya bermaksud untuk kita agar berhati-hati Wargi Dahlia. Ternyata modus-modus kejahatan seperti ini, ya modus-modus hipnotis gendam ini masih ada. Udah lama gak ada ya. Udah lama gak ada, tiba-tiba belakangan ini jadi ada lagi Wargi Dahlia. Hati-hati ya. Jangan terperdaya Wargi Dahlia. Hati-hatilah sama orang yang asing yang kita kenal di jalan ya. Terlihat meyakinkan itu kadang-kadang belum tentu itu cara mereka untuk memperdaya Wargi Dahlia. Kasihan sama korban. Ardian Pasir Kemir, selamat pagi Ardian. Adri pengen sapa juga buat wargi yang sudah kirim WhatsApp-nya. Ini ada Ibu Nani dari Soreang, selamat pagi Bu Nani. Ada Teh Yuli juga sama dari Soreang ya. Bunda Imut, selamat pagi dari kawasan Sindang Laya.

Nenek Ica juga yang lagi pantengin dari Banjaran ya. Teh Cucu Cibuntu, selamat pagi. Adri sapa juga, ini sama siapa ini? Wilujeng Enjing, Kak Adri, Wargi Dahlia Sadayana. Deswita ya namanya ya. Deswita, selamat pagi Deswita. Ada Ibu Arvan dari Bojong Kacor juga, terima kasih banyak. Adri sapa buat Bapak Caca dari Cemara. Caca Marica, hei hei. Ada Elis dari Jalan Peta. Adri sapa dari Malangbong, ini adalah Teh Ayu Rosita. Malangbong Garut digoyang. Ada Asep Goyobot dari Cisaranten juga ya. Terima kasih sudah nyapa Adri lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Teh Karisma yang ada di Pasir Koja, selamat pagi bersama suami tercinta. Kakek Pujangga Agus Cibok juga yang ada di Cibangkong. Prung ah, goyang.

pergi Dahlia, boleh denger yang lain. Tapi pilihan saya Inul Daratista ya cuma satu. Pokoknya pantengin Dahlia yang nomor satu. Pasti asik dong. Rum ah, go go go go ya.

0: Jangan kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
5: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
5: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
5: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

gak kalah mantap nih Wargi Dahlia. Kita support terus pokoknya atlet badminton Indonesia yang sedang bertanding di Polytron Indonesia Open 2026. Rasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia ini, Wargi Dahlia, di Istora Senayan GBK. Sudah berlangsung ya sampai nanti tanggal 7 Juni 2026. Banyak sekali keseruan yang bisa Wargi dapetin di event Polytron Indonesia Open 2026 ini. Di antaranya ada booth Polytron, ada juga booth dari brand sponsor lainnya, di mana Wargi bisa dapetin beragam hadiah menarik juga ya. Mulai dari test drive, test ride mobil listrik Polytron juga bisa dirasakan langsung di sana. Selain itu, Wargi bisa ikutan bermain di games area juga nih, menemani anak mampir ke Kids Zone by Pokemon, sampai nongkrong di food truck dan juga food court buat recharge energinya Wargi Dahlia. Oke, bahkan tersedia juga deposit counter selama event berlangsung. Terus special performance yang bisa dinikmati selama acara berlangsung Wargi ya, yang bikin suasana makin hype. Ini ada orkes Nunung CS, ada Malik and the Essentials, ada Marion Jola juga, Molu Kensol, ada Freshly, Nicky Julu, sampai Eko Show. Makanya biar gak FOMO Wargi Dahlia, wajib rasain langsung vibes-nya. Tonton langsung Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK. Dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 ya. Satukan suara, beri dukungan langsung, dan beli tiketnya sekarang juga di po.polytron.co.id. Atau bisa juga nonton live streamingnya di YouTube.

Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.

0: Margi Dahlia masih ingat gak sama boy band Smash? Masih ya. Tapi ini bukan datang, info kriminalnya datangnya bukan dari personel Smash ya Margi Dahlia ya. Tetapi dari mantan istri salah satu personel dari Smash. Yaitu mantan istrinya Reza Smash Margi Dahlia yang bernama Fabiola Elizabeth Agnes. Dimana baru-baru ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka apakah? Tersangka tipu-tipu asmara Margi Dahlia. Aduh. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Tengah ya terkait sindikat penipuan internasional bermodus asmara. Jadi mantan istri Reza Smash ini Wargi diduga dia berperan sebagai model. Model yang bertugas melakukan video call untuk meyakinkan korban yang mayoritasnya adalah warga negara asing supaya percaya untuk skenario penipuan yang dia berikan gitu ya. Jadi dia ini yaitu ya apa sih kayak video call asmara gitu deh ya Wargi Dahlia ya. Dia merayu-rayu korban sampai akhirnya korban ini terlena Wargi Dahlia, dibikin baper korbannya ya lewat video call itu Wargi Dahlia ya. Dan akhirnya setelah baper, setelah terlena, si korban ini diminta untuk mengirimkan sejumlah uang yang diminta gitu sama dia gitu Wargi Dahlia ya. Dia ini sebagai pelaku dan pelaku ini adalah mantan istri dari personel Smash yaitu Reza Smash tadi. Dan yang bikin wow, WOW dari kasus ini adalah mereka ya sindikat ini Wargi Dahlia diperkirakan telah meraup keuntungan sampai 41,1 miliar rupiah. Luar biasa. Dari tipu-tipu ini bisa kaya raya mereka ya Wargi Dahlia ya. Iya, cuman di sini kita jadi tahu ya. Kirain orang-orang bule aja nih yang biasanya kan suka tipu-tipu orang-orang Indonesia lewat kasus seperti ini ya, love scamming seperti ini Wargi Dahlia. Tipu-tipu ibu-ibu biasanya kan yang suka jadi korban ini ibu-ibu FB. Ibu-ibu FB yang ada di Indonesia biasanya pelakunya adalah orang-orang bule. Nah, kalau ini ya dia bule juga sih ya. Bule tapi sudah menjadi warga negara Indonesia. Tipu-tipu orang bule lagi Wargi Dahlia. Iya, dan orang bule ini ternyata banyak juga ya yang menjadi korban love scamming seperti ini Wargi Dahlia ya. Hati-hati ya kalian ya. Apalagi yang suka bermain kenalan-kenalan di dunia-dunia maya Wargi Dahlia. Jangan sampai menjadi korban ya kita ya. Jangan sampai menjadi korban love scamming seperti ini Wargi Dahlia. Apalagi kalau sudah belum kenal tapi sudah minta transfer-transfer uang atau dalam bentuk apalah gitu yang intinya tuh kita harus transfer berupa rupiah gitu, berupa uang Wargi Dahlia. Jangan sayang, jangan. Itu takutnya adalah love scamming ya, tipu-tipu online berkedok asmara.
1: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya, di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Mas Ibu Cendani dari Cimahi, Mama Aji dari Cileunyi, ada Wah Yudin, au dari Pangabuban Ciwidey ya, Wah Yudin ya, terima kasih. Ada Fadil dari Karawaci, Tangerang, selamat pagi Tangerang. Ada Teyati Morotresno, terus juga Adri sapa buat Agus ya, Kang Agus dari Buah Batu, selamat pagi Kang Agus. Adri sapa juga buat Teh Siti Robiah. Terima kasih ya, Jendri dari Cibiru, Mamah Reva dari Bumi Wangi Ciparai. Pak Nanang, selamat kerja Pak Nanang. Semangat hari Jumatnya Pak Nanang. Ada Santi dari Kopo. Adri siapa juga ini, siapa ya? Salam kenal Kak Adri. Namanya mana ini? Ya, yang salam kenal, pokoknya jangan lupa sertakan nama di awal ya, biar nanti kita bisa save sekalian nomornya ya. Ada Ratna dari Kopo Immanuel, Teh Dewi dari Pasir Koja, terus ini 0878 ujungnya 68, nomor siapa itu? Kang Wawan, Bantar Gebang Bekasi, Bu Memes juga dari Gatsu, Mia Pasteur. Adri ini sama Teh Tatat, halo Teh Tatat. Teh Tatat udah di sana ya, di Ciki.

Jing ya sekarang ya. Ada Neng Aryani juga, Butati Empoy. Salam kenal kembali buat Yuning dari Jati Handap, Agus Toner, IRB, A Samsu, Pemda Soreang. Ada Teh Denok dari Baraja juga, Warung Iteng. Teh Imas Kiang Roke. Ada Teh Tema dari Jamaras, Ani Baso, Tanjakan Sekehonje, Kang Tatang, Cisaranten. Terus ada Teh Eli pada larang juga ya, Teh Iin yang ada di mana, Teh Iin Ciwide dong pastinya ya. Mama Alifa Cisarua Kabupaten Bandung Barat juga, terima kasih banyak. Ada Kang Asep Dapota juga, ini hatur nuhun. WhatsAppnya sudah masuk ya, dari Parken Soreang juga. Selamat pagi Adri, gak ada nama ya. Ayahnya Hadid gitu ya, dari Parken Soreang, terima kasih banyak ya. Wargi Dahlia yang gak sempat kesapa sama Adri WhatsAppnya, mohon maaf ya, WhatsAppnya dikirimin lagi bersama Sansan Gemoy. Sebentar lagi nemenin Wargi di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Besok pagi insya Allah kita ketemu lagi di Kopi Dangdut Dahlia ya. Adri pamit pagi hari ini. Terima kasih OPP ada Mas Tomo, Music Director juga ada Kang Diwan. Terima kasih banyak. Jumat berkah Wargi Dahlia. Pantengin terus radio Dahlianya 25 jam nonstop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Prung ah.

0: Banten Radio, Banten Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

Wargi jangan lupa sambil banteng sambil ngerekan juga dong. Ya sambil goyang-goyang juga boleh. WhatsAppnya ditunggu banget di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311-1010. Kita sapa dulu lah yang lagi nonton di live TikTok @sansan_apriyadi dan juga di @1015dalfm. Caca Gibring, hoya, hoya. Asep Goyobot juga lagi nonton, terima kasih. Goyang burusut sadar dari nyata iya. Mama Aji, goyang terus, asik semangat. Ada istrinya Abi, sukses terus Asansan, serejekina ageng milikna, amin. Aku fans Radio Dahlia dari tahun 80 dari ujangkabita@gmail.com. Teh Ayesuki, selamat pagi. Halo Asansan, salam kenal dari non dari Redi Lagadar. Lagi pantang, terima kasih. Sansan rame gibrigan doye rame euy gemoy sareng isuk-isuk mah asik.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu bereng ya?
6: Hey, lagi ngapain?
5: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
5: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Iya, aku merem, aku titik-titik kira-kira siapakah aku. Kalau data jawabannya langsung aja WhatsApp ya ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Nanti sama Dede bakal dibaca ya.

kelihatan gak naon bodak, kelihatan naon. Aku berem, aku titik-titik, aku berem, aku titik-titik, kira-kira siapakah aku? Eh, bu, di kampung Kepek, San-San, Kepek itu di mana, iya? Digoyangnya

Eus cibai mah liur. Liur, eus ari eus sasaku luduk sasalah lai. Ya di sana gue naon. Pagi Kang Bandar, Sasan gemoy nang Yolan hadir hatur nuhun ya. Asan-san. Ya Umi Yona menikangan pisan ka gemoy. Ka penyiar terhormat, terebel, deuyeusna makasih ambung. Aku mah tidak kangen sama

Cisar aruh menih hese yang ngaran tempat ya. Digoyangnya botor gedali aja deh atur nuhun gemoy. Siaran dua kalinya sarang neng bu lain ya. Bu Majeng Sasan itu adalah dua orang yang berbeda ya. Mana tebak-tebakannya? Tebak-tebakannya adalah

telepon langsung. Nanti, tapi nanti mari kita lihat ya. Absanela, Wawocin di Jalan Suci lagi pantang. Sasan, terima kasih. Digoyangnya batar kita lihat aja. Aturnuhun. Ada juga ini sama Asep Bensin Goyobon lagi pantang juga. Aturnuhun.

aku berem. Aku titik-titik siapakah aku? Kang Lukman ya, ayana harga samara naik atau hente Kang Lukman? Mana hayang apa? Dedai dari Pangandaran, Dedai siap hatur nuhun, ada cicalia juga stroberi lain. Jawabnya di WhatsApp ya, di 0811-222-1015. Nanti yang paling benar jawabannya sama Dede bakal langsung ditelepon Margi Dahlia ya. Nanti tapi ya, setelah pesan-pesan berikut ini, setelah langgam-langgam berikut ini, makanya jangan ingkah balilahan, tetap stay nagog. Au, kemana tuh nagog? Di Bandar Dangdut Dahlia. Perunggah, go, go, go. Goyang!

Berem titik-titik naon wargi Dahlia berem titik-titik ya. Ya udah nge-WhatsApp, terima kasih wargi Dahlia, mau langsung dibacain sama Dede ya. Tapi Dede mau ngucapin selamat pagi dulu nih buat tim Dava Catering yang lagi panteng, terima kasih ya. Tim Dava Catering ada Odoy, Tea juga lagi nonton, terima kasih Yudi.

Oh, aku merem, aku titik-titik. Jawabannya sepan udang. Non? Kepek teh desa wah ya, desa Kepek ya. Sukamulya Kecamatan Haringul Kabupaten Cianjur. Oh, gening. Siap ya, ke Cianjur kumaha ya, Dahlia. Oke, itu bagus tuh. Asalnya jawabannya sekoteng dari Ati Sunarti ya. Ada Mama Aji juga lagi panteng. Sasa terima kasih di Taman Cileunyi, digoyangnya batu Orkidali aja diatur. Nuhun, Mama Re.

Kok kalau bisa menjawab pertanyaannya, sama aku mau langsung ditelepon ya. Jawabannya stroberi gemoy gak mau. Aku bareng aku bu, iya mah partai ya, bu. Bunda Dina hadir, Ramzan, aku bareng aku kulit anu ate sahur mama Lilis mas. Nah, bisa jadi cuman bukan itu ya. Ada juga Kartika di Majalaya lagi pantang, terima kasih. Ada juga ini sama Iyah Marliah di non warna. Nah, lain aku bareng aku eh, naon, iya menimu.

Teli di Padalarang juga tongo kotoran jawabannya Teisar embung. Sansam tina, Sansam Sansam timnas ayeuna embung. Cepot lain ah. Mama Bayu

0: Hace gato.
1: Hace gato.
0: Burung ah.
1: Burung ah.
0: Go go go. Goyang saya.
1: Goyang. Iya, Ian Dapin ya teh.
0: Ian Dapin teh di mana?
1: Teleponan soreang.
0: Oh, soreang.
1: Karupat.
0: Oh, nya nya nya nya nya. Ya nah ini kakara asup kan.
1: Gitu jawabannya.
0: Ya, salah jawabannya ya kuduna mah karenang tapi dinya tereh deket lah cacara air he. Ya kakara didinya asup ka dede.
1: Mohon kakara telepon. Kumaha? Kakara nelpon teh aduh dararaman sedayana.
0: Alhamdulillah. Saya name berarti name on air ayeuna.
1: Name tapi kada mungkin mah tos di kelas 1 SD itu.
0: Ah, oh, ada ayeuna. Tos lihat ayeuna atos. Lihat. Pananganna kaluar kan atos eta?
1: Kaluar
0: kan kaluhur, iya lain kaluar, adinya kaluar kemana?
1: Kaluhur. So, coba.

0: Kali nggak gogo bisa tuh. Nggak gogo?
1: Kamu nusane
0: sih. Ah nggak gogo buru. Yang goyang goyang goyang goyang gitunya buru. Siapnya? Siap hiji dua telu.

0: Duanya nyandainya. Siap deh.
1: Kamu dede duanya, sehat selalu, sehat selalu, jelas segala rupina. Nuh, nemen itu saha.
0: Teuing poho deui saha.
1: Poho deui. Iwan gitu.
0: Heeh, eta wel pokoknya orang jalan karupat. Heeh.

0: Ati Sunardi, Kang Tatang, Teh Elis, Kang Herman, Ika, Teh Rasa, Kang Ardian, semua warga Dahlia tercinta.
1: Iya tinggal ya, ayah nongomen teh nyambung ah jawabannya Sansan banyak karenangnya koma abi. Weh, nih dedenya teh. Sok buruk gocin buat siapa?
0: Gocin buat Sansan banyak.
1: Ucapannya apa buat aku?
0: Ucapannya, ma cager-cager meren.
1: Panteng radio.
0: Panteng dah ya.
1: Dahlia promo gogok goyang. Goyang. Nona toh doi dinyata torido gading dinyata ah jangan kemana-mana wargi Dahlia masih tetap di bandar dangdut Dahlia. Perungah gogogo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

non si Mahi lagi pantang, terima kasih digoyangnya buat Wargi Dali aja di atur nuhun. Ada Mama Viani juga lagi pantang, terima kasih di Tasik, San San. Di Tasik, Dahlia, oke, pisan. Aduh nih, atur non informasi. Nah, berungah, go, go.

0: Sekasi.
1: Sekasi.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
3: 101,5 Radio Dahlia.
4: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sekasi. Dahlia.
6: Saatnya kilasan informasi.

Kota Bandung Erwin. Sebagaimana diketahui, Erwin ditetapkan menjadi tersangka bersama anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua Partai Nasdem Kota Bandung. Penyidik tidak menemukan unsur pidana dalam kasus korupsi, dan apabila di kemudian hari ada saksi lanjutan, maka Kejari Kota Bandung akan

0: berinisial AR, berusia 19 tahun. Sementara rekannya AW berusia 20 tahun adalah pihak eksternal kampus. Insiden ini memicu kemarahan massa mahasiswa dan penanganan tegas dari pihak kampus. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

tahu. Wargi, kemarin kan Sasan sempat ngasih saran ya, kalau Wargi Dahlia suka bertengkar sama pasangan, tipsnya, caranya supaya tetap rukun, Wargi Dahlia gampang banget. Tinggal ketika kalau misalkan lagi bertengkar, lagi ada intrik, tinggal cabak aja Wargi Dahlia ya. Cabak, insya Allah. Nanti bertengkarnya itu bakal jadi reda Wargi Dahlia, tidak akan memanas lagi. Jadi sekali lagi, Wargi Dahlia yang suka bertengkar, terutama buat suami istri ya, biar rukun-rukun ya, gemahri pahlo hajinawi, jangan lupa Wargi Dahlia sarannya, tipsnya, kalau lagi

0811-222-1015 ya, asik. Udah nyawer. Bikin video Wargi Dahlia harus teriak-teriak ya. Harus kokosehan, tahu kokosehan gak Wargi Dahlia? Kokosehan ya. Kokosehan teriak-teriak. Jadi harus ada dua orang. Jadi satu orang yang video Wargi Dahlia. Aduh, terima kasih Mom Ai. Meni bager kia, ya. Om, pampur. Asa apa? Asa apa? Oke, Wargi Dahlia jadi harus...

modelnya. Aduh, terima kasih Mama yang nyawer meni resep kia. Ang, aku ingin digelung. Ang, yang digelung gitu ya, war kita lihat ya. Coba

ada juga Sansan, semoga sehat selalu mama ibu. Lagi panteng hatur nuhun. Terus juga ada badeng ngagoyang buat orang sekeloa di Pati Ukur sadayana kang Wargi Dalias sadayana gocan mah kang Sasan gemoy.

digelung sambil menangis-nangis, suara Gitalia ya. Aku ingin digelung, kapan aku digelung sambil menangis-nangis? Langsung kirimkan ke 0811-222-1015. Sekali lagi 0811-222-1015. Dan nanti juga Sansan bakal angkatin teleponnya di 73028 7311710. Siap. Pas ya weh, dicabak maliknya. Moal Wargi Dahlia, sok coba. Coba ya, nanti kalau misalkan ada yang bertengkar, coba cabak Wargi Dahlia ya. Kalau udah dicabak, insya Allah bakal pas ya deh. Jangan kemana-mana Wargi Dahlia. Nanti Sasan bakal telepon yang udah kirimkan video ya. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Prungah, go.

Mega Serian, aw, ini terharu ya. Eh, udah ini mah. Kelak. Oke, oh ini. Acong hadir di TKI Kak Sansan. Di cabak naon, teing. Sansan kumaha pami bertengkarna jeng tatangga kudu di cabak. Oke, nya cobian. Insya Allah wargi Dahlia ya. Bakal liur. Salam buat keluarga di Ciamis, atur nuhun.

0: Putra nih ya. Gimana videonya, mari kita lihat. Ada yang cerah sadar. Sekali ini hitung Cik Putra coba. Kita cek Mama Lilis.
1: Aku ingin digaung. Aku ingin
0: Neneng jebret, neneng jebret.
1: Digelung.
0: Ah, so cantik, iya maaf, so cantik. Ah, menimbang. Ayo senyum-senyuman. Kan kudu meronta-ronta, so cantik. Ah, neneng maaf. Adek-adek hadir, Sansan, terima kasih. Tehayang Sansan, manjarkan. Anu, hamil, nah, hamileng kekosehan. Emot ada di Cimugeyon. Di mana Cimugeyon, teh, iya. Kita lihat, ius. Gila ius nih, gue mau liis didinya. Ah, ini Korea. Oma Arul, Umi Yuna. Ini semakin ebel dan ini Umi ya. Santi Kopo, Cik Santi Kopo.
1: Aku ingin digelung.
0: Ah, iya bener liur, iya. Neng Ariani, coba Neng Ariani. Ini kurang ekspresi na, mbung kurang ekspresi na. Aku mah mau ini ah, baiknya warga dahlianya baik. Mimilikan Iwan udah telepon ku dedeknya, siap. Sahanu beruntung ya. Bandar dangdut dahlia.

0: Puan?
1: Aku pengen digemuk.
0: Ya ada di nyata sana. Sok baru parasatkan atau bisa anomali parasatkan dede gitu.

0: depan teng radio.
1: Radio
0: dah ya. Yus, tadinya mangan saeutik video teh mata koream tidak mengetuk hati aku ya. Bandar dan Natalia.
1: Bandar dan Natalia. Ya.
0: Cobaan ang aku ingin digelung. Sok. Sok cobaan, cobaan.
1: Aku ingin digelung. Terlucu aku manya.
0: Lumayan lah tambah sebal baru para saat kena lah.
1: Nanti deh.
0: Para saat kena lah.
1: Nih kudu di para saat kena.
0: Sok baru.
1: Para saat kena deh.

0: netizen gitu lah.
1: Karek di video nah, di posting kan nak. Video nah, di posting kan.
0: Kan tentang salon. Mama Bayu Cicalengka, Mama Habib Zenri, Mama Sikita Isibai, Maisar, Wa Ucin, Dagopin, Mama Hiati Jamu, Mama Hiati Bojong Kacar, Abah Iwan, Arno, Mama Haji Eha. Bunda Onde, Teh Ima Cimahi, Bunda Yang Seteh Nado, Kang Sayerman, Bu Enjoy, Teh Eli, Nenek Ica, Mama Aji Umiuna, Umi Lila, Mama Lilis, Danu, ERB, Teh Om, Deri, Misterius, Bunda Dinda, Bunda Imut, Kang Lukman, Bunda Alen, Santi Kopo, Dewi Pasco, Teh Sugar, Teh Ratna, Ponti, Teh Yanti Cipatik, Teh Anibato, buat doai buat semua warga Dang Dia juga deh yang lagi pantun.
1: Siap, gocennya buat siapa?
0: Gocen selalu buat Dede sama Kang Air aja ya.
1: Siap, hantaran panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perang go-go-go-go ya. Tantang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: 5 matcha, 5 fruity, atau 5 anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.

Nan mempesona, kenapa aku Dayak ngomong gitu? Karena aku udah disogok wargi Dahlia ya. Kalau tidak disogok mah aku gak mau ya. Yaudah cewek manis dan mempesona. Ya menih, beban. Tela di Gerlong lagi panteng sesan, terima kasih. Ada juga Cibay, ada itu. Ada ini sama siapa nih, Mas Blatok lagi panteng, Mr. Ius. Dan didinya makur.

Dado gak kerasa banget nih, sasanya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Terima kasih banget buat Orki Dalu, udah pada panteng. Buat Rini Otik, terima kasih. Buat Eng Sugi, buat Pak Ampur juga. Terus juga buat siapa lagi nih? Misterius, cing sabar ya. Mudah-mudahan besok atau kamu ikutan lagi ya challenge-nya ya. Dan kamu mudah-mudahan besok bisa menang dan bisa ditelepon sama Dede ya. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Sansanya undur pamit. Besok ketemuan lagi bersama Sansan Wargi Dahlia ya di Bandar Dangdut Dahlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berunga. Goyang.
3: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: 101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang asik-asik, semakin asik, semakin juara. Hai, apa kabar wargi Dahlia? Ketemu lagi sama Ricky Love di Degang Mesik Kamu. Jangan bosen-bosen ya, kayak biasa 2 jam ada langgam-langgam pop Indonesia yang disuka, yang dimoni, favoritnya sama wargi. Dan sejam ini ditemenin lu barengan sama Hydro

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Batas Senja yang judulnya adalah Kita Usahakan Lagi, Wargi Dahlia. Terima kasih. Masih stay tune barengan sama Ricky Lufan di Dagama Si Kamu Si Manusia Sejuta Pesona Begitu Wangi Memikat Jiwa Berkulit Putih Lecir Bagikan Batu Pualam Bertahtakan Teori Kucing Yang Tarisa Berjubah Kan Yang Menerawang. Oh tidak, yang selama satu jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko, Wargi Dahlia. Yes, yes, yes. Pokoknya Maya, Wargi Dahlia ya, memang banyak yang bisa kita kejar dalam hidup ini.

sama self-healing dan self-reward. Tiap orang tuh berbeda-beda, Wargi Dahlia ya. Yang pasti Hydrococo siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydrococo bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas pokoknya. Jangan

request langgam-langgam pop Indonesia pengen kupingin hari ini di edisi 5 Juni 2026. Margi dari lagi pengen kupingin langgam apa sih kalau boleh tempe cile. 1015 boleh dipakai, boleh kirimin WhatsAppnya atau nanti pengen telepon nanti Riki bakal buka. Atau pengen masuk lewat pesawat Rikes on the airnya di 73028 dan 73.11.710. Atau juga nanti wargi Dahlia pengen datang sendiri ke sini ke Jalan Burana nomor 28 Bandung juga bisa. Tinggal pilih salah satu wargi pengen request lewat yang mana gitu wargi Dahlia. Yang pasti mari kita tungguin, oke? Okay? Gak usah pakai Lamborghini, lapor Gini. Terus nanti Riki juga bakal punya. Nanti aja di depan ya. Riki tunggu requestnya atau juga info-infonya.

Yang dari tadi request langganya Kesha Lefron kan, judulnya Pelarian sama Ricky Loven udah diputerin ya. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Loven di Gemesti Kamu. Sebelum baca requestnya, Mi Wargi Dahlia, buat Wargi yang suka banget bertualang kayak Ricky Loven dan juga kayak Dede Cipung ya. Ricky sama barengan sama Dede Cipung, kita suka bertualang Wargi Dahlia. Kadang-kadang kita bertualangnya ke tempat-tempat yang belum pernah terjamah. Ya, belum pernah terjamah. Bukan cuma hanya manusia, dan juga belum pernah terjamah sama makhluk astral. Tapi kita juga suka main ke Trans Studio Bandung, Wargi Dahlia. Nah, kebetulan nih Wargi, Trans Studio Bandung kasih promo seru di bulan Juni, dapetin diskon gila-gilaan. Hemat 30% dalam program Fantastic June Deal Trans Studio Bandung. Nah, Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jadi jebol, karena Wargi bisa hemat hingga 44%. Weekdays-nya cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000. Kalau weekend cuma Rp168.000 per orang dari harga normalnya Rp300.000, dan promo ini terbatas ya. Berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 aja. Jadi jangan sampai kehabisan Wargi. Langsung beli aja tiketnya secara online di websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor tempat. Kita baca request you. Langsung kira-kira udah ada siapa aja di depan sana. Nyam nyam nyam nyam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mbak Isi Bay, katanya berkah Jumat. Dada Lufan kucing pirang berambut panjang. Tergantung sih, rambut panjangnya dari mana dulu ya. Hari apa, bentuk apa, nyam nyam nyam nyam. Cinta pertamanya boleh ditunggu di Gocin. Buat keluarga tercinta aja, thank you. Jumat berkah, kakak Riki ada di Neotik, si hidung minimalis rancek Indonesia kecamatan Belanda hadir. Oh, di Belanda pasti lagi jualan suuknya. Bebep dari pengen digilir cinta, nanti bakal digilir sama Dede Cipung ya. Bayangnya buat Mama Andi, Cucu Gerlang, Manana, Isi Bapak, karena buat semunung ngabrudo sejalur pantura, ya sejalur panjalo disebutin semua mayakan waktu batur. Gocin! Buat keluarga kesayangan aja, terima kasih banyak. Hai Mama Aisugi, Paulina Martinez, katanya apa kabar, semoga sehat selalu. Dan selamat tugas sampai tuntas, Carlita, sama-sama, terima kasih banyak. Ada Esa Jalan Kaca Piri, pengen mesahirannya boleh ditunggu. Buat Kru Dahlia, Diki Deni, Niko Opik, Ardi, Ari, dan spesialnya buat Wargi Dahlia. Semua, ya capek ya, satu lagi aja deh kalau begitu. Nyam nyam nyam nyam nyam. Mama Alif di Cisarua KBB, pengen request langgamnya Iva Sepentin yang Jangan Paksa Rindu. Buat Kak Iki aja, kucing lucu aku, muah muah, balik juga, terima kasih banyak. Eh Wargi, sebelum diputerin nih ya, yang udah lama pengen ganti kasur karena punggungnya pegel siap bangun tidur, tapi ternyata kasurnya lagi mehong, lagi mahal ya. Sekarang tinggal ganti kasurnya dan berbagai perlengkapan tidur ke Sleepedia Mattress Outlet, karena lagi ada promo yang paling oke buat tahun ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga bisa dapat potongan harga loh, kayak bantal guling, bed cover, matras lipat, semuanya ada. Jadi berasa kayak kamar tuh kayak hotel bintang 5 gak sih? Jadi ayo beruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11 nomor 76 Cilampenika, Tapang, Bandung. Atau bisa juga belanja lewat Shopee. Untuk informasi lebih lanjut bisa lihat di Instagramnya @sleepedia.bandung atau teleponnya di 0819 2646865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: siaran. Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Yang request lagunya mahal ini udah diputar juga, yang judulnya adalah Kemarilah Tenang, Wargi Dahlia. Kalau tenangnya tidak datang ya, coba beli dulu di supermarket atau juga di pasar-pasar terdekat, Wargi Dahlia. Cing sabar we cu. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita mengangkat line telepon. Kira-kira ada siapa di depan sana? Boleh masuk lewat 73028 atau 73110 atau mau masuk lewat WhatsApp call-nya juga boleh kita angkat di depan. Kira-kira ada siapa? Say halo. Dahlia Indonesia pilihan. Wow, apakah ini adalah kucing-kucing yang suka nangkring di atas pohon? Teh Santi, coba cari sinyal yang bagus ya, karena suaranya seperti suara robot.
1: Kenapa kayak
0: ini? Suaranya tadi barusan seperti suara robot ya. Apakah ini beneran Teh Santi?
1: Ini yang meraung-raung di atas pohon ya.
0: Yang suka meraung-raung di atas pohon, yang suka kokorowotan ya, yang suka cungkelik-cungkedang.
1: Malam juga ya, kayak angin itu serigala.
0: Sehat nih Teh Santi?
1: Iya.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: Kak Isi. Oke, baiklah. Kalau gitu ceritanya hari ini mau request langgam apa nih?
1: Pengen langgamnya dari itu aja, Naf.
0: Dari Naf yang mana?
1: Yang apa ya?
0: Yang cungkelik-cungkedang. Atau yang mau cukuling-cukedang atau mau...
1: Boleh, yang mau bulantuman boleh, yang mau jempol-jemparan boleh.
0: Bisa, bisa. Ada yang akhirnya kau menemukanmu, bila nanti kau milikku, ada dosa apa, ada jika kau masih kekasihku, kaulah hidup matiku, atau mau yang mana? Ada
1: yang
0: banyak.
1: Yang pertama aja.
0: Yang pertama, yang akhirnya kau menemukanmu?
1: Iya,
0: langsung digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Goyang-goyangnya buat Kak Isi duluan. Nama sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya, banyak bulunya.
0: Lanjut.
1: Pokoknya segala-galanya ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat itu ya Danu Iman, Kak Isi Ba, Ibu Ehan, Nisa Yati Koko, Pongtio, Rofit, Kadia Tokyo, Abu ya, Iwan Cicalenca, katanya pengen di Dobo, salam kenal juga.
0: Oke.
1: Katanya. Penyebab semuanya ya, Wargi Dahlia.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak, lagunya asik atau puah, bobo-bobo yang
0: goyang balik. Terima kasih banyak. Yang pasti Wargi Dahlia, sejam pertama ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko yang siap menemani kita dalam kita mengejar cita-cita, obsesi, mimpi, atau mengejar self-healing dan self-reward. Karena Hydro Koko bisa bikin Wargi jadi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitasnya. Jangan mudah menyerah Wargi. Cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta persona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kali malam. Oh, tidak.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

Gak kerasa udah 1 jam nih kita ditemenin barengan sama Hydro Kokonya Wargi Dahlia. Tapi tenang, walaupun harus sudahan barengan sama Hydro Kokonya, Ricky Lovin masih bakal nemenin sampai jam 12 siang nanti dengan lagap-lagap pop Indonesia favoritnya Wargi Dahlia. Dan Ricky mau ngecapin terima kasih banyak untuk Hydro Koko.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Siang loh Wargi Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Wargi Dahlia.

0: Crude Palm Oil Internasional, dan biaya produksi. Kebijakan penyesuaian harga ini ditargetkan akan ditetapkan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik S. Deyang, mengatakan pihaknya tidak lagi mengejar target 82 juta penerima manfaat makanan MBG di tahun 2026. Dirinya akan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas MBG. Nanik berkomitmen memprioritaskan kualitas gizi dan kesehatan dapur MBG daripada sekedar mengejar target kuantitas penerima. Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap seorang pelaku begal sadis berinisial RP, warga Babakan Ciparai, Kota Bandung. Pelaku ditembak pada bagian kaki karena berusaha melawan dan melarikan diri saat ditangkap. Kasus ini menjadi perhatian karena pelaku tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi juga diduga meruda paksa korban. Pelaku sering mengincar pemotor perempuan yang melintas pada malam hari. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

0: Bibi, Nandica.
1: Wargi Dahlia, masih pantang Dahlia.

Barusan wargi lagi kupingin langgamnya gamawan yang judulnya adalah Cinta Pertama. Tadi siapa yang request? Ayo dari Kebuter ya. Kita baca lagi requestnya kalau gitu langsung aja di Kebut-Kebut. Terima kasih banyak untuk requestnya dari Teririn Tri Aryani. Di Antapani pengen goyang-goyangnya buat semua wargi Dahlia sama Om Pipi. Buat Cimia katanya pengen merindu lagi dong. Merindu laginya boleh ditunggu ya. Buat semua wargi Dahlia aja. Terus udah kita ada Umi Yuna. Hai Aiki ganteng. Cina salam kangen pisan sama-sama Umi. Apa kabarnya Umi ya? Goyangnya katanya buat Aiki Bager. Seorang sing sehat selalu dimanapun Aiki berada. Terima kasih banyak Umi. Sehat selalu juga buat dirimu ya. Terus udah gitu juga ada Kang Ismet di Ranca Malang. Sebentar. Goyang-goyangnya buat Jajat Pasko Biuli Neo. Erni Katapang gocinya buat anakku aja Fana. Terima kasih banget Aiki sama-sama. Terus udah gitu juga terima kasih buat mamah ibu. Di mana ini? Pokoknya mah Jumat berkah, sehat selalu, pengen disapa doang. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang juga buat Tiati di Batu Lawang Ciwide. Terima kasih banyak juga buat Mas Tanto di Lewi Panjang. Pengen pujaan hatinya dong, pujaan hatinya boleh ditunggu juga. Buat Aiki semoga sehat selalu metugas. Buat kawan-kawan yang lagi kerja, buat Acong Tiger, Umi Lila, Umi Yuneta Easter. Pokoknya buat semua nunggu berdol panjang. Wanya dikumin soalnya banyak waktu bater. Ada Hendra di Cianjur katanya pengen langgamnya. Udah diputerin tadi ya, udah diputerin ya. Terus udah gitu juga ada siapa ini? Kang Aceh Prianto katanya selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Request posesifnya buat Kariki aja yang lagi siaran meong-meong-meong. Terima kasih banyak. Terus udah gitu ketemu Ariki Luven sama siapa ini? Ada Hani di Tubagus yang lagi harap-harap cemas nungguin SMPB SMK. Daripada ngelamun mendingan pantengin Radio Dahlia. Mantap. Pengen langgam yang seri sendiri dong. Buat semua yang lagi pada pantengin Radio Dahlia aja. Oke, boleh. Gak usah pakai lama-lama, kita play sekarang.

0: Ricky Lupen, dedek gemesnya kamu, si manusia sejuta pesona di acara
1: Daya Indonesia Pilihan Pro.

0: Mesa Hira yang merindu lagunya sama Ricky Lovon udah diputerin ya. Yuk, kalau gitu sekarang kita mau angkat line telepon, udah pada ready belum? 73028 atau 73117100 atau juga boleh masuk lewat WhatsApp call-nya Margi Dahlia di depan. Kira-kira udah ada siapa? Kita angkat ya. Halo, Dahlia Indonesia pilih.
1: Bala-bala.
0: Oh ya ampun, ada Ratu Cireng.
1: Ayo Ratu-ratuan.
0: Apa Ratu kabar?
1: Ratu Kipas, Aiki Tiga Trio Macan, Mai.
0: Oh, dirimu Ratu Kipas.
1: Aiki nih kan pas nemu bala-bala langsung dikibas rambutnya. Pasnya
0: siang
1: ganteng, kibas lagi.
0: Iya dok, sama kejadian juga seperti hari ini. Aku menemukan ada 5 buah bala-bala, aku langsung mengibaskan ekor-ekor aku.
1: Lapar merenya?
0: Enggak lapar, lebih kerakus sih sebenarnya.
1: Oh my god.
0: Jadi apakah dirimu udah sarapan hari ini?
1: Udah dong, ini baru bangun tidur Aiki. Udah sarapannya langsung bobo lagi.
0: Luar binasa Gusti Nu Agung.
1: Biar ini, biar menambah kemelaran-kemelaran dunia ini.
0: Biar menambahkan pundi-pundi lemak ya. Oke deh, mau ditemenin pakai langgam apa sih yang hari ini?

0: Siti sama Reli semua warga Dahlia tercinta pokoknya mah.
1: Oke, okay, segitu aja.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Panteng dah kayak anak-anak langgamnya. Dania pernah goyang.
1: Goyang balik. Oke, terima kasih banyak. Kalau gitu kita ketemu udah sama langgam ini. Tenang, ajizahnya pasti bakal diputerin. Ditunggu ya.

Terima kasih banyak masih stay tune di Dahlia Indonesia Pilihan. Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Now featuring Ariel Lesmana yang judulnya Sesi Potret. Buat Wargi Dahlia yang suka banget berpetualang, nih Trans Studio Bandung kasih promo seru di bulan ini. Dapetin diskon gila-gilaan, hemat 30% dan dalam program Fantastic John Deals. Trans Studio Bandung, Wargi bisa nikmati semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol karena Wargi bisa hemat hingga 44%. Weekdays cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000. Weekendnya cuma Rp168.000 per orang dari harga normalnya Rp300.000. Pro ini terbatas ya, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026. Jadi jangan sampai kehabisan ya. Pembelian tiketnya Wargi bisa langsung aja beli secara online di websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor temple.

0: nanti adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kajimantara. Oh tidak!

0: Halo wargi Dahlia, saya Nus Kamaleng. Pengen dengar langgam yang asik-asik? Panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lu.

Jeng, 101,5 dari FM Bandung, gue yang sih kasih semakin asik, semakin juara. Kita baca request sebelum kita pamit ya, Wargi Dahlia ya. Terima kasih banget buat kakek pujaga Agus Sibo buat requestnya. Udah gitu, Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanyar. Digoyangnya buat yang terspesial aja, hatur nuhun. Ada Ardian di Pasir Kemir. Aku Tak Berarti Bagimunya boleh ditunggu ya, bentar lagi bakal diputar, oke? Okay? Thank you juga buat ada Mr. Ius. Kebetulan nih, langgam yang kamu minta gak ada ya. Gak bisa kita putar sekarang ya.

orang-orang keluarga di rumah dan juga buat Ricky Loven, thank you. Ada Enjang di Sukamulya Cinambo yang lagi panteng Dahlia, terima kasih banyak. Ada Mbak Yati hadir lagi mandiin kucing, wow, mau dong dimandiin. Jane di Holis, terima kasih banyak buat Ricky Loven yang kayak martabak manis. Oh tidak, aku kayak martabak kamis, martabak manis rasa apa? Rasa keju, rasa coklat, rasa kacang? Atau rasa apa ya? Bungsu Aimun aja, terima kasih banyak. Ada Mami Imas di Cimohai. Udah gitu juga terima kasih buat Tessanti Kopo. Ada Nde Sister yang Tata Janetanya udah diputerin. Terima kasih buat Mama Anjani di Jalak Harupat. Ada Mbak Aisyah Bay Hatur Nuhun Gamawannya udah. Nextnya Teh Hati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey. Ada Kang Lukman di Pasar Baru Gusti. Masih panjang ya, masih banyak yang belum sempat kebacain ya. Kang Dadan Kurnia ada juga, terima kasih banyak. Ada Teh Ombek ya. Ada Mama Fiandi, ada Mama Asifa, ada Bulia di Katapang. Ada Ibu Cendani juga. Ayo ampun, dikelepon pamit dulu. Kita ketemu lagi besok di gelaran yang sama. Ya maafin kalau kurang-kurang. Yang pasti yang cowok-cowok yang mesti jangan lupa jumatan dulu ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia. Perungah, go, go, go, go ya. Yeah.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap pop ngehit,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu panteng GIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Perungan. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal

Setelah satu jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokok nama? Stay tune!

0: aktif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Cangciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sahabat lapangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi.
2: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu mudah-mudahan akan menjadi tambah nyaman.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ditengarai langgar regulasi dan berpotensi rusak lingkungan, Pemprov Jabar tutup 3 lokasi tambang di Garut. Sampah meluber tutup jalan, Pemkab Cirebon turunkan alat berat. Jadi pelopor gerakan peduli sampah di Subang Selatan, pemuda Tenjolaya bangun TPS swadaya. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebuah video gunungan sampah yang meluber hingga menutup jalan di tempat pembuangan sampah Pasar Minggu, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial. Kamis siang, sampah yang tidak diangkut selama hampir satu bulan itu tak hanya membuat akses lalu lintas menyempit, tapi juga memicu aroma tak sedap. Dinas Lingkungan Hidup menurunkan 7 dump truck dan 1 alat berat untuk membersihkan sampah setinggi lebih dari 3 meter itu.
4: Sampah yang berasal dari pedagang pasar dan masyarakat setempat itu hampir satu bulan tidak diangkut hingga menggunung setinggi lebih dari 3 meter. Tidak hanya membuat badan jalan tertutup material sampah yang meluber, gunungan sampah ini juga memicu aroma tak sedap. Warga maupun pengunjung pasar yang beraktivitas di sekitar lokasi bahkan harus menutup hidung karena menyengatnya bau sampah yang didominasi limbah plastik dan sisa makanan. Kondisi ini membuat warga tidak nyaman, terlebih saat hujan turun yang menyebabkan aroma semakin menyengat. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengerahkan 7 unit dump truck dan 1 unit alat berat untuk membersihkan material sampah. Pembersihan dilakukan secara estafet guna mempercepat proses pengangkutan sampah yang menggunung dan menutup akses jalan tersebut. Petugas juga berencana melakukan pembersihan secara berkala agar tidak kembali terjadi penumpukan sampah di lokasi.
2: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu, mudah-mudahan dengan pengurasan ini akan menjadi tambah nyaman, dan kami himbau juga kepada para pedagang untuk dapat memanfaatkan sampah organik ini menjadi yang lebih bermanfaat, misalkan ada masyarakat yang membutuhkan untuk makanan magot.
3: Menyusul ditemukannya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, Pemprov Jabar dan Pemkab Garut akhirnya menutup aktivitas penambangan pada 3 titik lokasi di Kecamatan Leles.
5: Penutupan dilakukan Bupati Garut Abdusi Syakur Amin bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono, saat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles Rabu 3 Juni. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan, penutupan merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
6: Konsisten penegakan aturan yang intinya adalah membuat negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa melaksanakan pembangunan tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
5: Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono mengungkapkan, kendati sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial ekonomi, hingga lingkungan. Bambang menjelaskan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan, serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum.
7: Kegiatan usaha tambang yang dari Jawa Barat ini sangat diperlukan ya untuk memenuhi kebutuhan buat pembangunan, dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya. Ini pun menjadi parameter di dalam melakukan sebuah kegiatan usaha tambang, dan selalu kami lakukan evaluasi.
3: Tim Resmob Polrestabes Bandung menangkap seorang pelaku begal sadis yang merupakan warga Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap.
8: Wakapolrestabes Bandung Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian khusus karena tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi tersangka RP juga memperkosa korbannya. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan mengincar pemotor perempuan yang melintas pada malam hari. Tersangka beraksi dengan cara mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau agar korban tidak berdaya. Di hadapan penyidik, tersangka RP mengakui telah melancarkan aksi kejinya tersebut lebih dari 2 kali. Data sementara yang dimiliki polisi, terdapat 2 korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual di lokasi yang sama.

0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menjadi pusat peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Pemkab setempat menilai peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung wilayah yang masih membutuhkan pembangunan.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor menilai kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung kondisi wilayah yang masih membutuhkan pembangunan. Meski akses jalan menuju Desa Malasari telah dibangun, fasilitas pendidikan di wilayah ini masih terbatas. Sekolah SMP dan SMA di desa tersebut bahkan hanya beroperasi 2 kali dalam seminggu, akibat keterbatasan ruang kelas dan status lahan yang berada di kawasan hutan lindung. Selain infrastruktur dan pendidikan, peringatan Hari Jadi Bogor kali ini juga mendorong perputaran ekonomi warga, mulai dari penyewaan rumah hingga penyediaan konsumsi seluruhnya dikelola masyarakat setempat.
2: Mungkin jadi sesuatu hal yang baru dilaksanakan di luar kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi tentunya ini menjadi sebuah momentum kita bersama. Pada saat ingin melihat Kabupaten Bogor berubah, kita butuh kebersamaan dan persatuan bersama-sama.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap semangat kebersamaan dan pemerataan pembangunan di Desa Malasari dapat menjadi awal perubahan bagi wilayah lain di Kabupaten Bogor.
0: Program Makan Bergizi Gratis, MBG, memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi para petani sayur di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kehadiran program nasional itu terbukti mampu mendongkrak stabilitas harga komoditas sayuran di tingkat lokal, mempercepat penyerapan hasil panen, sekaligus menjamin kelangsungan pendapatan keluarga petani.
3: Menurut Bayu Sudrajat, salah seorang petani di Cipanas, sayur pok choy dulu biasa dijual Rp7.000, sekarang bisa sampai Rp14.000-Rp15.000. Bayu mengungkapkan, lonjakan harga yang positif tidak hanya terjadi pada komoditas pok choy, melainkan juga merata ke komoditas lain seperti daun bawang. Menurutnya, program MBG secara langsung memotong jalur distribusi rumit yang selama ini membebani para petani kecil.
4: Sebelumnya kan 7.000 seadanya MBG, sekarang udah menaik Pak, mencapai 14.000-15.000. Lebih mudah juga sih jualnya. Jadi kan kalau dulu kan harus ke pasar gede semua. Nah, selama ada MBG sekarang, ya banyak kan yang pada ngambil di kebun juga banyak gitu kan.
3: Sentimen positif serupa turut diutarakan oleh Sidik, rekan sesama petani sayur di Cipanas. Ia mengakui rantai pasok yang tercipta berkat kebijakan MBG membuat hasil tani mereka habis terserap pasar dalam waktu singkat. Lonjakan pendapatan ini diakuinya sangat meringankan beban kebutuhan dapur dan operasional rumah tangga sehari-hari. Membaiknya iklim ekonomi di sektor hulu pertanian ini membuat para petani di Cipanas menaruh harapan besar agar program pemenuhan gizi gratis ini terus dipertahankan secara berkelanjutan.
5: Ada MBG, alhamdulillah peningkatan sayuran sedikit-sedikit agak menaik, itulah penghasilan sekarang menaik.
0: Sekelompok pemuda di Kampung Tenjolaya, Desa Sukamelang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, menunjukkan aksi nyata kepedulian terhadap lingkungan dengan membangun tempat pengolahan sampah, TPS, secara swadaya. Gerakan ini digagas melalui komunitas Hipata Peduli Sampah atau KOPHAS yang dibentuk oleh himpunan pemuda, pelajar, santri, dan mahasiswa Tenjolaya.
6: Inisiatif hadir di tengah persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di wilayah Subang Selatan. Salah satunya setelah penutupan TPS Campernik di Jalan Cagak yang sempat membuat masyarakat kesulitan mencari lokasi pembuangan sampah. Ketua Hipata Dedi Supriyadi mengatakan gerakan COPAS lahir dari kesadaran para pemuda yang melihat kondisi lingkungan perlu mendapat perhatian bersama. Di situ muncul semangat untuk bergerak dan mengajak masyarakat melalui aksi nyata dalam pengelolaan sampah. Komunitas yang baru berdiri sekitar 1 bulan tersebut kini rutin menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan 2 kali dalam sepekan. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah dan diolah di TPS Copas yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat dan Karang Taruna setempat. Menurut Dedi, seluruh fasilitas yang ada saat ini termasuk TPS dan tungku pengelolaan sampah dibangun dari swadaya masyarakat. Namun demikian mereka masih menghadapi keterbatasan armada operasional sehingga pengangkatan sampah masih mengandalkan kendaraan milik anggota Karang Taruna secara bergantian.
7: Kami melihat kondisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama, dari situ muncul kesadaran untuk bergerak dan mengajak anggota Hipata masyarakat melakukan aksi nyata dalam pengolahan sampah. Semua fasilitas yang ada saat ini dibangun dari swadaya masyarakat dan teman-teman Karang Taruna. Dari Kas Karang Taruna kami berusaha memaksimalkan apa yang ada untuk kepentingan bersama. Namun di sini juga kami masih kekurangan armada operasional.
8: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
9: menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, ada mang abah.
2: Bul, biasa we bul. Aduh hareudang bul euy ah, ieu mah rada aya panasan ye.
1: Nuju usum abah ieu. Ya. Kamari kan usum hujan sababaraha dinten dugi ka banjir nya.
2: Bener.
1: Dugi ka kakareueum komo di daerah Ceunteung. Ayeuna alhamdulillah abah. Mulai panas panas.
2: Ya, biasa ya. Ngan kebul rek gara-gara manjing mulek deui wae jiga nama ieu nya. Kabayang. Ya.
1: Kudu kumaha deui abah mani. Ari jelemanya dibere hujan becek, ari dibere panas kebul. Geus saya air menikmati abah syukuri atau abah. Syukuri yang anon syukuri
2: ya. Nah pohon dia yang akan dilakukannya
1: tak eta
2: bener ya. syukuran we urang mah bener kita kebul gitu ah.
1: Wargi ari we lo jeung
2: siang siang
1: ini dah lihat Tatar Sunda abah ya
2: nun cah kitu wargi-wargi sadana jeung dangu deui ah. Abah di nyarangan neng bubul we biasa ya dinten Jumat ayeuna ayo neng bubul
1: tah kitu. Ulang lah puasana di antosan wargi dalem di 08122205. Teleponan di mana, Bang?
2: Biasa 7308 7311 wargi.
1: Ulang di antosan dugiin ketemu tilongkenya.
2: Itu harus wargi panteng radio.
1: Panteng dalem.

0: wargi Dahlia anu satia tengka mamana cenah ieu aya iklan aya iklan aya iklan
1: iklan heula sakedap cu.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajuran seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Bapak Bing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat, naon wae Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
3: Tos ngalami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah, anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teu acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh. Katun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti sabi kitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Abah, ari abah.
1: Nah.
0: Neneng rek naros ke abahnya.
1: Naon cek beg.
0: Ari nenengnya, ari abahnya atau ka neneng.
1: Sok pertanyaan anu konyol di dinya mah.
0: Da abah mah mani asa uwe bukti gitu. Tuh tingali abah si itu tuh si Ai.
1: Si Ai?
0: Si Ai itu nu imana nu dipipir apa? Ya
1: apa lah.
0: Meni si Ai mah ayak ayang naon pang melikun. Ayah yang iya pang melikun. Si Juju tuh nu si Juju gini anu belanu tau wah.
1: Nunggu syotik tadi ya.
0: Segala dikebalikun. Meni ayo nogi neneng teker ayak ayang abah.
1: Ayo bubur ayang naon atuh.
0: Neneng teh kelom teh nges rusak abah.
1: Kelom.
0: Hayang mulai kelom neneng teh. Si Juju kamari mulai suang mani aralus diantar ku neneng. Neneng oge mani hayang suang atau abah.
1: Iya adikanya kelot matiku diungkapkan jeng kata-kata si teh.
0: Mana buktinya dengan apa mani?
1: Hari bukti. Hari didinya masih hirup nebi kaina masih kene cicing di imah abah. Kesak-kesak kepengsok itu sok-sok ke dia. Maka jauh tuhnya akan incu sok lelawar.
0: Kenapa tuh abah? Tinggal neneng nges teboga kelom, nges teboga suang abah. Batur mama rake gengge, neneng mah tuh make gengge, make karet gelang. Weh hungku neneng teboga di daerah abah aku batur.
1: Dengeken, kanya kolot mah tuh kuduku barang-barang harta. Ya sacing sabar sakedek abah teboga tujuan. Sok ngahaja ya dengeken ya. Itu apa tanah abah? Tanah anu di Washington DC? 15 hektar?
0: Mana hasilkan tuh abah jual weh. Tadi tuh ngasilkan
1: weh. Abah teh keur nungguan tender anu alus mah bisa kabeli hirup yang inci-inci abah teh coba. Sok ceul anu di itu dah demar dah anu di Australia.
0: Di Kanada kumana di Kanada?
1: Di Kanada anu 20 hektar setengah. Heh tadi diberi kalem ya pokoknya mah eta alus pokoknya mah. Ye. Keun heuh sabar cing sabar ieu dari usaha ari kolot mah, kolot baheula mah itu aya lampahan mi beungah teh ku harta jeung lain ku harta naon teh geuleug-geuleugan ye. Aya taneuh, aya sawah, kolot baheula mah dengekeun di dinya teh.
0: Bawa mana tengah?
1: Ulah salah. Ulah salah gapla, ulah salah gak. Tungguan sabar sugan ke abang orang nelpon heula anu di Kanada tah sugan sugan.
0: Atuh ing abang mah kabar neneng ngadenge beja ti Mang Usepsna. Neneng nyaho tusna. Tanah anu di Kanada teh sa dibikeunan sna ieu naon hasil bumi na teh ka Celine Dion sna.
1: Whitney Houston
0: teh nges malah ketang. Ka Ariana Grande cenah. Neneng ade neneng samenang naon di si abah tah.
1: Lain dijual lah itu teh di PHP keun kan ari batur mah ari artis makan bareng loba babaturanana di bisnis keun dipilakeun tah abah teh digolangkeun di dinya teh sabar sakeun atuh
0: tuh tinggal kasur geus rusak
1: neuh ieu mah boga inci teh meni marakan uang di hirup teh cing sabar sakeun atuh ieu keun ari masalah kasur mah gampang ieu keun abah boga informasi yang kasur-kasur bae mah aya mah teh
0: abah mah kabar mahal
1: murah, ibu murah ya di slepe dia matres outlet ya sok di dia rek naon ya bubu rek bed cover rek bantal guling rek matras lipat di dia babalatak tinggal milih dinya teh ulah sok kamana wah ya kualitas bintang 5 hotel bintang 5 lamun sakeun balanja dinya teh tah sok ieu dengekeun tah sok tulis jalan terusan kopos kilometer 11.76 Cilampeu ni ka Tabang Bandung geura sok datang ka itu geura sok teh ka kolot wae teh teu naon teh ngaran teh teu nurut
0: naon niat meuli mah abah
1: bisa eta ngalangkungan Shopee bisa eta teh soalnya kan bisa online bisa offline hayu online hayu bisa dinya mah meuli ulah hariwang atuh bubul dinya teh yo dengekeun sok eta tanah abah anu di Jepang nya anu ayeuna keur dipake pila pek jang maneh dinya teh sok urus tah kalem euy masalah eta mah kana ari masalah harta mah ulah hariwang
0: teh aing mah suang
1: teh ngaruhan tong bawa dirinya hayang geus wong abaga ieu kolor hiji-hijina ieu geuni seuseuh weh nepek garingna ieu teh dulu seuseuh diseuseuh deui kalem heula tenang heula ieu neng
0: aya teh geus
1: heuh geus
0: nya
1: poho mata cing poho geus gawe da tuh
0: lahir abah
1: naon
0: neng mah abah
1: naon
0: hayang ngabang brangkeun hate abah jadi hate suang can kabeuling kan neng mah hayang ulin abah. Antar engke ahan abah nenengnya yang kabraga si Tiwok abah.
1: Abah baik ka kota gitu kan baik ulin ka kota.
0: Ya jeung neneng. Oh. Baturan abah ini teh nuju aya event, abah event seru.
1: Di mana?
0: Ada Braga Weekend Market,
1: Bah.
0: Di mana banyak banget tenan food and beverage.
1: Huh?
0: Setiap weekend selama bulan Juni abah.
1: Juni?
0: Ayo ge Free Love Festival.
1: Mana-mana?
0: Collide, dia
1: tahu. Free Love Festival, oh Collide District.
0: Collide District by... Yeah.
1: Lumiklap
0: Lumiklap mulai 5 dugaan ke 7 Juni 2026 dan lagi bisa ketemu sama 11 influencer fashion di tanggal 6 Juni nikmatin kulineran fashion festival sambil ditemenin sama penampilan nada loka dari Telkom University tanggal 12 Juni nikmati wisata musik bersama Aliansi Record Bandung. Ada juga Braga Hot Rod for Widi, Wede, adanya Vintage Actis dan Trampolin Class by Wellness First Gym untuk wargi pecinta olahraga. Dan di akhir bulan Juni akan ada event Thunder Challenger.
1: Mana nu mana?
0: Thunder Challenge Region Tour 2026 yang hadir untuk menantang wargi berkompetisi secara live di Braga City Walk dan akan langsung menjadi perwakilan kota untuk lanjut ke babak final. Info lengkap follow Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga.
1: Mataku. Kudu loba ada lotek mamah Ija gitu. Rada-rada genahin ngomong gitu.
0: Bahasa Inggris deh, mending.
1: Ya kan bahaya itu.
0: Halo. Dan lihat Tatar Sunda.
2: Goyang.
0: Danu. Dan lihat Tatar curhat geranya mending.
1: Tau di dengar Danu sok. Mereka dawang sih bubu mbak.
0: Moga aku ya teh gusti. Geranya iya percaya tuh.
2: Sejak lahir sama Abah. Sejak lahir.
0: Danu. Si Abah teh kan boga tanah di Washington di ieu naon teh di
1: kalem
0: geus aya geus di Kanada loh
1: di transpir
0: geranya kan di nyeun sawah di ditu teh kadang ieu naon nyeun produksi wajit di Kanada teh ari pek teh geura hasilna teh geranya batina teh dibikeunan ka Celine Dion dibikeunan ka Ariana Grande ari budak
2: nah hay Abah
1: ari dengekeun cak Abah ge ari kanya kolot mah teh kudu ditutup ku harta
0: kalem ah balai ya tong sok kalemnya geuni asa non asa kecemburuan sosial geura ari ieu geura incuna suang nepikeun ka teu boga geus nya teu boga ayeuna kolom oge teh ngecak
1: hayang kolom itu kasih Bah Iwan mojarela atuh meni
0: Bah Iwan urang kasih Bah Iwan sok make kulit
1: pokoknya mah kita berdayakan UMKM orang. Kan baik. Itu udah segala. Ada si bubu mah gitu. Danu sok. Konsumtif. Konsumtif.
0: Alim konsumtif abahnya wajar lah ina. Kalau nges rusak yang mau lima nya wajar. Si abah mah Arisa Lindion dibeki, dibeli, di...
1: Tuh, itu apa ini? Coba ada yang nanti.
0: Kelom 3000 perak. Kelom 3000 perak. Kelom 3000
1: perak. Iya. Kenca sebelah.
0: Oh kekeloman berat dino anjangan BP di dinyama iya. Abong soong berat di dinyama iya anjangan BP dasar. Buru jika lah. Nah ini sedang aku coba lakuah ya.
3: Dahlia tasar sudah. Tinggi di kondong gigi komari marah.
0: Ngomong sarek rek nyeun suang teh nu daun sampeu mah teh hayang teuing meneh hayang tinu emas
1: udah teh sabar si ibu bubu mah
0: lain Danu Abah meni neneng teh meni hayang non suang nu luksuri gitu
2: neneng betah hayang gini atuh biasa ngoge neneng mah tah gini
1: tuh si eta mah lebat teh nonton racin jadi kitu tah
0: udah atuh urang teh hayang atuh geus heeh buru ka Danu
2: Nah, yang si kusti ya, si emak. Oh, emak. Yang sah. Ayah di kanggo Abah.
0: Ayah sah, ayo sadar.
1: Jogja. Si ayah. Danu, ari TikTok teh ubuk, teh ganti tong nyungcung kalau gitu setelah juga manuk belekok.
2: Kapu, Abah. Ada. Nying tiga nanti neneng bubul.
0: Amit, itu sih yang kuno kuririwa neneng mah.
2: Sama riwa mah jangan saling mendahului.
0: Amit, amit. Neneng mah Dewi Kwan Im.
1: No.
2: Dua
0: kuih amkin itu nama bawa langkul. Amin. Saya gak ada yang ngomong coba aku aja. Buru digoyang gak usah.
2: Gitunya ayo tadi beres uang siapa?
1: Bisa kurang maring sih sama gitu ta.
2: Kalian kurang maring. Udah itu masuk kabupat padet butuh.
0: Kes kaneng sih. Ngomong coba lah kemana. Buru digoyang gak usah.
2: Kanggo Iman Diung Bandung Bundayang Seu Mama Bayu Teon Memanjaran Mama Atep Kangen Taluk Manpasar Barot Pada Jatok Jona Gokin Oni Nasgur Teisar Ponti Umi Una Ustadz Adi Asep Angkot Lia Kata Pang Mang Nana Mang Wawan Cucu Gerlong Jubet Buah El Mang Wawan
4: Wawan
2: Kanggo Tes Nanti Kopo Rizky Bas, Santi Popo, Heri Pasco dari Cibiru, Hai Sugi, Mas Tanto, Mampir Jalema daripada Lara Dua Ide, Jauhra, Bojek Bojo, Pepe Kopeng, Nyati Manu, Mama Joda, Nada Dolar, Bunda Dina, Mama Gita, Mama Lilis, Mama Tri Adem.
0: Bocen, atu daro manis, ke tukang perelek, ya nu, kudu dilantiskan KB, didinya.
4: Ya, saya kama.
2: Ya, nana, ya, nate, ya, nama perelek, ya.
0: Bawas docin di dinya teh.
2: Docin.
4: Abang nih apa kamar karya
2: abang
4: apa karya yang punya. Aduh. Goyang, nuhun weh.
0: Sa
4: halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abang.
0: Sa iya.
5: Abang.
4: Naon?
5: Apa kunaon si Neng Bulbul?
4: Biasa weh, wah.
0: Wah, boga akhir teh Gusti, mah agung ari kabatur. Ari kabator mene bro gerakan Celine Dion ka Ariana Grande mere hasil bumi ari ka Incu pantes kumaha ya kalau ka Incu didinya teh atuh ieu utamakeun
5: imahna oge tos sagala didinya atuh teu kudu
0: ah nikandeng ieu ngobrol jeung nini mah ieu sok teh tong wak aku yeur dasarnya masih telang India dasar
4: coba geus subuh mah teh sabar hirup teh sabar
0: ari teh sabar apa nya urang mah ieu sebagai Incu sebagai dulur apa urang mah wajar atuh abah diberes suang-suang wae mah 3 gram. Ieu mah kadon dibikeunan ka batur mit amit boga aki teh.
4: Keun bae. Ieu teh apeun.
5: Kareta
4: dianteuran ka dinya ku si abah. Tuh, rata kareta
0: cek abah. Nah, karetan sagala ieu. Abong-abong gelok ieu mah nya meuli emas. Meuli di tukang karet dedenya teh. Amit. Buruk.
4: Sok.
5: Si
4: eta
5: teh abah jadi
4: amuk-amukan. Ah teh si eta mah teh dongkap teh keur ieu.
5: Pan kamarin mami warang meser eta ka si Oni atuh geningan. Berarti
0: nu jadi paksa sih. Wajar we deparawan kene atuh urang mah. Ah edor bade di dinya ieu teh saplek dinya mah ieu.
5: Parawan gede milikna meureun nyabahnya Cenang Bulbul mah
0: nya. Gede emang gede milik. Gede bade di dinya ieu. Goreng ieu. Goreng tarasi.
4: Goreng tarasi.

0: Nah, oh, kalau kamu tahu. Ayang
1: janji kamari ah.
0: Janji kamari.
2: Nah, sampai kamari.
0: Ah, oh, kamari.
1: Nanti atau punya aku tadi lemah kalangit nawe atau.
0: Oh.
1: Kamari ya tantot ya, Isugi anu peseneta teh.
2: Ah, sok tapi kalian jangan sah.
1: Kang Oi Saribun we Mama Elda Isugi Kang Aer Nada Dolar Lukman Pasar Baros Danu IRB Bebek Deri Kang Genta Mama Repa Cucu Gerlong Kang Eri Pasko Kang Uyun Cupu Sang Grup PBS na Kang Cahya Andin Mama Juli Nenek Ica Mama Bayu Milila Nenek Putri Yus Maya Tijanu
0: Mama Yeha
1: Mama Farida Mama Juli Si Koko Dewi Pasko Kang Eden Lagadar
0: Nek Gopin
1: Isi Bay Nenek Jebret Arnold Bay Kopi Tehnia Banjara Doai Kang Ayi Kalan Bola Mama Lili Siwide Ikum Kenatunya Nusa Paling Nama
2: Kocin yang sah
1: Gitu Kocin nama Yang Abah we Sarang Sineng Bulebul Ting sadar neng bulbul sih.
3: Dalam dirinya teh ya tongsok tongsok mirucan urusan rumah tangga batur dirinya teh ya urusan keluarga orang ya mah.
0: Coba bahu gitu.
3: Mutamin. Kedengaran sok mirucan urusan batur.
0: Abah mah geus tahan banting wa.
3: Mulah tahan apa tahan ya dirinya mah.
0: Ya sareng mah wa. Wa mending balik jung lieur si Dek si Bul mah.
1: Tenang
0: ka batur ari kolor ganti-ganti. Geus balik balik wa balik wa. Hari ini wasi wasi runa oke di kompor. Dadah.
3: Radio.
0: Biarkan pulsa bul.
3: Makanya orang jangan
0: nanya. Itu wargi apa tengah radio. Enak lagam. Bro gak go.

0: riut goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah kanggo wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu obat janari. Obatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, aya neus barareuh.
3: Tos sabaraha lama, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri saseuruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos neun biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun-alun gak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Proses penataan kabel udara tetap mengutamakan stabilitas pelayanan publik. Bandung siap jadi kota terdepan implementasi AI untuk pelayanan publik. Lindungi kuliner tradisional dari kepunahan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Proses penataan melalui pemotongan kabel di kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung ditunda hingga seluruh sistem cadangan jaringan benar-benar siap. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan tidak terjadi gangguan terhadap layanan publik yang bergantung pada koneksi internet mulai dari layanan perbankan hingga sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurut Farhan, dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan masih ada sejumlah operator yang belum menyelesaikan proses migrasi jaringan ke kabel bawah tanah. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menertibkan kabel-kabel udara yang selama ini mengganggu estetika kota dan melanggar ketentuan. Farhan memastikan penertiban kabel udara tetap berjalan di titik-titik yang telah memenuhi persyaratan teknis. Setelah mendapat konfirmasi bahwa sistem cadangan telah aktif dan siap digunakan, proses pemotongan dapat dilakukan tanpa jeda layanan.
1: Kalau kita sebagai regulator yang pasti tetap akan melakukan pemotongan. Cuma dalam pemotongan ini kita harus mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap jangan sampai terjadi dampak negatif terjadi yang namanya blackout layanan publik. Kalau kita mau potong, ya kita mesti pastikan bahwa semua backupnya berjalan untuk layanan publik. Nanti begitu ini dipotong, maka tinggal langsung switch ke yang ada di kabel bawah tanah. Kalau di sini sih langsung, nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada jeda. Langsung nyala, langsung nyambung. Makanya kita, tadi saya begitunya, gimana ini udah siap belum? Pindahkan kali ini udah siap, ini kita potong.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Bandung memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kota terdepan dalam implementasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Farhan mengungkapkan penerapan AI di lingkungan pemerintahan daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Implementasi teknologi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan ketepatan pengambilan kebijakan, mendorong efisiensi birokrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Meski demikian, Farhan mengingatkan secanggih apapun teknologi AI, peran manusia tetap tidak tergantikan. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandung diajak untuk membangun budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi dan tidak takut menghadapi perubahan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menghadapi kemarau 2026 yang disebut sebagai kemarau Godzilla di wilayah Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau panjang yang terjadi akan melanda 93% wilayah Jawa Barat mulai Juli hingga Agustus. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan sudah memprediksi dampak akibat kemarau tersebut antara lain kekurangan air untuk irigasi pertanian dan kekurangan air bersih untuk kebutuhan di perkotaan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan mitigasi berupa dengan penyediaan cadangan air baik dengan penyaluran lewat irigasi maupun melalui suplai kendaraan.
2: Di beberapa wilayah yang rawan krisis air bersih, maka kita melakukan tiga hal. Yang pertama, menyiapkan sarana dan prasarana air bersih dalam waktu cepat. Yang kedua, menyiapkan sarana untuk mengangkut jaringan air bersih menuju lokasi rawan. Yang ketiga adalah menyambungkan jaringan air bersih ke wilayah tersebut apabila waktunya masih mencukupi.
0: Sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Patenggang, Desa Alam Endah, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, habis terbakar pada Rabu siang kemarin. Asap hitam pekat membumbung tinggi, terlihat hingga radius 2 km. Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung, Dindin, mengatakan lokasi yang terbakar adalah sebuah ruko yang difungsikan sebagai penyalur gas LPG dan terdapat sebuah pom bensin mini. Dindin mengakui upaya pemadaman api sempat terhambat karena lokasi pengambilan air jaraknya cukup jauh, juga banyaknya material yang mudah terbakar.
3: Kebakaran yang kita temukan ada tumpahan, satu drum, pertalit, solar juga. Untuk penanggulangan kebakaran ini, ya memang kesulitan ada di tumpahan oli tersebut. Akses untuk pengambilan air memang cukup jauh.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya melindungi kuliner tradisional dari kepunahan dan klaim sepihak negara lain, antara lain melalui riset sains dan teknologi yang melibatkan kalangan akademisi seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat Iyendra Sofyan mengatakan, langkah strategis seperti pengembangan teknologi fermentasi kuliner menjadi upaya memperkuat pencapaian Jawa Barat supaya berhasil menembus angka 200 warisan budaya tak benda bersertifikat resmi pada tahun 2025. Menurutnya, teknologi fermentasi sudah diterapkan oleh para leluhur secara alamiah, diantaranya dengan menggunakan media pembungkus daun. Namun kehadiran riset modern dengan pemanfaatan bakteri terukur mampu membuat proses tersebut lebih konsisten dan siap menuju standarisasi industri tanpa menghilangkan nilai tradisinya.
5: Nah, tentunya proses teknologi fermentasi ini tentunya bisa mendukung untuk pengembangan gastronomi. Nah, terutama untuk misalnya memproduksi yang lebih masif gitu ya. Kalau hanya 1-2 mungkin fermentasi kita kayak zaman dulu bisa dilakukan. Tapi kalau ingin menjadi sebuah industri, terutama untuk UMKM, saya kira perlu dibantu dengan media tadi.
0: Institut Teknologi Bandung atau ITB berkomitmen mendukung teknologi dalam pangan melalui Festival Akulturasa pada 19 Juni 2026 yang memadukan unsur inovasi sains dengan nilai-nilai budaya lokal. Wakil Rektor ITB Andrianto Rikri Kusmara mengatakan, riset pangan tersebut melibatkan kolaborasi sejumlah lembaga di bawah naungan ITB. Festival yang berkolaborasi dengan mitra tersebut bertujuan agar inovasi pangan hasil kurasi universitas tidak berhenti di laboratorium, melainkan diadopsi oleh pelaku usaha untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Andrianto berharap dengan hasil riset tersebut akan muncul banyak ide dari UMKM dan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi ITB dalam upaya meningkatkan perekonomian.
6: Teman-teman peneliti, mahasiswa sangat gembira bahwa ini tidak hanya berakhir di kelas ya, tapi juga akan berakhir di keberdampakan kepada masyarakat. Jadi nanti setelah kita lihat tadi itu sejumlah kecil aja inspirasi kita, makanan. Nah, nanti saya harapkan tuh banyak ide-ide muncul ya. Dari UKM kita, dari masyarakat, dari adik-adik, dari pedagang dan sebagainya untuk memanfaatkan teknologi yang sudah dimiliki oleh ITB untuk meningkatkan keekonomian kita.
7: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih.
8: kasih. Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Kumaha kakaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit teh kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
3: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, terus cerewet gitu ayeuna mah. Terus teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mata ka tercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge, janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 100% mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh. Hehehe.

0: 107,5 adalah FM Bandung Goyang. Asik-asik semakin asik semakin juara perungah. Go go go goyang. Masih tetap di Dialek Tatar Sunda Warki Dahlianya. Orang mau sawaskan WhatsApp untuk selebet ke 08 222 5. Ayah sak Mr. Ius Damang digoyang kalau usah dan wargi dah lewainya. Neng Bulma Agus Jabri Kiara Condong digoyang kalau usah dan lewainya. Turnun ayah empah di Jamika, Aris empah di Jamika nuju pantem haturnunnya. Ayah Bu Enjoy Ogi syukuri abah sana jan Bu Jalana doso ogenya. Ih minta amit sih kamu teh gak boleh gitu kan neneng teh. Neneng gak mau, neneng gak mau menodai mulut neneng ya. Tunduhnya Bunda Indrinya. Aturan kanggo Kang Heru suka rahmat di Gunung Puntang. Mang Ayi Damang. Mama Alifa di Cisarua KBB oge nuju panteng. Catbon Cibaduyut oge hadir abah. Tebalik nge WhatsApp teh. Ayati Sunarti di Batu Lawang Ciwide. Hai Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Damang. Ayo teh cucu di Gerlong Neng Buabo cantik sarang abah nu kasep atur nuhun tos panteng. Agus Oce Marga Asi nuju panteng.
1: Panteng terus itu teh.
0: Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka oge abah.
1: Oh siap.
0: Nenek Ica DTS Neng Buabo abah Ndin Harudangnya muhun. Cep Soma di Cipahit oge nuju panteng bah.
1: Siap adik.
0: Aya Sadang Serang Teh Wiwit ya. Teras aya Mama Eli di Padalarang. Teras aya Bu Kartini nuju panteng mangga.
1: Bukar
0: aya Wa Uci di Jalan Suci. Teras aya oge abah itu siapa yang menangis?
1: Siapa? Bulma dong. Siapa lagi yang riwuh? Cuman Bulma aja.
0: Neneng, Bulma sehat meni teriak-teriak. Ya aku. Aku tuh lagi kecewa sama si abah. Si abah tuh meni, meni kamarnya Mercedes, kamari mere 2 hektar geratana. Oh, adikah neneng meni tuh disesakin sampai sermenyon.
1: Itu mah ke sekolah tuh mereka Mercedes mah tuh. Sekolah.
0: Gadeng neng bobo leweh juga embes kacekek sia. Saha ni bae we atuh. Tadi ku kudu mahanya abah awewe mah mun kecewa teh kan disalurkan teh lewat menangis abah ya.
1: Dengan air mata biasanya mah awewe mah kitu teh.
0: Mama Ella suka leueur damang.
1: Suka leueur.
0: Aya odoy. Usir abah incuk itu mah ka Iran gerak ame. Abah kaluman sami pamit. Ya,
1: reka Etopia dipicir ku abah.
0: Aya Cendani Cimahi hadi.
1: Cendani.
0: Teras aya Eus Cibay. Abah neng Buabul hoyong request. Aya ngaranna wong ngaranna Ahmad Ismail. Kang Lukman abah badan naros ari dedah coet tetanapi mutu Lukman di Uber.
1: Iya. Nanti jubleg.
0: Ah, ini gak mau abah jubleg masuk di tojos-tojos gak mau.
1: Jubleg. Aduh.
0: Hayang kelom si neneng teh abahnya hayang kelom.
1: Kelom gelis.
0: Abah si neneng teh hayang cenah. Hayang kelom cenah tuh cerik abah.
1: Oh cenah ya tadi.
0: Ayah kunaon yang Bulma teh abah nepangkeun abdi Yuning di Jatihanda.
1: Jaya eta ya kahayang gitu si bubul tuh.
0: Abah bade tuh maros ada no. Yang bubul teh istirahat tenapi suung
1: setengah sadar, setengah
0: kumah rundown kumah kebutuhan
1: kumah schedule
0: Bu Memes di Gatsu nuju panteng. Irma Yanti.
1: Irma Yanti
0: hadek pisan oke mantap good pisan. Kang Lukman Pasar Baros damang.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Atau orang kawan Njang di Cinambo mending geno kolot abimah isinan tereh kolot kalapa.
1: Aduh.
0: Bulma didinya mah tuh cocok di emas cocok nage make tambah gawe.
1: Aduh tambah gawe.
0: Sok kita sebelun iya. Nyada orang teh naon sok make tambah gawe kena apa?
1: Nah eta naonnya teh.
0: Nyada orang teh speaker ieu. Kudu dililit ku tambah gawe.
1: Ya merda kuat ieu tekanan listrikna.
0: Tuh. Astriani neneng mangga. Neneng Bu Mama Bandin Amanda Bandin nuju panteng mangga.
1: Oh,
0: ayo Mama Reva di Bumi Wangi oge. Mama Aji, Mama. Ayo Mama Lilis oge di Cuwidey abah.
1: Cuwidey.
0: Dadan Kurdiana wilujeng siang rada Dahlia kawina dukung wae Dadan Kurdiana di Pasir Koja.
1: Siap. Siap.
0: Uli Juhan hadir. Terus aya api hada abah neng bobol Ependi cenah.
1: Bobol
0: Ependi. Aya Teh Dewi mie kocok. Ah mana
1: ayam mie kocok.

0: tukang bola ubi depan Marga Hayu Cewastra.
1: Aduh.
0: Salamnya buat pencari nafkah seperjuangan aja. Hah, wargi si Neng bawa mama kudu di karungan alungkeun ka Citarum. Gak ada gitu ya. Gak ada isi si singkong, si sok. Sok ngagoda wae si singkong mah kenapa?
1: Ya, sok si nama gitu. Ngedoja itu mah.
0: Abah, orang ngapain telepon abah.
1: Oh, sok atuh.
0: Bang wargi dan bila telepon di 73028 7311.
1: 10. Ayah.

0: Si Arno.
1: Ya Arno.
0: Tara. Arno. Ada man. Aduh kenawan.
1: Ngejaga KUA.
0: Boga duit seberaha didinya ieu? Kudu 500.
1: 500 ribu? 500
0: mah tuh. 500 juta ieu banget oge teu sakitun. Ieu
1: ah. Aduh.
0: Bawat mempengaruhi abahnya.
1: Iya, eta teh sesuai eta teh.
2: Sesuai
0: eta abahnya. Amin sesuai.
2: Beli kopi.
0: Tong. Nangke. Disana ngaburu jingle.

0: sudah hilangnya di Kang Yaya Jatika.
1: Mangga kawasa.
2: Oh, aja.
0: Langgamna Kang Yaya Bandin, sareng Ning Bulbul sat selalu banyak kritik banyak jokna. Kang Yaya Ning Jamil mah si Dede mah ape Bayu alun nana teh nado teh 1000 nano iman teh rasa teh kita Garut teh sareni Kayalis, Ma Haji Bunda Ale Bunda Imo teh Mayika. Mas Lukman, Kang Tatang, Kang Juana, Kang Herman, Kang Katena, Kina Cinunuk, Kang Juki Kairna, Nenek Gotik, Madu, Nenek Pasko, Kang Agus Tano, BRT.
1: Bangga, Gocin gak wasah.
0: Bunda Yansu, Kang Genta.
1: Gocin?
0: Gocin nama buat kamu-kamu dan buat cewek nama huruf aja.
1: Nah, ada lima, itu mah, Panteng Radio.
2: Goyang.
1: Neneng temani asa hayang abang berangkeun pikiran abah yang
2: bisa
1: hayang tamasih hayang ulin
3: loba ulin mah break indoor rek outdoor idinya
1: irana tuh yang indoor atuh abah indoor. Dan neneng mah enggak mau kena panas kena petir kena hujan
3: berarti abah. anu loba AC nya idinya mah cecep gitu teh abah boga ka ieu ke Trans Studio Bandung teh neng ya. Manehna teh boga program Fantastic June Deals. Tah. Saeula bulan Juni teh bakal aya promo ieu aya hematna 40% 44 ye. Jadi lamun misalkan weekday sapapoe nanya hargana 148.000 per jami tina harga 200.000. Lamun weekend 168.000.
1: Hiji genep 8.
3: Heuh 168 hiji genep 8. Per jami tina harga 300.000. Tah. Pokoknya promo itu nebikeun ka 18 Juni neng ye. Jika libur jika nanya baru dak teh ye. Jadi ulah kapopohokeun bisi beakeun pokoknya langsung aya tadi www.transentertainment.com taneng tah. Where the fun begins pokoknya the unique world class entertainment park. Tah kitulah pokoknya mah.
1: Satu orang nganggo Elmar.
3: Elmar.
1: Kejo poe oge nuju panteng.
3: Kejo poe cenah guys.
1: Mela. Abangnya orang lejengkan ini. Oh,
3: gitu aja.
1: Orang jalan sama mananya.
3: Oke, okay, Panteng Radio. Panteng Radio. Enak-enak langgam.
1: Dali ya.
3: Belum gak go-go-go.
1: Hai.

0: tongkama mana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
8: Repangkeun sareng Bapak Tarkum Bejong Kuningan. Keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos aya penyawat, Pak? Yah, yang biasa ya ngi teh biasa sare lambung mah motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun ka Landung naon, Pak? Alpha Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abis 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak? Enjing geuneup tes, siang genep tes, senten genep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu ta, meser, meser tilu gerus karaos karasa.
7: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Abah.
1: Oi.
0: Ayo nu naros gerakan nenek.
1: Nao cenah.
0: Ada neng Bulma ayo jaweran. Nyada hayam. Ya orang
1: teh nepi ka
0: sebeleun abah.
1: Ini teh manusia ini teh.
0: Ini sarwa kenjeng hayam jeung nanyakeun ayo jaweran jeung dan hayam. Iwan mekar wangi nuju panteng kitu-kitu kanggo rekan kerja Kiki Asep Gilang Rahma soratehnya. Oh, aya Will dan Oge, aya Mas Gus Oge nuju panteng. Teu karaos abah.
1: Ieu jam 3 teh nya, teu karaos.

warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia wilujeng sonten sadayana. Alhamdulillah sonten iya urang tiasa ngeureuyeuk deui ye. Hanca dongeng sunat di dahlia anu dinten kamari katunda serial si konseling ngalalana. Mangga mararanco deui dina radio nasewang-sewangan. Mangga mararanco deui dina live streaming nasewang-sewangan. Mugia sing tiasa teras janten hiburan kana kalbu pangbeberah kana manah wargi dahlia sadayana. Kasangakeun kanggo sadayana dongeng sendati dahlia. Panteng radio panteng dahlia, enak-enak langgamnya dahlia. Perumah go go go goyang.

0: inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Apa parjak
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mun 2000 abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui danya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tetangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Adek mau jalan-jalan ya, Mah?
4: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
3: Mau!
4: Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar adek, biar makin bagus.
3: Hore! Asik, asik, asik!
5: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
6: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya, SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Smes matcha, smes fruity, atau smes anu beureum ya?
9: Hei, lagi ngapain?
8: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
9: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smes merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
8: Leh, fresh care smes Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
9: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
8: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
9: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
10: Hiji 0,5 Dahlia FM.
11: Langgam-langgam sundana, asyik, pisang.

0: di Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh

Ina cecer ceria.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngadi Dahlia tuh.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregbeg.
4: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Mabit teh diabetes, dumi 500 eta gula darah teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
3: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung teletos aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawa tos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
8: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
7: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
8: Siap, Ambu.
7: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
8: Ini Ambu.
7: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
8: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh. Hehehe.

alternatif Cangciang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: Pengobatan alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Hiji 01.5 Dahlia FM.
2: Langgam-langgam sundana, asyik pisang.

hanya karena Ayang Minu lagi di Slipedia Factory Outlet, tepatnya di Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilampeni, Kabupaten Bandung. Keren kan Wargi Dahlia? Yang dekat merapat Wargi Dahlia, yang jauh merepet aja Wargi Dahlia ya. Paksakan saja karena di sini kayaknya banyak promo deh Wargi Dahlia buat Wargi Dahlia. Kalau pengen tahu nanti ada apa aja yang bakalan digelar sama yang namanya Slipedia Wargi Dahlia, mesti pantengin yang digoyang-digoyang yang barengan Ayang. Dan seperti biasa Wargi Dahlia di 73028, 73111710. Dan goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015 ya. Karena hari ini spesial Wargi Dahlia juga, siapa tahu punya pengalaman yang asik gitu ya. Yang berkesan ketika Wargi Dahlia beli bantal guling atau perlengkapan Wargi Dahlia untuk beristirahat ya. Karena istirahat yang baik itu adalah tidur. Tidur yang baik itu adalah tidur yang nyenyak Wargi Dahlia. Bagaimana supaya tidur nyenyak? Nah mungkin jawabannya nanti ada ya Wargi Dahlia ya.

kan sesuatu yang sangat luar biasa dari Sleepedia. Ya udah, come on, kita goyangin lagi langgam yang asik buat kita semuanya supaya kita nyaman, tentram, dan tentunya tumaninah buat kita yang ngegoyangnya ya. Yang digoyang-digoyang yang barengan Ayang Minu. Langsung deh ya di Sleepedia di Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilampeni Kabupaten Bandung. Siaran keliling Dahlia bareng Ayang yang digoyang-digoyang yang asik. Perung ah, go go go. Goyang.

beginilah rasanya kalau udah banyak WA yang masuk di 0811-222-1015. Dan kalau wargi Dahlia pengen nonton Ayang seperti biasa, nongkrongin tuh di TikTok Dahlia ya. Oke, terus di situ kan ada yang punya Ayang Minul, ada yang Minul. Jangan lupa di follow ya wargi Dahlia ya. Yang dekat-dekat daerah sini-sini atau ya, yang di Kopo sini, cepat ke sini. Sini teh, iya ke sini atau wargi Dahlia ya. Tepat di pinggir jalan gitu wargi Dahlia ya. Dan enak banget kalau wargi Dahlia ke Slipedia ini. Mau nyari yang namanya apa, perlengkapan tidur dari mulai buat baby, buat siapa lagi, buat... Karena memang ada khusus-khusus ya wargi Dahlia ya. Buat orang tua, buat bayi, terus juga buat ada yang penderita osteoporosis. Kalau nggak salah waktu itu Bu Astrid bilang seperti itu, nanti kita ngobrol lagi deh ya wargi Dahlia ya. Tempatnya juga keren banget wargi Dahlia, parkirannya luas gitu ya. Jadi wargi Dahlia kalau misalnya ke sini mau borong-borong silakan datang langsung ke sini sambil siaran Ayang kan ada di sini ya. Sambil siaran Ayang maksudnya gimana, sambil ketemu sama Ayang karena Ayang siaran di sini gitu ya wargi Dahlia ya. Mari kita melihatnya wargi Dahlia di 0811-222-1015 ada siapa saja. Mari kita lihat. Adri malu-maluin. Kita lihat ada Om Derry. Atuh di Kiara apa Kiara Condong. Ya nanti kita kita apain ya namanya ya. Kita jadwalkan ya di Kiara Artapak ya.

banget ya, apalagi ditemenin Ayang Minu. Kita bergoyang yang digoyang digoyang yang di Slipedia ya warga Dahlia ya. Sekali lagi butuh kasur, butuh perlengkapan buat bobo biar cantik, biar sehat warga Dahlia. Cepat datang ke sini ya. Mumpung ada Ayang Minu lagi siaran di sini. Oke, kita goyang lagi dulu deh warga Dahlia ya. Yang di TikTok juga tonton, terima kasih banyak ya. Kita goyangin langgam yang asik buat warga Dahlia semuanya. Supaya warga Dahlia tenang, supaya warga Dahlia asik ngegoyang langgam dangdut yang sangat luar biasa di sore hari ini ya. Dan buat para pengunjung Slipedia yang di sore hari ini ada belanja ya, ada diskon juga yang spesial banget buat kita semua nih warga Dahlia ya. Ada guling, ada bantal, ada apa lagi, pokoknya mah keren banget deh warga Dahlia ya. Gunakan kesempatan ini ya. Ayo mas, mari kita goyangkan langgamnya mas. Langgam dangdut yang sangat luar biasa. Senang banget kalau ada warga Dahlia ya. Mari ini langgamnya warga Dahlia Brunga. Go go go go ya.

0: tilu nugikeun tabung obat janari. Obatnya janari. Cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
4: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu bereng ya?
5: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
5: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
5: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Wargi Dahlia jalan biasa mau goyang-goyang lah ya. Apalagi Wargi Dahlia kejebak macet gitu ya. Pengen hiburan. Ayang lihat nih macetnya sangat luar biasa sekali ya. Memang daerah ini memang daerah macet kali ya. Karena memang ada pusat industri. Merenya di sini teh banyak ini, banyak apa namanya teh, banyak pabrik-pabrik. Banyak pabrik-pabrik ya. Ya saling apa namanya teh, saling menghormatilah sesama pejalan gitu ya, yang pengguna jalan maksudnya gitu ya. Karena semua orang juga pengen cepat-cepat nyampe rumah ya Wargi Dahlia, pengen kumpul sama keluarga gitu ya, makan bareng sama keluarga gitu ya. Panas haradang, sumpah. Ayo kemon Wargi Dahlia di 73028, 7311, 710. Sekali lagi Ayang Mino lagi siaran keliling ya, keliling Dahlia, tepatnya di Slipedia. Di mana iya teh, Arno? Hah? Cilampeni, jalan terusan Kopo kan? Cilampeni, Katapang. Oh si Ernie atau deket? Oh iya ya, Ernie deket di Katapang. Ya Allah, yang deket-deket merapat Wargi Dahlia ya. Apalagi ada promo yang spesial banget buat Wargi Dahlia yang membutuhkan bantal, guling, matras, terus banyak lagi kayaknya Wargi Dahlia. Cuman, nah ini kita lihat aja, super promo Wargi Dahlia. Tuh kan bener diskonnya gede-gedean Wargi Dahlia. Sok atuh ya beli perlengkapan tidurnya di Slipedia aja ya. Oke, yuk 73028, 7311, 710 Wargi Dahlia. Yang digoyang, digoyang, yang... Hah? Apa? Gak ada yang
1: digoyang, gelap? Digoyang, digoyang, yang...
0: Dangdut Dahlia, asik atuh.
1: Asik atuh, perumah, go, go, go, go, ya.
0: Aduh Dan.
2: Ayo nah ngajuin
0: hebat kau.
2: Hah? Kenapa ngajuin?
0: Terulin Abi.
2: Oh ke dimana Eta?
0: Iya Abi ke di sisi jalan. Yang di tengah jalan mau wing carekan wan ketabrak.
2: Lain Eta di Borma.
0: Hah?
2: Di Borma.
0: Lain di Slipedia. Nah hari kamu. Hari kamu dengerin tuh dari awal.
2: Dengerin dong.
0: Ah teing ah nges ah. Nama putus, saya nama bener ah putus teh nama.
2: Ah jangan begitu Ayang.
0: Kenapa tuh kamu teh tidak ada perhatian
2: iya,
0: sama sekali sama aku?
2: Iya tadi oke tahu deket Borma.
0: Wah jauh Borma mah. Katapang Borma mah, iya malah yang dijelasan. Iya Pak Cilampeni, Onyon.
2: Oh Cilampeni deket sama Delia tuh.
0: Emang Cilampeni jeung Katapang jauh? Oh rada jauh.
2: Dukut,
0: aku mah hawe didinya antara otak jeung lutut.
2: Antara otak aja gedong iya aja gedongan cepat jauh.
0: Yang geus digoyang Mas Tomo lah. Jangan dikasih panggung dia yang digoyang.

0: seratus.
1: Dangdut.
0: Asli.
1: Akhirnya guling aja si IRB.
0: Yang geus

0: Bandung dengan Geruse Ratu Oneng. Ayang baik-baik di sana ya.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Radio pada dari ya. Go. Goyang.
1: Asik. Teh Andri V, Bah Deon, come on kita goyang langga masik buat kita semuanya di Wargi Dahlia ya, supaya tidak haredangnya berlebihan Wargi Dahlia ya. Rung ah, mana tuh Mas Langgamnya nih. Nih ini Ahmad Putrajati juga hadir ngegoyang. Terima kasih banyak sama Karisma Black Coffee gocinya buat Simbem. Oke, Rung ah, go goyang.

0: Wargi Dahlia. Karena siaran keliling Dahlia berada di Slipedia Jalan Cilampeni ya. Betul kan? Terusan Kopo. Mana? Terusan Kopo. Iya kan itu? Terusan Kopo nomor kilometer 11. Iya betul Wargi Dahlia ya. Kayaknya itu Mbak Yati Jamu deh datang ke sini, masya Allah tabarakallah. Ih keren banget, seneng banget ayang kalau misalnya lagi siaran di luar terus Wargi Dahlia datang gitu ya, serasa gimana gitu, bahagia lah pokoknya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, tapi tidak bisa mengeluarkan uang Wargi Dahlia. Ih kemon 73.28 73.11 70 lagi Wargi Dahlia ya. Umi Yuna, oh Umi Yuna, terima kasih banyak goyangan WhatsApp-nya di 08112221015 ya. Santi Kopo juga apa kabarnya Santi, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan ya. Ada Bu Memes juga, Bu Memes mungkin ada apa pengalaman gitu Bu Memes beli apa namanya teh, pas beli kaspur gitu ya di Slipedia. Ketemu sama cowok ganteng gitu atau gimana ya, boleh ya di share gitu ya pengalamannya. Pengalaman yang asik waktu belanja di Slipedia ya Wargi Dahlia, siapa tahu Wargi Dahlia nanti dapat kadede kan, kita nggak tahu kan Wargi Dahlia ya. Iya bener nggak Om Derry? Ada juga Catbon, makasih banyak. Ada Teh Yati Kopo loh, Mbak Yati Jamu Moro Tresno di TKI, deket kan ya Teh ya, deket. Tapi kalau misalnya tidak ada niat ya, deket juga nggak bakalan bisa kesini. Aku jadi pengen menangis loh Teteh, sini Teteh on air Teh, sini Teh. Ah yang digoyang, digoyang-yang.
1: Dangdut Dahlia asik atuh prung ah. Go-go-go-goyang.
0: Digoyang.
1: Digoyang.
0: Mas Tom goyang.
1: Gak kedengar?
0: Mas Tom goyang.
1: Gak kedengar ya?
0: Yang digoyang, digoyang-yang. Musik.

Teh Eli pada larang, Teh Isar Ibun, pokoknya semua yang ada di grup Pergi Dahlia Tercinta, semuanya digoyang tanpa terkecuali ya. Gocin buat ayang sayang sama buat pipih aja.

0: semoga sehat selalu ya buat Mama Hiati, buat Teh Unik ini, Otik sama Kang Tatang salonnya, Mama Bayi Cicalengka, Mama Apep Zendri, Mamski, Maisar, Wa Uci, Teh Ici Bayi, Indagopin, Mahaji Eha, Bunda Yangsu, Bu Enjoy, Kang Su Herman, Nenek Ica, Teh Eli, Mama Aji, Mama Lilis, Bunda Dinda, Kang Lukman, Mister Ius, Teh Nado, Bunda Onde, Danu, IRB, Umi Yuna, Umi Lila, Mang Nana, Ponti, buat Mimi, semua wargi Dahlia juga yang lagi panteng ayangnya. Bocin, buat siapa? Ayang sama Kang Air aja.
1: Oke.
0: Makasih ayang.
1: Sama-sama, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perungah gugu-gugu ya.
1: Asik. Nanti aku lihat-lihat ya Putri Barbie, yang spray, cenah tenang, kalem. Ada Kak Adri yang habis dapat duit gede, menang arisan. Mari kita rampok dia. Ya oke, mohon deh. Kalau begitu kita goyangkan langgam yang asik. Ay, masa sih Mas Naga? Dah aku mah memang gelis, kamu mah baru tahu aneh, hanya kalpisannya. Kemon digoyang wargi Dahlia, yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang ada di tempat kerja, dimanapun wargi Dahlia berada. Goyang bersama Ayang Minul yang digoyang-digoyang, yang kebetulan sore hari ini Ayang Minul lagi siaran keliling Dahlia berada di Sleepedia.

sekarang jam 5 sore. Goyang, sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: crude palm oil internasional, dan biaya produksi. Kebijakan penyesuaian harga ini ditargetkan akan ditetapkan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik S. Deyang, mengatakan pihaknya tidak lagi mengejar target 82 juta penerima manfaat makanan MBG di tahun 2026. Dirinya akan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas MBG. Nanik berkomitmen memprioritaskan kualitas gizi dan kesehatan dapur MBG daripada sekedar mengejar target kuantitas penerima. Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap seorang pelaku begal sadis berinisial RP, warga Babakan Ciparai, Kota Bandung. Pelaku ditembak pada bagian kaki karena berusaha melawan dan melarikan diri saat ditangkap. Kasus ini menjadi perhatian karena pelaku tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi juga diduga merudah paksa korban. Pelaku sering mengincar pemotor perempuan yang melintas pada malam hari. Saya Andri Oki, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan 101.

tepatnya di Slipedia, Jalan Terusan Kopo nomor kilometer 11 ya, nomor 76. Ayang Minul gak sendiri nih warga.

0: memberikan informasi yang sangat apa namanya bermanfaat buat kita, apalagi kalau kitanya membutuhkan istirahat yang cukup ya. Tentu saja kita membutuhkan alatnya ya kan, yang memadai, yang bikin kita nyaman, jadi akhirnya kita bisa tidur berkualitas. Betul. Di sini Ayang Minum udah ditemenin sama Ibu
1: Asri.
0: Ibu Asri sebagai
1: store manager.
0: Store manager. Kita nanya-nanya ya.
1: Boleh.
0: Store manager tuh apa sih tugasnya?
1: Managing untuk operational toko.
0: Oh, gitu. Kalau Ayang Minu siaran di sini di Slipedia berarti ada sesuatu yang akan disampaikan sama Wargi Dahlia. Apakah ada promo?
1: Tentunya ada. Banyak promo. Sekarang.
0: Ada promo yang sangat luar biasa. Apa tuh?
1: Jadi banyak banget nih promonya, perlengkapan tidur semuanya kita up to, diskon up to 50%.
0: Oh, semua item?
1: Betul, hampir semua item
0: hampir
1: kita.
0: Hampir semua?
1: Ya, diskon.
0: Oh, tuh Wargi Dahlia. Dan sekarang produk yang dicari di Slipedia apa tuh yang lagi, apa namanya tuh yang lagi dicari gitu?
1: Nah, untuk produk dari Slipedia yang lagi hype banget nih. Itu tuh ada kasur lipat.
0: Kasur lipat.
1: Kemudian juga ada untuk bantal. Bantal guling. Kemudian juga kasur spring bed gitu. Terus yang paling penting nih, kita ada diskon untuk kasur parpol. Dimana kasur parpol itu isiannya HDP, pengganti busa. Tapi lebih baik untuk kesehatan tulang belakang.
0: Oh gitu. Ternyata tuh ya Wargi Dahlia ya. Ada untuk kesehatannya juga ya. Ayo kita mah ada yang penting mah kan, kalau misalnya udah lelah, capek, pengen bobo, penting mah dugsek weh. Iya, ternyata ya, jangan asal ya.
1: Jangan asal. Karena kesehatan tulang belakang kan paling penting tuh.
0: Betul-betul banget. Nah, terus kalau misalnya Wargi Dahlia pengen kesini, ke Slipedia, ini bukanya dari jam berapa?
1: Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
0: Jam 8 pagi sampai jam 8 malam?
1: Setiap hari buka.
0: Setiap hari?
1: Iya.
0: Termasuk hari libur?
1: Betul.
0: Oh, dan jamnya juga sama?
1: Betul.
0: Wih, keren banget Wargi Dahlia ya. Terus ini promo yang bantal guling ini setiap bulan ada atau gimana?
1: Iya, betul. Kita setiap bulan ada. Memang untuk sekarang paling murah nih ada di harga Rp30.000 aja udah dapat bantal yang bisa vakum. Jadi bawa motor ke sini bisa banget, cuman di tali beli 5 piece atau sekarung bisa tuh. Satu karung bisa isi 25, langsung cus bawa.
0: Itu benar-benar tadi pas dipegang itu lembut banget, walaupun itu pakai plastik gitu ya, kelihatan lembut banget. Itu isinya apa, dalamnya apa, itu dari apa?
1: Untuk isian bantal di kita itu dari mulai ada dakron, ada silikon dan juga microfiber.
0: Itu yang lagi diskon apa itu?
1: Itu isian silikon sama dakron juga ada yang lagi diskon. Jadi untuk isian dakron itu harga Rp30.000 aja. Kemudian untuk isian silikon dimulai dari harga Rp50.000. Jadi untuk isian silikon nih kita bisa dicuci, nanti ngembang lagi.
0: Dicuci?
1: Iya.
0: Oh, berarti itunya ada sleting gitu?
1: Enggak juga.
0: Bukan.
1: Jadi masukin aja ke mesin cuci.
0: Oh, gitu. Aku baru tahu.
1: Jadi dijemur, nunggu kering, dia ngembang lagi kayak biasa gitu.
0: Oh, sebenarnya bagusnya itu kalau kita ganti bantal itu seberapa bulan sekali, berapa tahun sekali ya tuh?
1: Baiknya itu 6 bulan sekali itulah harus diganti.
0: Oh, 6 karena, bulan sekali.
1: Karena untuk kesehatan juga kan. Dan juga kita menyediakan pillow protector. Jadi pillow protector itu untuk melindungi dari keringat yang biasanya nempel ke bantal. Jadi gak langsung nempel ke bantal.
0: Sarung bantalnya juga ada? Lagi promo
1: ada. Kita lagi promo.
0: Spray
1: juga ada, tapi promonya memang gak terlalu tinggi kayak bantal kan.
0: Oh gitu ya. Bed cover?
1: Kita ada bed cover dimulai dari bahan yang mikrotek, katun Jepang sama tensel.
0: Di sini sebenarnya Slipedia apa aja sih? Ada apa aja sih?
1: Banyak banget semua perlengkapan tidur. Perlengkapan tidur yang paling terlengkap Bandung Raya. Dimulai dari bantal guling, bed cover spray, matras lipat, berbagai macam kasur. Pokoknya perlengkapan tidur ada. Sampai kita lagi ada promo nih, lemari besi untuk perlengkapan tidur.
0: Lemari besi?
1: Iya kan, kita sekarang kalau misalnya pakai lemari yang partikel ya,
0: bener,
1: kayu, gampang kena rayap.
0: Bener,
1: kan?
0: Bener.
1: Kita ada lemari besi.
0: Oh, dan itu dijamin awet?
1: Awet banget pastinya, karena itu kan besi ya.
0: Iya,
1: anti karat juga udah anti karat, jadi aman banget untuk nyimpan semuanya.
0: Kalau misalnya kita pengen, di sini juga ada ranjangnya juga kan ya?
1: Ada divannya, ada divan.
0: Ada divan, ada divannya gitu ya. Terus bisa ini enggak apa namanya tuh bisa custom. Pesan enggak?
1: Custom gitu. Untuk custom juga kita misalnya nih kan kalau divan kayu yang zaman dulu pasti enggak ada kasur spring bednya gitu. Kita bisa custom. Oh, gitu. Satu piece pun kita jabanin.
0: Oh, keren banget. Dan itu bisa di apa namanya dianterin gitu.
1: Iya. Jadi
0: untuk
1: kita
0: daerah
1: juga,
0: Bandung, bukan?
1: Betul. Bandung dan sekitarnya sampai Sumedang. Pokoknya sekitarnya sampai Subang, Purwakarta, kita masih bisa bantu untuk
0: keren
1: antar.
0: Banget.
1: Dan juga ada pengiriman gratis ongkir.
0: Mm-hmm.
1: Setiap pengiriman di hari Sabtu dan Minggu. Jadi belanja di Senin sampai Jumat, pengiriman Sabtu Minggu langsung kita anterin.
0: Keren banget. Kalau kita pengen tahu produk-produknya gini, kan misalnya kalau udah gini nanti lupa lagi. Ada enggak sih media sosialnya?
1: Ada banget.
0: Apa tuh namanya?
1: Slipedia.bandung di Instagram. Kemudian juga ada Slipedia Bandung di TikTok. Ada juga Slipedia outlet di Shopee.
0: Oh, keren banget kan Wargi Dahlia. Mungkin Wargi Dahlia juga pernah punya pengalaman waktu belanja di Slipedia, terus barangnya masih ada, terus berkesan sekali. Boleh nanti Wargi Dahlia telepon ke sini ya, siapa tahu nanti dapat sesuatu ya. Dari Slipedia. Ya udah kalau begitu Wargi Dahlia siapin aja dulu, mari kita goyangin dulu nalanggam yang asik buat Wargi Dahlia semuanya. Ayang Minum masih siaran di Slipedia. Jalan Terusan Kopo nomor 11,
1: kilometer
0: 11. Nomor 76. Wow. Masih sama Bu Adri ya. Prung A, go go go, goyang.

0: pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kami mijit.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Sleepy di sore hari ini. Kita masih di Sleepedia, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76 ya. Tadi kan sempat di-spill-spill sama Kak Adri ya, kita ke dalam sana. Ternyata banyak banget ya. Ada juga tadi tuh apa namanya?
1: Bantal menyusui.
0: Bantal menyusui.
1: Ya karena kita juga bukan cuman perlengkapan tidur dewasa, kita juga untuk perlengkapan tidur. Perlengkapan tidur untuk baby nih, bayi untuk newborn, dari mulai bantalnya, selimut, kemudian ada bumper bed yang bisa untuk matras traveling, kita juga ada gitu.
0: Terus buat orang tuanya juga ada ya?
1: Iya, lengkap buat, banget di sini.
0: Oh, lengkap banget ya, buat kesehatannya juga ada.
1: Betul.
0: Ya. Keren banget. Tadi kita ngobrolin tentang apa tadi tuh yang lipat-lipat itu yang apa ya?
1: Matras lipat tiga. Ya, jadi di kita itu ada berbagai macam matras lipat, dimulai dari tebal 5 cm sampai tebal 14 cm. Jadi untuk tebal 5 cm nih kita lagi promo banget, jadi cuman Rp175.000 aja. Dan juga bisa check out di TikTok, harganya Rp80.000 aja. Boleh dicek di TikTok Sleepedia Bandung.
0: Tuh, wargi Dahlia kan ya. Keren banget. Terus yang parpol-parpol tadi apa itu?
1: Oh iya, kasur parpol itu isiannya apa HDP. Jadi biasanya kan kalau yang lain tuh isiannya rebondit atau busa, kita punya isiannya HDP. Jadi bisa mengembang lagi kalau dijemur. Jadi kalau misalnya udah ngerasa lepek, udah ngerasa nggak enak nih, bisa dijemur lagi, jadi ngembang lagi. Gitu. Selain itu juga permukaannya lebih stabil. Kan kalau busa makin lama makin ngadelowo gitu ya.
0: Sok meleot gitu ya.
1: Iya kan. Jadi kalau untuk kasur HDP ini stabil. Kalau turun dia benar-benar rata gitu.
0: Oh, bentuknya kayak gimana sih? Tadi nggak disebut.
1: Bentuknya sebenarnya sama aja kayak matras busa, apa kasur busa biasa, tapi isiannya yang beda.
0: Isiannya yang beda. Tuh, wargi Dahlia keren banget. Ayang baru tahu, ayang baru ngeh gitu ya. Seumur hidup gitu ya, ayang baru tahu. Ini sini juga ada Mbak Yati nih ya. Nih, Mbak Yati nih, wargi Dahlia nih. Waktu siaran di sini juga Mbak Yati beli yang namanya bantal ya.
1: Pelanggan sekarang, setia Sleepedia.
0: Sekarang beli apa nih di Sleepedia nih?
2: Sekarang aku beli guling karena waktu itu bantal sudah, sekarang anak-anak minta dibeliin guling karena memang enak banget bantalnya buat tidur, itu benar-benar empuk, benar-benar nyaman. Jadi buat tidur tuh dingin, enggak haredang, enggak panas gitu. Terus gulingnya juga enak banget buat dipeluk.
0: Jadi itu kesan-kesannya ya. Kenapa selalu kesini lagi? Kemana kita?
2: Ke Sleepedia dong.
0: Keren banget ya. Kayaknya patut deh mendapatkan sesuatu dari Sleepedia.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh, nanti langsung ambil aja ke kasir tuh.
0: Aduh,
1: bantal.
0: Masya Allah, keren banget.
1: Bantal SM.
0: Okay. Ada gak wargi Dahlia yang mau nanya-nanya wargi Dahlia? Sok silahkan wargi Dahlia ya. Boleh di TikTok Dahlia, boleh. Atau di WA Dahlia juga boleh. Ini kasus spring bed diskon juga enggak?
1: Iya, kasus spring bed kita dari berbagai macam brand. Semua brand ada di sini. Dan juga yang paling diskonnya brand in-house kita. Namanya Dreamscape. Apa? Kita brandnya namanya Dreamscape. Jadi udah teknologi pocket. Jadi misalkan loncat belah sini nggak akan ikut-ikutan nih, yang sebelah laginya nggak akan ikut-ikutan loncat-loncat gitu.
0: Nggak akan jadi ajak berenya.
1: Ajak gitu. Jadi lebih tahan lama gitu.
0: Oh gitu tuh wargi Dahlia. Dan promonya sampai kapan ini?
1: Promo yang sekarang itu berakhir di akhir Juni.
0: Oh di akhir Juni. Nanti
1: promonya beda lagi.
0: Oh beda
1: kita
0: lagi.
1: Spill beda lagi.
0: Oh keren
1: karena
0: banget.
1: Setiap bulannya sebenarnya ada promo tapi beda-beda gitu promonya.
0: Iya tuh kan wargi Dahlia. Nah promo yang bulan ini jangan sampai wargi Dahlia kelewat ya.
1: Iya karena kita benar-benar promo untuk yang matras nih sama bantal. Dan juga yang kasur parpol tadi. Karena kan itu jadi kebutuhan extra bed untuk liburan nih. Kan sebentar lagi liburan untuk liburan anak-anak sekolah. Jadi kita fokusin untuk matras lipat, bantal sama kasur parpol.
0: Keren banget.
1: Kesempatan untuk yang mau holiday.
0: Iya benar-benar ya. Supaya kita tidak apa namanya teh jalan-jalan kemanapun kita akan nyaman tidurnya gitu ya.
1: Iya betul.
0: Benar-benar. Gitu wargi Dahlia. Apa spring bed ukuran nomor 2 berapa?
1: Kita ukuran nomor 2 dimulai dari 2 jutaan aja. Itu udah yang pocket springnya, bukan yang bonel yang tadi udah disebutin. Dari berbagai macam brand, pokoknya datang aja ke Slipedia untuk bisa pilih-pilih yang mana nih yang dimau gitu.
0: Iya, tapi kalau jauh bisa ya lihat-lihat ya, di media bisa, sosialnya. Nah,
1: bisa lihat di media sosial atau juga bisa langsung aja WhatsApp.
0: Bisa.
1: Iya. Misalkan nih, aduh bingung pengen yang mana, langsung nih WhatsApp aja ke customer service kita di 081-92-64-6865.
0: Bisa diulang?
1: 081-92-64-6865.
0: Loh, Wargi Dahlia ternyata ya, jadi bisa nanya-nanya dulu. Apalagi buat kita nih yang awam biasanya ya, tapi pengen kenyamanan gitu, gimana caranya ya gitu, supaya tidur kita berkualitas. Ada pertanyaan mungkin dari Wargi Dahlia? Ada yang mau di, apa namanya teh, dikasih sesuatu?
1: Boleh. Oh. Pertanyaan terbaik atau enggak yang customer nih, siapa tahu Wargi Dahlia yang udah pernah jadi customer Slipedia boleh review nih, boleh.
0: Iya benar. Jadi kalau Wargi Dahlia pernah nih ya, kayak Bayati barusannya belanja, kesannya seperti apa? Kenapa sampai balik lagi ke sini beli lagi ya? Peralatan-peralatan buat kepentingan tidurnya gitu ya Wargi Dahlia. Nah, bolehlah Wargi Dahlia cerita, boleh di 73028 mungkin ada, atau bagaimana Wargi Dahlia, atau mungkin Wargi Dahlia bisa diceritain di WA Dahlia, kalau enggak di TikTok Dahlia juga boleh ya. Terus kalau misalnya ini ya, kalau yang jauh-jauh gitu, tapi pengen langsung ke sini misalnya, langsung belanja ke sini, karena kan ini parkirannya juga luas banget, enak banget. Kalau misalnya langsung ke sini, belinya banyak itu bisa, apa namanya teh? Bisa langsung dilayani?
1: Iya, bisa langsung kirim. Kita juga bisa support misalkan ada pembelian yang banyak nih, kita tetap bisa gratis ongkir. Misalnya proyek-proyek hotel nih, atau proyek rumah sakit, atau yang punya villa, resort, kita bisa langsung anterin ke tempat.
0: Kalau kita misalnya punya villa, tapi pribadi juga bisa?
1: Bisa.
0: Oh, walaupun bukan company gitu?
1: Iya, bisa.
0: Oh, bisa dilayani gitu ya?
1: Bisa. Bahkan kan tadi satu piece aja kita bisa custom.
0: Iya benar, apalagi ini banyak.
1: Iya.
0: Belum nanti ada diskon-diskon spesial.
1: Iya pastinya ya. Kalau misalnya pembelian banyak nih, atau enggak sekampung, ayo beli bantal, yuk beli bantal, dikolekin nih, bisa dapat. Iya, bisa.
0: Parkirannya juga luas loh Wargi Dahlia, nyaman, enak banget Wargi Dahlia ya. Terus kalau mau pilih-pilih juga Wargi Dahlia, karena di sini banyak sekali, karena memang dikhususkan untuk keperluan kita, apa namanya?
1: Perlengkapan tidur,
0: jadi benar-benar ya Wargi Dahlia tinggal pilih saja ya. Datang langsung ke Slipedia di Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76 ya. Alamatnya di mana? Oh yang barusan, Andri ya. Pengen spring bed dia ke
1: Iya, pokoknya mah patokannya di Katapang, dekat Sate Cilampeni. Pokoknya di Katapang, pokoknya di daerah Kabupaten Bandung. Kopo lah istilahnya.
0: Bagaimana kalau Bu Asri yang ngasih pertanyaan, nanti kalau misalnya udah pertanyaannya dilontarkan, Wargi Dahlia berebut di 73028, 7311, 710.
1: Boleh. Okay. Tadi aja mungkin ya yang sudah saya jelasin, yang bantal. Bantal isiannya ada apa aja nih yang ada di Slipedia. Kalau ada yang mantengin tadi, pasti bisa jawab.
0: Bantal tuh isiannya ada apa aja gitu ya. Yang ada di Slipedia gitu betul. Ya. Tapi aku juga lupa emang ada apa aja. Nanti dikasih itu aja mungkin ya pilihan kali ya. Ya udah, slogannya Slipedia apa?
1: Tidur nyenyak dengan Slipedia. Tidur lebih nyaman dengan Slipedia.
0: Tidur lebih nyaman dengan Slipedia. Ya, 73028, 7311, 710. Tidur lebih nyaman
1: dengan Slipedia.
0: Ya, daripada jauh-jauh, ini juga Wargi Dahlia pendengar kita yang sengaja datang ke sini. Siapa yang mau hadiah?
1: Cus.
0: Ayo, Erni. Erni, simak pertanyaan dari Bu Asri. Sok, ayo.
1: Atau aku ganti aja deh pertanyaannya. Apa aja yang ada di Slipedia? Ada perlengkapan tidur apa aja nih?
3: Ada bantal, ada guling, ada kasur.
1: Oke. Okay. Udah tiga bener kan tadi? Tiga. Oke.
0: Okay. Ya, tiga. Itu padahal kan banyak. Kalau misalnya aku juga ikut menjawab, dapat nggak ya? Ada spray, ada bed cover, terus juga ada matras, ada spring bed, semuanya lengkap deh pokoknya Maya. Oke, selamat ya Erni.
3: Iya. Makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
3: Oh iya, Makasih Ibu Sri. Oh Asri. Ibu Sri, Aa Sri. Terima kasih Selepedia.
0: Ada lagi enggak?
1: Boleh.
0: Boleh satu lagi?
1: Boleh.
0: Nah, boleh satu lagi setelah tadi Mbak Yati, Erni, ini mau yang di rumah apa gimana?
1: Terserah. Pokoknya terserah. Yang bisa jawab bantal ada apa aja nih isian bantal yang tadi. Atau enggak kasur ada isian apa aja?
0: Hah, kasur ada isian apa aja? Awas jangan nyebut dahdirnya.
1: Ada kasur apa aja?
0: Eta bagus Bogo. Siapa yang mau? Madun mau enggak Madun? Ah, tidak menyimak poho sih gak namanya. Ah, kok. Bagaimana wargi Dali yang ada bantal guling kasur spring bed? Oh ini mah tadi udah lebih nyaman dengan Slipedia. Iya, istriku mau ganti Teminul. Hah? Istri yang mau ganti. Oh, tadi spring bed. Ya bagus satu kalau begitu masuk datang ke sini. Kamu orang mana? Ke Slipedia aja sini ya. Oke, satu pertanyaan lagi boleh sok di 7 3 8 7 3 11 7 10. Halo? Jangan lupa slogannya. Wah, iya berebut maka sekalian suka gini deh. Bagaimana kalau kita langsung ke sini aja satu lagi ya dari
1: boleh,
0: sini?
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Ayo sini. Ayo. Ayo, ayo Madun. Ayo, itu, ayo kamu. Cepetan. Ini kesempatan emas. Kapan lagi kamu akan mendapatkan bantal yang enak nyenyak? Nanti akan merasa jadi raja kamu ya. Ayo, oke. Okay. Ah, tadi slogannya apa?
1: Ya, slogannya.
0: Bukan jalan kopo, ininya slogannya.
1: Slogannya.
0: Coba, Bu Asri.
1: Ya, tidur lebih nyaman dengan Slipedia.
0: Tidur lebih nyenyak dengan Slipedia. Ya, kita simpan aja deh ya ini mah ya. Kita simpan aja karena wargi Dahlia beruntung kayaknya ya.
1: Iya.
0: Buat ibu sok atuh ajakin wargi Dahlia beli gitu. Sok ke sini, gitu ke sini.
1: Iya, ke sini.
0: Sok.
1: Iya sok. Iya sok. Pokoknya wargi Dahlia.
0: Promonya,
1: gitu. Ya, pokoknya wargi Dahlia nih jangan sampai kelewatan promo di bulan Juni ini. Diskon up to 50% all item. Ada dimulai dari bantal guling. Pokoknya perlengkapan tidur terbesar, termurah, terlengkap se-Bandung Raya.
0: Betul.
1: Dan pokoknya nih jangan lupa kalau misalnya ke Ciwidey, ke Palangalengan sih nyimpang dulu atuh ya di Slipedia untuk beli bantal.
0: Apalagi mau nginep di rumah saudaranya.
1: Iya, benar. Daripada daripada bantalnya yang di rumah saudara udah apak, mending kita kasih souvenir lah ya.
0: Betul ya, biar tidurnya juga nyaman dan aman gitu ya, aman dan nyaman. Tapi kalau misalnya wargi Dahlia masih ragu-ragu, gimana ya sebelum kesana kayak aku tuh harus ada pegangan, harus ada dulu, kasih tahu dulu, apa namanya ya, harus minta dulu informasi-informasi, boleh nanti wargi Dahlia juga bisa telepon atau WA?
1: Bisa telepon, bisa WA.
0: Bisa telepon, WA, bisa ya di 081-92-64-68-69. 65. 65.
1: 081-92-64-68-65.
0: Oke deh wargi Dahlia, akhirnya terjawab sudah ya kebutuhan wargi Dahlia semuanya tentang kebutuhan untuk apa namanya teh perlengkapan tidur wargi Dahlia. Semuanya terlengkap ada di Slipedia ya. Datang langsung aja ke sini Slipedia di Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76. Ibu Asri terima kasih banyak Ibu Asri.
1: Iya, terima kasih juga. Ya. Atas sukses selaluan.
0: Jangan lupa panteng Radio, panteng Dahlia.
1: Iya.
0: Terima kasih. Sami-sami. Prungah, go go go, goyang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang akan ada Demam K-pop. Selama 2 jam, lagu K-pop dan berita K-pop terbaru udah siapin. Yorobun, sarangyeong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Sampai di sini dulu ya Wargi di acara.

sama Rinengji di hari Jumat yang 5 Juni 2026. Mari kita lihat gimana kabarnya. Semoga semuanya sehat selalu ya, amin. Banyak rezekinya, bahagia pastinya Wargi Dahlia. Jangan lupa ya, selama 2 jam kita bakalan puterin langgam K-pop favoritnya Wargi Dahlia dan bakalan gibahin. Jangan lupa WhatsApp-nya juga ya di 0811 222 1015.

Pagi Dahlia dari Jumat ini ya. Semoga bahagia, sehat selalu, banyak uangnya. Amin, amin, amin, amin, amin. Yang lagi pantengin semua aku doain, aku sumpahin ya. Sehat selalu, bahagia, banyak uangnya. Amin, Wargi Dahlia. Oke. Okay.

Su, terus juga gocinya buat Karin aja. Kamsahamnida, gumawoyo. Ada lagi Ponti Anyong, pengen langgamnya Blackpink. Gue ingin aja buat Esti Dago, Dery Cibiru, Iman RB, Danu. Terus juga buat siapa ini banyak.

Tetep ya kamu mah, aku tuh lucu apanya sih Ponti, ya Allah ya. Ada lagi Anyang demam K-pop, Irfan hadir ya, semakin banyak grup yang comeback minggu ini. Bener banget ya, kita sekarang bakalan gibahin yang lagi pada comeback ya Irfan ya. Tapi malam ini Irfan pengen goyangin langgamnya Triple F. Sabar Irfan, sabar. Si Irfan mau nih, gak sabaran ya, goyang.

sabar Irfan, sabar ya, sabar, sabar, sabar ya. Anyong, ada Rini Otik si hidung minimalis hadir. Karin, kamsahamnida Rini Otik ya. Terus juga ada lagi Aman Abadi Jati Nenjor, selamat malam katanya Karin, malam. Gengin aja buat semua warga Dahlia, gocinnya buat Karin aja, semoga sehat selalu, amin. Banyak rezekinya, banyak jobnya, amin. Sukses, amin. Dan sebaliknya buat Kang

itu Wargi Dahlia, kita gibahin dulu yuk satu yang baru aja comeback nih Wargi Dahlia ya. Ini grup, girl group yang baru aja comeback ya Wargi Dahlia. Suara kucing, apa suara kucing gimana Wargi Dahlia? Ada yang tahu gak? Suara kucing kayak gimana Wargi Dahlia? Miau. Nah ini nama grupnya adalah Miau ya. Akhirnya comeback juga ya Wargi Dahlia ya. Ini Miau di sini mengusung musik klasik yang dipadukan dengan style hip hop sporty ini Wargi Dahlia ya. Jadi si Miau ini bisa dibilang apa, menggunakan sampel musik klasik ya, sama kayak minggu kemarin Aren bahas yang punyanya Lee Seraphim Bumpala itu kan juga mereka secara resmi menggunakan sampel musik gitu ya, klasik yang zaman dulu dimasukin, dan itu resmi, itu bukan plagiat. Nah si Miau juga ini menggunakan sampel musik klasik gitu yang dipadankan dengan style hip hop kekinian ala Miau. Dan Miau juga membuktikan bahwa independen dari musik mereka ini siap mengguncang ya para fansnya dan juga para girl group generasi kelima ini gitu Wargi Dahlia. Dan tentunya Miau juga di sini di dalam comeback kali ini mereka juga nggak segan-segan untuk ikut dalam proses semuanya gitu Wargi Dahlia ya. Kayak nulis lagu, nulis menciptakan narasi dalam album-albumnya gitu ya. Dan ini jadi mereka benar-benar terjun semuanya dalam album yang kali ini yang diberi nama Bite Now. Dan langgam pertamanya, utamanya adalah judulnya Dirori Wargi Dahlia. Aduh, kayak gimana nih langgam Dirorinya? Langsung aja ya kita play buat Wargi Dahlia ya. Tetap di Demam K-pop, jangan kemana-mana Wargi Dahlia. Perengah, go, go, go, go ya.

Kipo pada waktunya Wargi Dahlia. Aduh, di bulan Juni ini pengen jalan-jalan gak sih Wargi Dahlia? Pengen datang ke acara-acara seru gak sih? Nah, kalau misalnya Wargi Dahlia pengen cari acara yang seru, gimana kalau misalnya selama bulan Juni ini main aja ke Braga City Walk? Karena bakalan ada event-event yang seru nih. Ada Braga Weekend Market, di mana banyak banget tenan food and beverage. Terus juga setiap weekend selama bulan Juni, Wargi Dahlia. Ada juga ada Pre-Love Festival ya. Ini mulai tanggal 5 sampai 7 Juni dan juga Wargi bisa ketemu sama 11 influencer fashion. Dan di tanggal 6 Juni ini Wargi bisa nikmatin kuliner and fashion festival sambil ditemenin sama penampilan Nada Loka dari Telkom University. Dan di tanggal 12 Juni ya Wargi Dahlia bisa nikmati wisata musik bersama Aliansi Record Bandung Wargi Dahlia. Ada juga Braga Hot Rod 4WD Vintage 80s ya. Dan juga trampolin class by Wellness First Gym untuk Wargi Dahlia para pecinta olahraga. Dan di akhir bulan Juni, ini akan ada event Thunder Cool Challenge Region Tour 2026 yang hadir untuk menantang Wargi berkompetisi secara live di Braga City Walk dan juga akan langsung menjadi perwakilan kota untuk lanjut ke babak finalnya. Woi, seru banget ya. Penuh banget acaranya pasnya di Braga City Walk Wargi Dahlia di selama bulan Juni ini. Pokoknya info lengkap langsung aja follow Instagram at Braga City Walk. So don't forget meet me at Braga Wargi Dahlia. Aduh, ada yang gak sabar juga kayaknya pengen ketemuan besok ya Wargi Dahlia. Hari Sabtu besok sama hari Minggu udah gak sabar pengen ketemuan. Sama siapa Rin? Ini para EXO-L ya. Para EXO-L ini udah gak sabar mau ketemuan sama opa-opa ganteng yang hari ini sore tadi ini lagi perjalanan menuju Jakarta, Indonesia. Karena EXO ini lagi world tour ya dan udah terlihat nih di bandara tadi sore ya dari Jepang. Karena mereka habis konser dari Jepang gitu Wargi Dahlia ya. Langsung terbang ke

dan juga 7 Juni 2026 Wargi Dahlia. Dan untuk tiket konsernya udah habis, jadi buat Excel yang gak kebagian, sing sabar. Sing sabar aja Wargi Dahlia ya, sing sabarin aja ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya pengen menikmati suasana, bisa datang aja dari Cat 20 Wargi Dahlia ya. Di mana Cat 20 pokoknya mah ada. Ketika misalnya Wargi Dahlia enggak punya tiket, yang penting datang ke venue nanti akan dapat Cat 20 Wargi Dahlia ya. Yang penting merasakan vibes-nya, merasakan ambience-nya dan bisa nyanyi bareng-bareng sama EXO ataupun fans-fans yang lainnya gitu Wargi Dahlia ya. Ini Cat 20 di mana, Rin? Di luar. Tapi seru loh ya kalau misalnya kayak setiap konser gitu ya, pasti itu selalu ada aja para fans ya, itu yang memang sengaja datang untuk sing along, untuk nyanyi-nyanyi ikut bareng, walaupun mereka nggak punya tiket di luar gitu Wargi Dahlia, tapi benar-benar seru gitu Wargi Dahlia. Mereka bisa enjoy, bisa menikmati suasana bersama para fans lainnya gitu Wargi Dahlia ya. Oh iya, di minggu ini, mulai minggu ini ya Wargi Dahlia, ini nanti bakalan ada segmen baru di Demam K-pop Wargi Dahlia. Segmennya apa ya? Jadi nanti ada satu segmen yang namanya Asian Song Wargi Dahlia. Jadi nanti akan ada setiap episode-nya ya, setiap hari Jumat ini akan ada satu lagu perwakilan dari lagu-lagu yang lagi hits di Asia lainnya Wargi Dahlia. Jadi gak cuma Korea aja gitu Wargi Dahlia. Kira-kira siapa Asian Song-nya minggu ini Wargi Dahlia? Nanti sabar ya, Arin bakalan puterin dulu yang mau konser besok Wargi Dahlia. Ada EXO dengan Obsession, spesial buat EXO yang udah gak sabar besok mau ketemu sama opa-opa EXO di Jakarta. Perengah, go go go, kayak.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Sekarang, Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop. Demam K-pop.

0: Golden Handtrick Wargi Dahlia spesial buat Wargi Dahlia pastinya. Ini juga kemarin dapat penghargaan lagi ya dari American Music Award ya, si Ejainya ini memang luar biasa si Wargi Dahlia ya. Lengkapnya juga enak-enak Wargi Dahlia dari si Handtrick ini ya. Terus kalau gitu kita goyangin lagi deh WhatsApp yang udah masuk di 0811-222-1015 ya. Ini Arin ketemuan sama Anyong, selamat malam Kak Arin. Katanya ini ada Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey hadir. Kamsamida kumawoyo. Terus juga ada Dadang Belgia hadir dari Cikajang Garut juga. Salam aja buat yang lagi siaran katanya gitu ya, dukung aja langgamnya nih. Arasa ada lagi Demam K-pop Dahlia malam Neng Arin, selamat malam Teh Eli pada larang hadir ya, katanya selalu pantengin Kamsamida. Langgamnya gue ingin aja buat semua Wargi Dahlia yang ada di grup tercinta, gocinnya buat Neng Arin aja yang baik hati, ampun. Semoga sehat selalu, amin. Sukses selalu, amin. Teh Eli juga ya, sehat dan juga sukses. Ada lagi Anyong, ada Ika Cinta Asih hadir, Kamsamida kumawoyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Teh Arin MJ katanya. Ini sama Yuliti Sindanglaya daerah Cirompek, Kabupaten Cisangarung. Pengen langgamnya siapa ini? Bite Me. Tadi kayaknya udah deh Bite Me ya. Kamsamida kumawoyo. Ada lagi siapa ini? Bulia Katapang hadir. Lagi pantengin aja setia katanya. Kamsamida harus setia dong ya. Salam katanya gabung dari Bapak Amas Lumbung 2 dalam ya. Oke. Semuanya pakai titik Wargi Dahlia ya WhatsApp-nya ya. Terus juga Arin ketemuan sama siapa lagi ini? Anyong, Kak Arin, Demam K-pop. Gue ingin aja buat semua Wargi Dahlia tercinta yang lagi pada pantengin, gue cini buat Kak Arin aja, sehat selalu, amin. Banyak rezekinya, amin. Kang Tatang juga ya, sehat-sehat, banyak rezekinya pastinya. Ada Mama Fiandi juga hadir, selamat malam Kak Arin, malam Mama Fiandi. Terus juga ada lagi Anyong Demam K-pop, Kak Arin, ini sama Santi Kopo hadir, gocinnya buat Kak Arin aja, Kamsamida, terus juga buat suami aku dan anak-anak tercinta. Terus juga Arin ketemuan lagi sama siapa ini, Anyong. Assalamualaikum Kak Arin, ada Lukman Pasar Baros hadir, Kamsamida kumawa ya Wargi Dahlia. Buat Wargi Dahlia yang lagi live streaming via aplikasi Radio Dahlia FM Jux Nice juga video ya, dimanapun Wargi Dahlia berada, Kamsamida kumawa ya Wargi Dahlia. Boleh kok ikutan WhatsApp ya di 0811-222-1015. Arasa Wargi Dahlia. Karena dimulai minggu ini bakalan ada segmen baru ya, Asian Song pilihan minggu ini Wargi Dahlia. Kira-kira Asian Songnya di minggu ini bakalan ada siapa ya? Coba Wargi Dahlia tebak ya, bakalan ada siapa? Pokoknya ini adalah boy group ya, asal Taiwan Wargi Dahlia. Ini di tahun-tahun 2000-an ini happening banget, dan kemarin baru aja konser di Indonesia Wargi Dahlia. 3 hari Wargi Dahlia konser di Indonesia, dan banyak banget milenial yang datang pada saat konsernya mereka. Siapa lagi kalau bukan siapa Wargi Dahlia? Tau Mingse. Tahu dong ya Wargi Dahlia. Kalau gitu langsung aja ya, Asian Song minggu ini Wargi Dahlia.
1: Asian Song minggu ini.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam sholat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Dipersembahkan oleh.
2: Sekarang jam 7 malam.
3: Goyang, asik.
0: Radio Asik, Radio Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Sabtu 6 Juni 2026 berada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur. Mantan istri Reja Boyband Smash bernama Fabiola Elizabeth Agnes baru-baru ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Tengah terkait sindikat penipuan internasional bermodus asmara. Mantan istri Reja Smash ini diduga berperan sebagai model yang bertugas melakukan video call untuk merayu korban yang mayoritas warga negara asing untuk mengirimkan sejumlah uang yang diminta pelaku. Sindikat ini diperkirakan

0: Jawa Barat sebagai daerah barbar dan intoleran. Laporan tersebut resmi diterima dengan dugaan penistaan agama serta ujaran kebencian. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Sekarang Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop.
5: Dahlia. 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: saatnya kuis Hydrococo. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Saatnya wargi Dahlia kuis Don't Stop Now dari Hydrococo. Siap-siap nih buat wargi Dahlia yang udah kirimin cerita yang kurang mengenakan dalam hidupnya ya ke Radio Dahlia FM. Siap-siap, Arin bakalan telepon dan nanti bakalan dikasih uang 100.000 rupiah dari Hydrococo. Jangan lupa nanti passwordnya, Hydrococo seger pisan, Don't Stop Now. Okay. Jadi nanti ceritanya dengan ngalir mungkin ya, sesantuy mungkin. Okay, coba kira-kira siapa yang bakalan Arin telepon sekarang ya. Semoga langsung diangkat ya wargi Dahlia ya. Karena apa? Karena mau dapat uang wargi Dahlia. Jangan sampai ditolak. Mau dapat uang jangan sampai ditolak. Bener gak? Bener. Diangkat nih kayaknya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Ya, halo.
2: Ya, suaranya Kang dikeluarin boleh Kang? Dengan Akang siapa di mana?
3: Sama Kartiwa di Holis Bandung.
2: Kartiwa di Holis. Oke. Kemarin udah kirimin ceritanya ya?
3: Ya, udah.
2: Oke, kita passwordnya dulu Hydrococo.
3: Seger pisan, don't stop now.
2: Oke, kalau gitu Kang Kartiwa masih ingat ceritanya kan? Langsung aja diceritain sekarang.
3: Ya. Jadi ceritanya tuh waktu 2018 saya merantau ke Bandung buat kerja. Mm-hmm. Baru 4 bulan kerja, saya dapat kabar dari kampung kalau bapak saya itu sakit parah.
2: Oke.
3: Saya pun langsung disuruh pulang, malahan sampai dijemput pakai motor sama saudara. Nah, singkat cerita, saya pun nyampe ke kampung dan di depan rumah tuh udah banyak orang yang nunggu. Mm-hmm. Terus saya disuruh masuk ke dalam rumah. Dan di rumah tuh saya udah disambut sama istak tangis keluarga. Saya pun langsung dipeluk sama ibu. Sambil dia ngomong kalau bapak tuh udah meninggal karena kecelakaan kerja. Di situ saya langsung kaget, shock, gak percaya gitu ya. Singkat cerita, udah selesai dimakamin. Terus ngadain tahlilan kan selama 7 hari.
2: Mm-hmm.
3: Selama tahlilan itu saya ngerasa kalau bapak saya itu masih ada, cuman dia lagi pergi aja dari rumah gitu. Mungkin rasa belum ikhlas saya ya.
2: Oke.
3: Nah, singkat cerita setahun berlalu, saya sudah bisa sudah mulai mengikhlaskan kepergian bapak gitu.
2: Mm-hmm.
3: Dan mulai menjalani hidup lagi dengan semangat. Mm-hmm. Mungkin gitu aja kan.
2: Oke, Kang Kartiwa. Ya, ini sebelumnya kejadiannya tahun berapa Kang Kartiwa?
3: 2018.
2: Oh, 2018 ya, turut berduka cita Kang Kartiwa dan semoga ya sekarang udah lebih semangat lagi berarti ya, udah ikhlas ya sekarang ya.
3: Ya sekarang udah semangat lagi gitu.
2: Udah semangat lagi. Semangat
3: dari kena keterpurukan.
2: Oke, luar biasa sekali. Mohon maaf sekarang Kang Kartiwa kerja atau gimana nih?
3: Saya masih kerja di Bandung.
2: Oh, masih kerja di Bandung ya. Oke, kalau gitu Kang Kartiwa, karena Kang Kartiwa berhasil bisa dibilang tidak mudah menyerah ya dan semangat lagi gitu ya. Kang Kartiwa berhak mendapatkan 100.000 rupiah dari Hydrococo.
3: Oke, makasih Hydrococo. Makasih Radio Dahlia.
2: Oke, Kang Kartiwa nanti bisa diambil ke Radio Dahlia FM ya. Nanti hubungi aja Rangga ya.
3: Iya, siap.
2: Oke, kalau gitu buat wargi Dahlia yang belum menang jangan khawatir ya, masih ada waktu ya, bisa ikutan untuk kuis Hydrococo-nya biar dapat hadiah 100.000 rupiah.
0: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydrococo akan selalu menemani. Don't stop now.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Pergi Dahlia semakin asik, semakin juara pantengnya Radio Dahlia dong pastinya. Kita goyangin lagi WhatsApp yang udah masuk nih Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Ini Arin ketemuan sama Kang Hasan Majalaya hadir. Kamsamira Kumawoyo ya udah hadir. Terus juga ada lagi siapa ini? Kakek Pujangga di Cibangkong udah hadir juga. Pantengin terus Dahlia Kamsamira Kumawoyo. Ada lagi hadir nih dari Dago, Bangkok. Ada siapa ini? Goyangin aja buat semua wargi Dahlia tercinta. Gocin ya buat teteh aku aja. Dukung langgamnya nih arasa. Terus juga ada Yeti di Maleber lagi pantengin ya. Oh, goyangin aja buat yang lagi siaran. Kamsamida kumawa ya wargi Dahlia. Kalau gitu wargi Dahlia kita gibahin lagi yuk. Yang baru aja comeback wargi Dahlia. Ini comebacknya ya. Ini juga Triple S baru aja comeback ya wargi Dahlia ya. Tapi yang satu ini juga, ini kayaknya udah lama banget gak comeback wargi Dahlia. Dan ini termasuk bisa dibilang senior dari perkepopan, senior dari girl group yang ada di Korea wargi Dahlia. Siapa bisa nebak? Salah satu membernya namanya Wasa wargi Dahlia. Terus ada siapa lagi? Ada aku lupa lagi. Ingatnya Wasa aja wargi Dahlia. Moonbill, terus juga ada Solar wargi Dahlia ya. Ingat ini Solar bukan bahan bakar bensin ya, bukan bahan bakar truk wargi Dahlia, tapi ini nama orang. Nama orangnya beneran Solar wargi Dahlia. Yes. Akhirnya Mamamu kembali nih wargi Dahlia comeback dengan merilis album baru yang berjudul For Flowers wargi Dahlia. Dan tentunya perilisan karya musik ini merupakan bagian dari perayaan ulang tahun debut grup yang ke-12 tahun di industri musik K-pop wargi Dahlia. Makanya tadi Arin bilang ya ini bisa dibilang seniornya dari K-pop juga wargi Dahlia. 12 tahun berkarya dan akhirnya mereka full album ya dan full member comeback kembali ya dengan langgam terbaru mereka yang berjudul For Flowers wargi Dahlia gitu ya. Dan di sini juga mereka terlihat apa ya? Ya ciri khas lagu-lagu dari Mamamu wargi Dahlia enak, catchy dan bisa di-sing a-songin wargi Dahlia ya, semua juga bisa sing a-song ya. Cuman inilah comeback yang bisa dibilang ditunggu-tunggu oleh para fans dari Mamamu wargi Dahlia. Dan juga mungkin ini termasuk gen 2 atau gen 3 ya berarti Mamamu ini ya. Gen 2 mungkin ya wargi Dahlia ya. Oke, kalau gitu wargi Dahlia penasaran kayak gimana langgam dari Mamamu yang terbaru wargi Dahlia, langsung aja Arin puterin ada Four Flowers dari Mamamu. Baru aja comeback ya, ini girl group senior, girl group gegedugnya juga termasuk wargi Dahlia. Prung ah, go, goyang.

fansnya Wargi Dahlia ya. Adrenalin dari Ates ya, spesial buat Wargi Dahlia yang lagi pantengin Demam K-pop ya, masih pantengin Demam K-pop dari jam 6 tadi. Kamsahamnida, kumawa ya Wargi Dahlia. Kalau gitu kita gibahin lagi yuk yang baru aja comeback nih Wargi Dahlia, karena emang bener ya banyak banget yang comeback Wargi Dahlia. Ini juga gak bisa dibahas semua ya, ini salah satu yang comeback ya. Ini adalah girl group yang bisa dibilang besar juga saat ini Wargi Dahlia. Yes ya, membernya ini ada Karina, ada Giselle, terus juga ada siapa lagi? Aduh aku lupa lagi ya. Langsung aja deh kita sebut ya, grupnya namanya aespa Wargi Dahlia. Jadi emang aespa ini kan baru comeback ya, Wargi Dahlia merilis album penuh kedua bertajuk Lemonade nih Wargi Dahlia. Jadi di dalamnya ada 10 lagu dan tentunya juga mereka ini menjadikan nama albumnya kan Lemonade ya. Lagu utama mereka juga judulnya Lemonade Wargi Dahlia dan udah dirilis videonya gitu ya. Dan tentunya ketika mereka comeback ini mereka juga mengumumkan world tour mereka yang bakalan dilaksanakan oleh aespa Wargi Dahlia. Aduh, kira-kira Indonesia dapat enggak ya? Dapat enggak ya? Dapat sih kayaknya. Biasanya sih dapat Wargi Dahlia ya. Jadi tenang aja buat para penggemar dari aespa ya, tenang aja gitu ya. Dan tentunya juga album Lemonade ini memiliki banyak pencapaian Wargi Dahlia ya, langsung

Margi Dahlia ya. Terus ya, tapi di tengah-tengah apa ya, di tengah-tengah prestasi dari album ini Margi Dahlia, ada dinamika-dinamikanya juga ya, biasa leng, namanya netizen ya. Kalau gak ada dinamika-dinamikanya ini kayaknya gak seru ya. Jadi ya, perilisan lagu baru dari member-member dari aespa ini juga menyita perhatian.

lihat netizen Korea ya, jadi menyita perhatian netizen Korea hingga memicu perdebatan panas di kalangan penggemar karena konsep visual dan juga musiknya yang sangat berbeda dari aespa yang sebelum-sebelumnya, katanya gitu gitu ya. Dan ini kalau misalnya warga Dahlia penasaran, ini bisa langsung aja diketik ya di apa itu namanya, di YouTube warga Dahlia ya, Lemonade dari aespa. Tapi kalau misalnya belum mau nonton MV-nya, dengerin langgamnya aja, langsung aja kalau gitu Arin puterin ya, Lemonade dari aespa spesial buat warga Dahlia. Perengah, go go go, go ya.

0: Wait, hold up, stop.
1: Jangan kemana-mana ya Robun. Setelah Demam K-pop akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerol, nepi ka miji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Sekarang, wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop. Demam K-pop. Yeah.

Wargi Dahlia di bulan Juni ini banyak banget ya grup yang comeback Wargi Dahlia. Ih, kayak tadi ya udah ada siapa tadi yang udah arin puterin Treasure, terus juga ada Triple M.

minggu depan mau comeback ya, dan akhir bulan ini yang mau comeback adalah kalau minggu depan Baby Monster dan juga Heart to Heart ini juga bakalan comeback Warga Dahlia di akhir bulan, kalau nggak salah di akhir bulan, bulan Juni ini. Pokoknya bulan Juni ini banyak banget yang comeback Warga Dahlia, jadi pastinya nantikan ya lagu-lagu ataupun langgam-langgam idol-idol kita nih Warga Dahlia cuma di Demam K-pop. Arasa Warga Dahlia, dan tentunya minggu depan juga bakalan ada Asian Song minggu ini pastinya, jadi siap-siap ya Warga Dahlia. Jadi jangan kaget tiba-tiba kok ada lagu China, kok ada lagu Thailand gitu ya. Ada lagu Jepang gitu Warga Dahlia ya. Jangan kaget karena di Demam K-pop ya mulai minggu ini ya bakalan ada Asian Song minggu ini. Oke. Kalau tadi Asian Song-nya adalah Else Warga Dahlia ya, yang baru aja konser dari Jakarta kemarin selama 3 hari. Arasa. Kalau gitu Warga Dahlia, gak kerasa udah mau jam 8 ya. Terima kasih buat Warga Dahlia yang udah pantengin Demam K-pop dari jam 6 tadi sampai jam 8 ini. Kamsahamnida Kumalaya. Yang udah live streaming via aplikasi Radio Dahlia FM, Jux Nice dan juga video. Kamsahamnida Kumalaya Warga Dahlia. Kalau gitu Arinnya pamit dari gelarannya Demam K-pop Warga Dahlia minggu ini. Sampai ketemu lagi di Demam K-pop minggu depan pastinya Warga Dahlia di hari hari Jumat jam 6 sampai jam 8 malam barengan sama aku Arin MJ. Sarang yo, perung ya.

0: Dahlia FM,
1: Banteng terus. Kontak
2: Indonesia Pop. Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Dahlia. Udah mulai memasuki weekend, Bandungnya udah mulai ramai, macet di mana-mana, warga Dahlia semua. Jadi malam hari ini dihabisin kemana nih? Pulang kerja atau mungkin baru berangkat kerja jam segini, lagi kerja juga mungkin ya. Ditemenin lah pokoknya warga Dahlia semua.

diangkut, di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.

flu, masuk angin, gak enak badan, cuaca panas tapi hidung meler, ya udah gampang bagi delay semua. Biar Chesplong nih dikasih double inhaler aja dari Fresh Care Smash ya, yang fungsinya 4-in-1, double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segernya. Ada roll-onnya juga, bisa buat kerokan, bisa buat pijat. Udah gitu, pilihan aromanya ada Smash Matcha, Fresh Calming, seger banget, berasa pengen diminum ya. Ada juga Smash Merah, aroma citrus dan lebih panas. Smash Fruity yang playful, fun, cocok buat Gen Z. Dan Smash Sakura Floral yang clean powdery, gak bikin anak. Tinggal pilih deh sesuai sama kesukaannya wargi semua ya. Jadi kalau wargi pusing, mual, masuk angin, kembung atau flu, tinggal pakai Fresh Care Smash, badan auto seger. Fresh Care Smash juga ada lanyardnya, tinggal dikalungin di leher kalau lagi jalan. Jadi ingat, yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Selamat

0: Siapa Yu? Penglaris pertama malam hari ini 73028 KIP Dahlia. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Anak Juna teh Cuaruyu.
0: Lagamnya Parno.
1: Saya nih Caki Terteh.
0: Yang mana?
1: Yang alat UPB.
0: Selain itu, judul lain?
1: Yang mana aja teh pilihin aja.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Terry, saya selalu banyak sih banyak jamnya dan buat cewek namur aja.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Teman-teman sama Dahlia, enak-enak lah gak cari tuh kuku. Kuya.
0: Berikutnya, KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Pak Iso di Pasirerit.
0: Abah Iso pengen langgam apa?
2: Bondan bisa kan?
0: Bondan yang mana?
2: Ya sudah.
0: Boleh digocin buat siapa?
2: Buat istri aja yang lagi ngejahit.
0: Ucapannya?
2: Ucapannya semangat ya.
0: Oke, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lah.

0: Bratong hilapan tuh goyang parayang tidak liat. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari. Umatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Dahlia. Bestie, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: 101,5 Dahlia FM.
7: Jangan kasih-kasih.

ngabisin waktu kemana. Siap-siap aja karena Bandung diprediksi bakal agak padat nih akhir pekan ini. Wagi delay semua ya, sejumlah festival musik, acara budaya diperkirakan memicu kepadatan di sejumlah ruas jalan kota Bandung. Wagi delay semua, termasuk nih yang akan diduga menjadi kepadatan kendaraan ya, di Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan Dr. Setiabudi, sama Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago. Wagi delay semua, pokoknya wargi yang gak mau kejebak macet disarankan menyiapkan rute alternatif sebelum berangkat. Dan yang paling penting wargi semua nih ya, siap-siap ya, motor jangan sampai hilang.

0: di mana banyak banget tenan food and beverage setiap weekend selama bulan Juni. Ada juga Prilove Festival Light District by Lumeklah mulai tanggal 5 sampai dengan 7 Juni dan wargi bisa ketemu sama 11 influencer fashion. Di tanggal 6 Juni besok, nikmatin kulineran fashion festival sambil ditemenin sama penampilan Nada Loka dari Telkom University. Tanggal 12 Juni nikmati wisata musik bersama Aliansi Records Bandung. Ada juga Braga Hot Rod 4-Wheel Drive Vintage 80s dan Trampoline Class by Wellness First Gym untuk wargi pecinta olahraga ya. Di akhir bulan Juni, masih ada wargi semua event Thunder Challengers Region Tour 2026 yang hadir untuk penantang wargi berkompetisi secara live di Braga City Walk dan akan langsung menjadi perwakilan kota untuk lanjut ke babak final. Info lebih lengkap meluncur aja ke Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga. Sekarang kita cek konek lagi. Ada siapa yuk 73028-nya. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Tatang
0: Suherman.
1: Ya, di Lagadar.
0: Pengen langgam apa?
1: Dari Judika.
0: Judika yang mana?
1: Pilihin aja.
0: Pilihin, digocin buat siapa?
1: Buat Neng Lady sama grup wargi dari Atri Bisa Saudara Neng.
0: Udah gitu aja?
1: Udah Neng.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak wayangnya ada lihat pernah goyang.
0: Belakang Kang Tatang, ada siapa lagi? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Iwan Cicalengka.
0: Iwan Cicalengka langgamnya apa?
2: Ada semua.
0: Yang mana?
2: Jerah.
0: Jerah, digocin?
2: Iya. Jadi buat dari aja.
0: Udah, gitu aja?
2: Hati pulangnya aja.
0: Masih lama pulangnya. Panteng Radio.
2: Dari Dahlia ada yang pulang. Kukuh ya.

0: Bu, kalau gak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
1: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide gak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
0: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
1: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
0: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
2: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
3: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
6: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
7: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
8: Dahlia FM.
9: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Sabtu 6 Juni 2026 berada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur. Mantan istri Reza Boyband Smash bernama Fabiola Elizabeth Agnes baru-baru ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Tengah terkait sindikat penipuan internasional bermodus asmara. Mantan istri Reza Smash ini diduga berperan sebagai model yang bertugas melakukan video call untuk merayu korban yang mayoritas warga negara asing untuk mengirimkan sejumlah uang yang diminta pelaku. Sindikat ini diperkirakan telah meraup keuntungan hingga 41,1 miliar. Forum Umat Islam Bandung Bersatu resmi melaporkan pegiat media sosial Abu Janda ke Direktorat Cyber Polda Jawa Barat. Laporan ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Abu Janda yang menyebut wilayah Jawa Barat sebagai daerah barbar dan intoleran. Laporan tersebut resmi diterima dengan dugaan penistaan agama serta ujaran kebencian. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
7: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: bibir.
1: Buah bibir.
0: Buah bibir.
1: Nantikan.

jam yang kedua wargi Dele semua ya. Masih dibuka requestannya. On air bisa lewat WhatsApp di 0811-222-1015 atau ke 73028 sama 73.11.710. Ayu Rudiana di Pasir Eri tadi udah ada chance tersenya ya. Kang Deddy Kurniawan, Nagrek Ciwide, terima kasih banyak. Terus ketemuan lagi sama Hendra di Cianjur. Pengen langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia. Nisa di Cigonewah juga langgamnya buat ini sama semua wargi Dahlia.

0: Energi jam yang kedua, halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Apple Ted, aduh.
0: Langgamnya apa?
1: Wali.
0: Wali yang mana?
1: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang digocin buat siapa?
1: Kang Os sayang yang di bumi teh.
0: Ucapannya apa, Ipul?
1: Ayo bisa buat nentuk.
0: Hah?
1: Ayo bisa kebuat nentuk.
0: Oke deh, udah gitu aja.
1: Gitu aja teh.
0: Terima kasih pantengan.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ku ingin kau tahu tentang perasaanku. Ku ingin kau tahu besar cinta padamu.
2: Warga Dahlia, saya Irwansya. Pengen dengar yang asik-asik? Pantengnya Dahlia yang makin juara. Yang lain gak asik ah? Ya.

0: from Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, ulangi lagi, Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Nah, kata owner lagi ada siapa wargi semua? Halo, KIP Dahlia 7311710. KIP Dahlia. Satu orang lagi WhatsAppnya. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Kevin di Pagasuka.
0: Langgamnya apa, Kevin?
1: Noah menghapus sejaknya.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat istri Julian.
0: Udah gitu aja?
1: Udah gitu ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Iya.
0: Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia, bro, go.
1: Goyang.

0: Parkir Dahlia pilihan kami,
1: Lila.
0: Ya cuma satu, Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia.
2: Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
3: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
2: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
4: Hydro Koko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air. Dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
5: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
8: Siap, Ratu.
7: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
8: Siap, Ratu.
7: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
8: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
9: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
10: 101,5 Radio Dahlia FM.
11: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
12: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

bayangin buat Safana di sana yang lagi galau belum ketemu pacar. Teh Santi di Kopo, terus juga Teh Amalia, terima kasih. Kang Lukman Pasar Baros, Juli Dayakolo, Kang Suwana Permata Biru juga terima kasih. Gak usah galau lah ya, kalau belum ketemu pacar mah yang galau.

aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Satu orang terakhir, ada siapa ownernya? Halo, KIP Dahlia. Tutup. KIP Dahlia. Satu orang terakhir. KIP Dahlia. Masih malu-malu, langsung aja kalau gitu goyangin lenggam berikutnya ya. Teh Yeti di Maleber, Pak Gatos udah banget barusan ya. A. Eko di Karawang, terima kasih. Terus juga Dadang, terima kasih. Mama Fiandi, Kakek Agus Sibo, Jajati Pasko, Jaden di Konveksi, Mas Rahman, makasih banyak. Prung.

0: kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
2: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

101,5 dari FM Bandung Gengsing Asik. Semakin asik, semakin juara. Prung ah, kayang. Hari Jumat ini saatnya CI dapat pat gulipat sayangku seperti biasa. Gimana kabarnya? Sehat warga Dahlia semua ya. Kita bergoyang di 5 Juni 2026 ini. Semoga kalian bahagia. Karena sekarang masih awal bulan sayang. Sampai jam 12 malam, 5 di Madu, Prung ah, kayang.

pingin bergoyang boleh dong sayang. Jadi tungguin banget sama Ece. Langsung aja WhatsApp dong. Di 0811-222-1015. Apa kabar sayangku semuanya? Ya ampun. Yang masih tetap semangat bekerja malam hari ini ya sampai besok pagi. Jangan loyo sayangku. Tenang, ada Ce Ida janda 88 kali ini. Dipanasin lagi kalau belum panas sayangnya. Perung gagal. Sayang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bakambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
5: Tos sabaraha lami, Pak?
4: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Manti Madu hanya di Dahlia.

hari kini jam segini cari yang anget emang enak ya Orkidalia. Ih, bukan lagi Oja juga tadi makan surabi anget Orkidalia ya. Ini resep surabina segera anu aja Orkidalia. Ih, bukan main. Apanya? Ih, pengen tahu aja deh kamu. Selamat malam sih dan selamat malam. Kita goyangin satu persatu yuk yang sudah masuk WhatsApp-nya. Langgamnya kicau mania ini malam hari ini. Ini resep aku dipanggil Eneng Wargidalia. Ya kembali muda loh Wargidalia semua ya. Dari Mas Gun Gondrong di Palembang. Selamat malam. Yang ada di Palembang digoyangin sama Ece. Yang ada di TikToknya Ce Ida juga digoyangin sayangku semua ya. Ada Mas Teten, Ikin, Flowers. Terus juga ada siapa tadi? Yang ada di Bali semua. Yang ada di Jambi ya tadi ya. Aku lupa Pak. Namanya siapa ya? Ce Ida, cenang katanya aku goyangin. Oh ada Desi di Bali. Terima kasih sudah bergoyang. Kang Mulyadi di Cianjur. Terus juga ada siapa? Orang Sukabumi, El Fati. Selamat malam, terima kasih sudah nongkrongin TikToknya Ece. Ada juga Kang Sugeng ya. Terus tadi ada siapa lagi? Oh ini, ini udah. Terus juga ada orang Pekanbaru. Selamat malam Kang Jajang Rahimah. Terima kasih sudah mantengin Ece ya. Hai, hai juga. Nanti dilanjut TikToknya ya. Ce Ida, selamat malam. Ada orang Karawang hadir. Ada Kang Abi Ago. Pengen langgam apa Kang Abi? Kasih tahu dong Ece ya. Ce Ida, ini aku Atang Sukervin di Pasir Eri. Pengen langgam pepe aja dong. Oh, gadis Kalimantan ya. Digoyang nanti sama Ece, tungguin aja. Terus juga Ece Ida mau menyapa dulu buat Kang Pepep Gopeng, sehat. Ada juga, hai, ini orang Belgia. Ya ampun, alias dadang Belgia. Selamat malam lo ya. Digoyangin ya, Sagaruten Ece Ida. Pokoknya pengen langgam kicau mania juga. Ya udah, atau ayo gitu malah ya. Gak usah berlama-lama. Satu langgam ini di depan, jangan kemana-mana. Nanti kita teleponan ya, Orkidalia. Tetap di madi-madu, mantap di hati. Musiknya dangdut, prung ah. Go, go, go.

0: Gedalia, enak ya kalau udah ngopi. Ih, seneng ya kalau itu seneng ya kalau ngopi tuh ya ampun nggak sendiri kadang ama ya biasa deh ama duda-duda kaya gitu ya. Mau ikutan ya kamu Karisma ya, ya mau ikutan nongkrong sama duda kaya ya. Ayo dong sama Ece, ayo makanya ya. Sekali nongkrong, jalan-jalan gitu kan. Tapi kalau ngomongin jalan-jalan, Wargi Dahlia ya. Jangan sedih ya, Wargi Dahlia ya. Jalan-jalan atau mau berpetualang bisa ya. Buat kalian Wargi Dahlia yang suka berpetualang, nih ada Trans Studio Bandung kasih promo seru di bulan Juni ini loh Wargi Dahlia ya. Dapetin diskon gila-gilaan hemat hingga puluhan persen dalam program Fantastic June Deals ya. Trans Studio Bandung tentunya. Wargi juga bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol. Karena Wargi bisa hemat hingga 44% Wargi Dahlia ya. Weekdays cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000 ya. Untuk weekendnya cuma Rp168.000 per orang dari harga normal Rp300.000. Promo ini terbatas Wargi, berlaku cuma dari tanggal 2 ya sampai tanggal 19 Juni 2026 aja, oke? Jadi jangan sampai kehabisan Wargi ya. Pembelian tiketnya Wargi bisa langsung beli secara online di website www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class in the theme park. Selamat malam. Kita goyangin dulu yuk, yang mau on air boleh sayangku. Cita, ini dari Kang Deddy Kurniawan pengen langgamnya. Udah dong tadi. Belum ya? Si Kobagi Duo. Pak RT maksudnya ya. Pak RT Pasir Eri udah tadi langgam digoyangin sayang ya, kopi pahitnya. Halo, Mane Madu.
1: Mantap di hati, musiknya dangdut pung, aku go ya.
0: Sama siapa kamu, cowok?
1: Sama Iso.
0: Iso di mana?
1: Di Pasir Eri sih, Eda.
0: Pasir Eri itu ada salam dari orang Semarang, katanya ada namanya Wong Deso. Benar, salam dong.
1: Ya.
0: Halo gitu.
1: Waalaikumsalam. Halo.
0: Tuh ya, di TikToknya aja ya halo juga. Abah Iso ini tadi sini namanya Abah Iso.
1: Iya, Abah Iso, Cida. Salam kenal.
0: Salam kenal juga. Lagi ngapain jam segini?
1: Lagi jahit, Cida.
0: Oh, suka teker judi, iya. Abah. Ayo Abah, mending ngajahit atau ngajak-ngajak ngajahit naon atau
1: ngejahit gamis, cedar biasa.
0: Ini resep, kapal wae karena resep cuma gamis, ya. Ini, cuma lamun pakai gamis nu juga lampu-lampu disco gitu, ta. Jadi halus semua ke undangan, teh, ya.
1: Iya, cedar.
0: Kenapa kamu malu-malu ya sama cedar? Abang kita basah dulu bisa.

0: Abi, ganti
1: masih jalan kong ah kong apa ya?
0: Mau langgam apa, Abah?
1: Pengen melanggar hukum bisa gak sih, Dar?
0: Melanggar hukum boleh deh. Goyang dulu buat siapa?
1: Goyangnya buat Pak RT Uce, Pak Uday, Pak Heri, Pak Ati, Pak Ida. Yang spesialnya buat yang jahit aja sepajir eri. Salam satu jarum.
0: Oke, gocinnya buat para penjahit di sana ya.
1: Ya.
0: Kok sepi sih?
1: Buat Cik Idar aja.
0: Cik Ida, ya sadar aja.
1: Ya Cik Ida.
0: Eh temennya sepi kamaranan terus nggak jahit na.
1: Ini lagi ke WC dulu Cik Ida.
0: Oh KB barengan, Gusti. Ya. Makasih sudah bergoyang panteng radio ya.
1: Panteng dahli ya enak-enak namanya. Nah, dari ya. Rumah, bobo-bobo, oh ya. Kayak.

0: urang lanjut goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah kanggo wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong gila pantung goyang parayang ini Dahlia unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari obatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan panjamat naon-naon ibu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapi panjamat terus berhalami bu?
2: Lami terus welasan tahun.
3: Ibu, ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon bu?
2: Alpha Propolis.
3: Ya ibu kumaha karaosna?
2: Aya, lambung terus teu aya, eneuh terus sae. Sing sireumeun terus ngirangan. Kantun dina birit, ayeuna teh sareng natuur.
3: Ibu nas teh atau saeb sabaraha botol bu?
2: Lebih hiji
3: alhamdulillah.
2: Kedua sarang bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah terus karaos sehat nembe nya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Diana,
1: Banteng terus, mandi madu.
0: Dari FM Bandung Goyang, asik asik.
2: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
3: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: bilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Sabtu 6 Juni 2026 berada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur. Mantan istri Reja Boyband Smash bernama Fabiola Elizabeth Agnes baru-baru ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Tengah terkait sindikat penipuan internasional bermodus asmara. Mantan istri Reja Smash ini diduga berperan sebagai model yang bertugas melakukan video call untuk merayu korban yang mayoritas warga negara asing untuk mengirimkan sejumlah uang yang diminta pelaku. Sindikat ini diperkirakan telah meraup keuntungan hingga 41,1 miliar. Forum Umat Islam Bandung Bersatu resmi melaporkan pegiat media sosial Abu Janda ke Direktorat Cyber Polda Jawa Barat. Laporan ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Abu Janda yang menyebut wilayah Jawa Barat sebagai daerah barbar dan intoleran. Laporan tersebut resmi diterima dengan dugaan penistaan agama serta ujaran kebencian. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Banteng terus, mandi maju.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
6: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: 10 tahunan.
6: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos saeuf sabaraha botol?
5: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
8: 101,5
9: Dahlia FM.
8: Dahlia FM.
10: Bandung Goyang.
8: Sik asik. Dahlia.

0: 91,5 dari FM Bandung Goyang Sing Asik, satu langgam di gilir cinta. Ya, pas banget kan Suhana digoyangin nih langgamnya ya, sama aja malam hari ini. Oh, goyang langgam di gilir cintanya buat warga Dela semua, katanya begitu. Cida, halo, mandi-madu.
1: Mandi-madu.
0: Mantap di hati.
1: Apa?
0: Mantap di hati. Buruk atau iya mantap di hati.
1: Mantap di hati musik nadang dut berengah ke goyang.
0: Ya eh didinya karnya onaon iya.
1: Ker ngajahit.
0: Menisok rumpi ngajahit nang didinya di sunatan deh iya. Dijahit.
1: Untung meren.
0: Nah atau meni signali aja. Hari didinya ya menisok asa yang dilenangan merennya ku aja. Disebut-sebut kakak cicing.
1: Siap.
0: Aduh, Gusti, Kang Sem.
1: Ya.
0: Bisa basah-basah kan?
1: Bisa.
0: Awas, lamun teu bisa ku aja di lenangan bener ya, Ma, ya. Ieu basah, ya.
1: Ya,
0: basah.
1: Basah-basah seluruh tubuh. Ah. Mandi madu, mantap jadi mesin dangdut, bukan goyang.
0: Iya di mah ahana komo jeung nu tukang tuh ih jiga ya, jiga hitut ieu ya, mani Gusti awe indah-indah na ya. Wah nih ya hayang hayang langgam naon ya Gusti pemuda-pemuda
1: oyong eta
0: naon
1: oyong secawan madu
0: dikayang
1: digoyang buat Kemal buat Kiceng Barongsai Mas Seri Piot Tancung Mang Dede Bojong Ngaur Umi Lila Umi Yuna Neneng Jebret Tera Desa Arnold Jajang Jalan Danu Kang Genta Kocin
0: Kacin
1: Buat Ceida.
0: Makasih Pantang Radio. Pantang Radio.
1: Pantang
0: Radio.
1: Enak-enak
0: ya. Rada ebel sugan si Abdul ya Gusti. Selamat malam Ce Ida. Kita goyangin ada Kang Jaja di Paskong. Terus juga ada Mama Fiandi hadir di Tasik. Apa kabarnya? Ya, terus juga aku mau menyapa buat Wildan alias siapa? Ah, langgamnya bentar. Wildan ya namanya. Cida, hai, ini dari Yani di Gagak pingin

Lo buat Kang Arto Tyler, apa kabar? Pingin langgam anak singkong cek Ida, boleh. Anak singkong ketemu tukang singkong, iyanya si Jalu, cerah ya. Ya aja sina kadia sina ieu muka kene, ya alim ah bisa dibungkus ku dirinya, ya aja sakieu bae nol nerkomna oge ah. Sing mare mawe ku aja didoakeun nya nu keur dicalan ya, komo ieu singkong keju oge ieu can pulang jam sakieu Gusti. Semangatnya Kang Iso juga di Buah Batu, apa kabar? Pingin digoyang sama langgam Duda Araban. Ya, Kang Roy di penyerapan ya, lukaku juga buat semua warga Dahlia. Prung ah, go go go.

0: tilu nugikeun tabung obat janari. Omatnya janari. Cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
2: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pasar rampang.
3: Ibu teh tesep sabaraha botol?
2: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi ge ye harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Cimahi, ya geningan Cendani, sehatnya ku aja digoyang. Iya juga, emak, aduh gusti, emak, deh iman tuh emak sanes, emak Kang Uya digasu, katanya langgam terkesima ceida, ah pokoknya buat wargi Deli ya. Oma Kaisar damang, ih kemana waya oma, sehatnya omanya. Terus aku mau menyapa dulu buat sahaya teh, oh gusti mini panjang, ceratna di Kopo Immanuel, langgamnya dari Ayu Ting Ting. Terus ada siapa ini, Karisma di Pasco, selamat malam loh ya. Tenina di Gagak, langgamnya ini ya, jangan pura-pura buat juga wargi Dahlia semua.

0: Dahlia bersama saya Cik Ida 445.
1: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia akan ada

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

pilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, paru-paru, eksim, asam syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

kita hampir jam 12 ini nyari ke Dahlia. Hai, ayah saha ieu? Cik Ida, hai ada Bunda Eli di Padalarang. Terima kasih sudah bergoyang ya. Terus juga ada siapa lagi? Cik Ida, halo Teh Yuli. Di mana Teh Yuli? Ini aku Teh Yuli di Cirompek Kabupaten Cisarengrung ya. Digoyangin sama aku ya. Semoga belum tidur. Pak Eman juga di Cicadas hadir. Terima kasih banyak ya. Bu Memes, terima kasih sudah bergoyang. Aduh, Langgam tadi udah digoyangin dari Rita Sugiarto. Maaf Bu Memes ah. Ya. Ada Kang Hasan juga hadir. Terima kasih ya. Gocinya buat Bunda Imut aja. Aku maksudnya. Oh, Imut ya. Terima kasih semua warga Dahlia ya yang sudah bergoyang dari jam 10 malam tadi. OPP yang bertugas, OPP Tommy, terima kasih. Ajanya pamit, maafin gak bisa kegoyang semua ya. Sehat selalu, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia. Brung ah, go.

0: nih.
1: Kenapa tuh Aa? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menengoyang si kasih. Selamat pagi wargi Dahlia. Di begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi hari Sabtu 6 Juni 2026 bareng AJP Nukasep Torok Perum. Perum

Kita goyang di 08.11.222.1015. Selamat malam menuju pagi nih wargi Dahlia ya. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi bareng AJP Nukasep Torak Berem. Yang lagi masih pegadang, nah, yang masih kerja, yang masih beraktivitas, selamat kerja, semangat terus cari cuannya wargi Dahlia ya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalannya wargi Dahlia ya. Walaupun memang di Bandung itu rame gitu kan, cara raang, tapi tetap kita harus waspada wargi Dahlia ya. Ada Teyati Kopo yang masih begadang, yang masih mangkal, belum pulang, masih cari cuan. Ini resep. Hadir AJP pengen Pata Morgana, katanya gocinya buat si mungil aja ya. Mama Aji apa kabar? Mama Aji yang ada di Taman Cileunyi, langgamnya pengen tulang rusuk dari Rita Sugiarto. Digoyang buat Bunda Imut, Mama Ika, Teh Ratna, Teh Elis, Kak Lukman, dan juga Kang Suherman, Kang Hasan, Kang Tatang, Kang Arnold, semuanya grup wargi Dahlia tercinta aja. Hey, Akang, Tor Monitor, Ketua, Akang, jadanya sahaya teh. Siap nanti digoyang ini. Ada Teh Imas juga hadir. Doni Rijal yang ada di Caringin hadir. AJPL masih manteng cerai ini tehnya. Bagaikan langit dan bumi digoyangnya pokoknya buat para pejuang rupiah. Buat para pejuang isi beteng ya. Dan juga para pejuang telak panto cerainya. Wajibnya buat AJPL nukasip torok berem aja. Ini ayo butiran debu teh sah nggak ada namanya dari mana gitu kan jotor minitor konitor ketua cuman. Nah karena Gun Gondrong Palembang hadir sena JP. Iya. Jangan kemana-mana dulu ya wargi Dahlia ya, langsung digoyang sama JP ini ya. Ada Arjunanya buaya buat wargi Dahlia tuh. Ada Arjuna, Arjuna di sini boleh merapat ya, tapi jangan yang buaya. Cukup satu yang buayanya ya. Hai Yani, apa kabar Yani Gaga? Kemana wae? Langgamnya ada dia seperti biasa. Suka banget tuh sama langgam itu, senang aja. Boleh ya? Boleh dong. Ada dia di antara. Setelah Arjunanya buaya ya, ditunggu ya. Sampai jam 3 pagi begadang Dahlia. Prung, goyang.

0: hanya di 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Besti, ada kuis Hydro Coco lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Hydro Coco bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Coco ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Coco, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Coco. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Coco, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah anggu wargi sadaya. Nah weh, meh tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang panteng goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat Janari. Omatnya Janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

0: semakin asik semakin juara. Masih bareng AJP no kasep torok bareng Wargi Dahlia ya. Digoyang kembali Wargi Dahlia 0811-222-1015. Selamat pagi TLI pada larang hadir AJP. Lalu pantengin sepiring berdua aja ya. Ini dari kemarin sepiring berdua aja TLI sama siapa sepiringnya. Acep Kamaludin, Kamaludin hadir AJP selamat pagi di Bali Ana Mulia Sari katanya. Buat kakak JP duluan, sehat selalu, banyak rezekinya, sukses terus, lancar. Buat Neneng Jebrot, Sri Majalaya juga. Buat Nopi, Mama Nelis, Mama Sakila, Ambo Kalista, Carmila, dan juga Wargi Dahlia semuanya ya. Ada Suherman, Sampurasun, Rampes. Buat Kang JP, Nukasep, Torok Burum, ada Ede, Suherman, Tila Gadar. Langgamnya pengen hitam aja buat Wargi Dahlia tercinta Sadayana. Di 73.000.287.11.710 nya atau juga boleh lewat telepon WhatsApp di 0811-222-1015. Halo, Begadang Dahlia. Semangat terus Arno. Kecilnya suaranya Arno ya. Masih di-nya di Sukamenak.
1: Juga beres.
0: Oh, alhamdulillah tos iya tos.
1: Tos habis.
0: Ya tuh udah berkat make baju hideung ya. Wah, tulisan Dahlia eta di dinya nya. Apa ibie di dinya teh aku nu nyapa? Hah? Celaku teh Mas Blatok, bete geningan nasi goreng. Ke tadi kadang motor tuh ninggali gitu.
1: Ninggala.
0: Igo go asik.

0: Tanggam no yang naon?
1: Ah, biasanya Fata Morgana.
0: Fata Morgananya buat siapa? Jam kedua gak apa-apa ya?
1: Biasa.
0: Iya, sok.
1: Kayak aja PT Payung, saya selalu banyak rezeki di menak jokna. Kayak Mas Bapak, Mas Ortega, yang jami mau kira-kira maaf ya. Bapak Jual, Nana, Tenado, Teh Syarimun, dan Iman, Teh Rakna, Cita Daru, Teh Ririn, Teh Ren, Teh Elis. Maji, Bunda Imut, Bunda Alem, Mama Ika, Teh Lipa Dalara, Teh Juki Kang Erna, Tina Cinuno, Kauci. Cet Ari, dulu Nugur Boncel, Abuy. Abla ke Cidago dan Cipeng, Teh Jamu, Teh Tata Taum, Kang Syo Herman, Kang Suhana, Kang Ketang Herman, Rini Optik, Kang Ketang Kastanyo, Kubat, Karisma, Ade Banjaran, Kang Genta, Ciput, Nayanse, Gocin ya.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Gocin sama kayak gak JPW dan buat cewek 6 huruf.
0: Tadi si mungil aina 6 huruf kumaha caritana ieu teh?
1: Panten baru
0: ah. Oh, banyak yang baru.
1: Iya, ya. Baru.
0: Panteng radio.
1: Goyang.
0: Goyang. Ada Ibu Cendani yang ada di kawasan Cimahi juga hadir ya. 73.000.28.73.11.710. Halo Begadang Dahlia. Halo Begadang Dahlia.
2: Asik atuh, belum ayo dulu ya.
0: Kemana wae Kang Gentul?
2: Sehat.
0: Sehat atuh, kemana wae itu Kang Gentul teh? Masih subur kan, Can Begang?
2: Masih.
0: Atuh dangus Idul Adha nepi ka ayeuna, Can aya wae cek aku teh kemana wae Kang Gentul.
2: AJP.
0: Kulan. Lolosnya kita mah berdua sudah lolos. Lolos di panitia cenah tahun ayeuna cenah.
2: Lolos.
0: Berkat naon eta teh?
2: Berkat.
0: Berkat naon tah sok?
2: Nya berkat anak kurban.
0: Aku mah langsung kabur ka ieu ka mana ka mall aku mah jalan-jalan Kang Genta.
2: Iya bener.
0: Da adek naon atuh cicing di dinya geuni karara bul pokona mah.
2: Ya itu AJP Kakang Epul gitu abdi mah nama di garmen da teh kompleksi.
0: Epul naon?
2: Epul nyereng menta itu mah yang gawe cen.
0: Saha?
2: Epul, Kang Epul.
0: Oh jadi Epul teh aya nama kumaha?
2: Epul nyere.
0: Terus
2: ngawe A cenang Uken damelan.
0: Kasahate.
2: Abdi.
0: Oh terus?
2: Alina kan dinamel di pabrik.
0: Ayo nama.
2: Oh, di PT Ragam Jaya Pucung.
0: Oh, iya si Epul nanti gawe atuh Epul.
2: Itu kayak ngalamar sok daya kene ke Lowongan.
0: Oh, meniku naon si Epul tepatesan
2: uwe wae. Kompleksi AJP juga didikar ke ayah deh kan.
0: Epul iya nanti karena teh jengreng-rengana gini kan. Ya. Kamarana itu teh?
2: Araya.
0: Tara ngawe aku teh kamana? Oh, berarti itu keur ngalanggur gitu.
2: Ya, AJP lagi kompleksi masuk hari ieu sawah.
0: Kerame, keraya gitu.
2: Ya.
0: Atuh cing ieu atuhnya cing marema nya, cing marenang rezeki nu garede gitu, cing baleunghar pokona mah. Nu ngadangukeun AJP mah cing baleunghar, cing sarehat teh pokona mah.
2: AJP ge cing ieu nya cing kaya raya nya AJP.
0: Amin, alhamdulillah. Kang Gentul.

0: Wah, Mas Anton lagi lain kebagian penting.
1: Tanggamnya yang etal ini biasa.
0: Mana? Ya,
1: repo.
0: Arepo.
1: Iya.
0: Arepo wae ya.
1: Arepo wae dah, sedang itu menyayat hati.
0: Masih iya, masih ya teh.
1: Masih.
0: Oh gitu. Nyesok atau digoyang buat siapa?
1: AJP-nya, sama juga sampai tuntas, selalu banyak jobnya. Amin. Makin kaya raya ya AJP ya. Amin,
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Sehat. Kang Juju, wauci. Nama Arnolnya, sampai kopi, sampai Iwan Moja. Saya lipat dalang 2 tahunan, Umilila 2 tahunan. One-one, Moro Tresno, Bunda Dina, Mama Yati, Isar Ibun. Tadinya tadi teh Kang Dedi. Kang Dedi Bu Anita, Mama itu Lia Katapang, Erika Tapang, Pak Eden, Pak Suharum, Su Herman, Suhana, Kang Dang, Dago Bengkok. Itu mengenai Putri, Mang Irin, Reng-Rengan, Oni Nasgor. Kemarin nanya kita Kang Dedi oge cara iye Kang Dedi
0: tujuh seribu ngangan duit
1: mana sama Isa
0: jauh
1: ya oge ada nya tuh nyala iya Kang Epo Kemal Neneng Jebre sama Kang Asepnya juga kocir pada kita aja selalu nya
0: amin atau nuhun kocir
1: kocir aja selalu aja
0: atau nuhun Banteng Radio
1: Banteng deh lena kena kelanggamnya dan apa ah gugu ya
2: 101,5 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.

Hoyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggu wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung goyang perayangan di Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM.

0: Nala Gena. Selamat pagi, ada Epul, Cena Epul, anak buah bos Ari, Cena JP ini terlangkapnya pengen hitam, orangnya hitam. Kalian tinggal lihat itu si Epul tuh nasa ngorakene Epul. Kata mama mau token PP nanti irung nah unggul Epul. Epul. Halo salisna Epul ya. Juga iya. Juga hilet iya. Hilet bulu. AJP salam pangwano pita anti damelen bos Aris narambo muhun. Salam kenal kanggo Rambo alias Asep Encung. Langgamnya pengen hitam oge cenanya. Kurang ningali iya senang ngesti foto jeung ranti cenanya. Ni rasa mawa naon ka dieu Gusti. Penting-penting. Mesti abang mah apal mawa eta mawa kue balok cenanya. Mawa nasi goreng terus mawa naon deui bah. Mawa sendal. Teuing sih ieu mah si Apple mah Apple. 73,087,11,710-nya kembali digoyang. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Gadang Dahlia.
1: Asik atuh perungah goyang.
0: Sama siapa di mana?
1: Kang Eden Suherman.
0: Kang Eden di apa?
1: Lagadar.
0: Di mana?
1: Lagadar.
0: Lagadar. Kumaha sehat Lagadar?
1: Alhamdulillah JP.
0: Lagadar tuh di mana Kang Eden?
1: Eta Bladian Warga Asih Polsek JP.
0: Warga Asih. Harga Asih
1: Pasar Dimensi Kapolsek Marga Asih.
0: Tuh enggak tahu apa di belah mana itu.
1: Ayang minum kan terus kan ya aja.
0: Atau ngajak-ngajak aku mah Edet mah. Padahal mah deket Marga Asih mah.
1: Nyanya
0: tuh. Marga Asih Marga Ayu nya abi tanya.
1: Marga Asih abi mah aja teh.
0: Marga Asih itu daerah naon?
1: Perbatasan Cimahi, Cibodas.
0: Ah, ketang jauh ketang. Asih merasa ngamplang kan itu nya Gustin Agung. Leuh ai kamari biaya kadinya.
1: Saha JP?
0: Kan bi teh minol teh asa siaran ieu keliling.
1: Tapi ya JP itu. Tapi ya kemarin mah tadi mah di mana
0: di mana? Di Kopo nya caket abi eta.
1: Oh, JP di daerah
0: dinya. Daerah dinya.
1: Bayati pengennya Bayati jamu.
0: Mohon sering enggak Bayati mah abi mah. Nganyuk 2 bulanin. Entah ketang Bayati nya abi mah tara nganyuk mah nya nu beunghar boga nganyuk gitu nya. Digogo dulu siap ya. Digogo asik.

0: Langgamnya pengen apa?
1: Hitam aja teh.
0: Hah?
1: Hitam.
0: Hitam.
1: Iya itu.
0: Orangnya hitam. Ya. Tetapi atau sudah itu di request ke orang Cikamadilan mah itu Cibaduyut ge ieu teh.
1: Menisi request.
0: Nah, jual hayang hitam kunaon?
1: Apa aja teh seneng.
0: Oke tuh. Digoyang buat siapa?
1: Digoyang buat Kang Arnold, Kang Genta, Kang Lukman Pasar Baros, Kang Suhana, Pak Tatang, Deden Cipteng, Pak Tan,
0: Pak
1: Sibo,
0: iya.
1: Pak Iwan, Teh Ika, Teh Eli, Pak
0: Nara, Haji
1: Ani,
0: teruskan,
1: Pak Repan, Pak
0: Tatang, terus,
1: Mak Haji Halemba, Bunda Kopin, Eli Jalan Peta, Ayah Sugi, Bunda Imut, Imat Elsa, Mama Haji, Irak Kopo, Immanuel, Rene Oti, Mama Ika Cinta Asih, Deden Tia Ariani, Bayati Jamu.
0: Kemana edet-edet itu? Ayah, potona dengan li.
1: Ayah, AJP ada di
0: kena perpil. Nesok gocin lah.
1: Gocinnya kayak AJP itu kasih di orang berium.
0: Iya, terus terang Jaya Pucung.
1: Cacan.
0: Ah, tuh batu.
1: Ayah, potong meninggal atau tinggal di
0: Tina Naon.
1: Status Dahlia.
0: Oh.
1: Anu mantau.
0: Alah disebut montok aku Gusti gemoy meren ieu ah
1: gemoy
0: teh itu da air teh yeul seueur teuing naon mam jupa-jupa meren tinu hajatan ieu teh nya panteng radio
1: panteng Dahlia enak-enak lagunya Dahlia tuh enggak goyang
0: goyang di belakangnya wargi Dahlia siapa lagi nih ya di Begadang Lapar sejen pertama Begadang Lapar langgam langsung puter.
2: Saatnya Begadang Lapar.
3: Begadang Lapar.
2: Begadang langgam langsung putar.
0: Begadang Lapar langgam langsung putar. Wargi Dahlia di season pertama ada siapa yang beruntung? Halo. Begadang Lapar.
4: Begadang Lapar langgam langsung putar.
0: Oke, bah.
4: Ya.
0: Nah, halo bah, eta geningan anak buah bos Aris keur ngadarangukeun?
4: Nya, seueur ayeuna mah.
0: Oh, kitu cik, mana suaranya? Belum mani rame, mani rencem.
4: Bohona.
0: Apa di kalolor tuh ya tete?
4: Ngangsitkin Sabtu.
0: Hah?
4: Ngangsitkin malam Sabtu ah.
0: Oh gitu. Bohona. Apa? Eta di kalolor ente gitu. Pada cingogo.
4: Pada kalolor.
0: Untung siapa tuh gak ada kenaun bah?
4: Kuah
0: kemarin.
4: Mas malah kayak molor gitu.
0: Ini itu kerci ngogo gitu maksudnya abahnya tuh. Ya kayak ayah Abah Iwan. Ima Abah Iwan Cikamandilan Cibaduyut. Ima Iwan Astana Anyar. Kenapa?
4: Oh meniasa ciriah ngelami Iwannya.
0: Iya nih resep. Pohon namun ke AJP. Ada
4: diganti dalam barat. Nang bubur-bubur.
0: Ah ulah tuh kan selalu saya tagih Abah Iwan. Moja, moja, moja. Abah jadi moal tunu, moal tunu menanya namanya pak, ah? Moal tunu, ayah namanya loba pisan gitu, gening rencemnya atau, ya nak keluarga besar bos Aris, gening ararayanya.
4: Mulai lama kenamihan.
0: Lain dia si Apple meni tinggal meni kuat ke Atokia dipoto jeng ranti Gusti.
4: Oh si Apple ya, kakarak mangi.
0: Ini tinggal dia, lain dia meni asah yang ngurut, iya, na, iya, jenggotna.
4: Jenggotna.
0: He-eh.

0: Ya, ya si Apple ngintunkan foto ke abi, ayo sugantir ngintunkan naon, sepatu, sendal, naon gitu nya.
1: Bawain si nama tuh kue balok, kirim saya soalnya.
0: Ah, tuin si abah mah.
1: Abah mah kumaha si Apple, mau si Apple ngajak kayu.
0: Oh gitu, si Apple jadi boga lakona ya teh.
1: Ya, si Apple mah loba duit ya, kayak gitu ya.
0: Oh, loba duit, sugantir loba randa, loba randa.
1: Tapi itu mah ada anggar itu bahasa Aris.
0: Iya nama. Ayo anggaran anggar wehnya ujung-ujung nah, namanya.
1: Ya, ya. Dibekelan kemarin itu bahasa Aris.
0: Oh gitu. Seueur aya nama apa gede ngeta orang Cikamandi lantainya.
1: Mohon alhamdulillah
0: seueur. Terus aya eta aya si Rambo geningan.
1: Ini aya si Rambo, aya ieu gigireun.
0: Gigireun. Mohon. Dangaran Asep ngaran aslina mah Asep Encong eta teh geningan. Encung. Apal, apal. Hah? Asep.
1: Nah, apal cenak itu.
0: Apal anak dukun gitu. Iya didengarkan. Ini resepnya potona tinggal jeung pamajikanna. Menisa ieu nya. Meni ya, serasi ya. Kieu warna coklat-coklat. Krimi latte meureun ari. Ya,
1: Apple kumaha Apple?
0: Hah?
1: Apul kumaha?
0: Si Apul, itu mau foto profilnya teh irung nawe hungkul ditinggalikan teh. Tinggalikan
1: pang... Ya, abuyen,
0: pangambung, ngejeng iya teh halis nawe juga hilet bulu. Nah.
1: Bos Aris daya PPA-nya.
0: Mana Bos Aris mah cancan ngawe ya ke aku.
1: Oh, cancan ya.
0: Cancan aya.
1: Ngawe ya gitu.
0: Ambu ngawai ama ya ngirimkan tau ngawai ya ngirimkan menu lain we eta minimal kue balok atulah.
1: Oh siap.
0: Ah bubur ya bubur.
1: Oh bubur.
0: Pula nasi goreng kamar ke goreng. Digogo asik.

0: Tapi ngenahen apa biar nyanyi asa ngenahen mah?
1: Eh sudah
0: nang salah satu artis
1: Nangagura.
0: Nangagura. Nangagura. Digura ya na. Allah geringannya.
1: Digura.
0: Dompet anu digura apa mah.
1: Tah eta
0: anu digura mah kudu. Bos Aris nantu ngawe hadir cenah kitu tuh.
1: Foto. Ayanya.
0: Aya tapi foto profil nanti ngan senal kitu senal. Senal ya.
1: Senal.
0: Senal naon ieu teh Bang
1: karena teh. Aya aboy ge encan ieu nanti pepena teh koe balok ieu mah.
0: Ayo senal naon karena apa senal naon?
1: Senal naon boy?
0: Oh deui si Abah.
1: Oh senal atar, ya eta mah selain atar.
0: Tapi we tulisanan atar na ieu mah.
1: Oh sanes.
0: Sanes. Sanes ieu mah Kakang Prabu. Abah langgamna naon hitam ieu teh? Abah. Hei si Abah menjauh, eueuh sinyalna kumaha tuh ieu teh da. Ngalewat BPJS teh kieu Bah. Bah. Halo. Abah. Abah, kemana si Abah? Kalah gena. Kalah kumaha ieu teh geusan wae kitu Abah. Kumaha ieu teh eueuh sinyalan si Abah juga nate. Geus ieu mah. Wabila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nges begadang lapar. Nah wala tuh begadang lapar. Nah cena AJP. Tadi we anu si ihla anu saha banyak yang minta langgam terlalu mencintaimu. Nges ihla ya nama terlalu mencintaimu spesial. Bapak Gidalia. Si Abah matanya gak lengit. Begadang lapar. Langgam langsung putar.
2: Begadang lapar,
3: begadang lapar,
2: begadang langgam langsung putar.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah. Tunggu.

Warpan Pocong Kacor juga hadir katanya, lagi apa ini Bu Warpan ya, pengen langganya pertemuan sana. Goyangnya pokoknya buat Bringka Bojong Kacor, buat Kang Genta, Kang Deddy Cicalengka, Bu Eli pada larang, Pasar Baros, terus juga Umi Lila, Rocky, Bu Memes Gatsu, dan juga Mas Susanto, dan Susanto.

0: Habis si abana ngaheng sana aja pe Gusti. Padahal manyanu nalapon ngawe ate loba. Nah kudu Abah Iwan. Mestinya Abah Iwan mah HP lagi kudu dilembir, lempar yang baru. Halo Begadang Dahlia.
1: Halo,
0: aku goyang. Goyang. Iya, Teh Eli sehat, Teh Eli.
1: Iya,
0: serak. Oh, gitu. Mam naon atau Teh Eli?
1: Mam naon.
0: Mam naon atau buat bisa gitu. Cing sehat, cing engal damang, Teh Eli.
1: Jangan khawatir namun kayak,
0: Teh. Iya. Teli ini kok dulu siapnya nuju naon Teli tehnya?
1: Ini dia ngemil kuaci.
0: Ah mana itu bagi-bagi.
1: Aku mau seneng kuaci.
0: Oh gitu. Kuaci.
1: Kuaci.
0: Itu kita gogo dulu ya. Okay. Teli kuaci di gogo asik.

0: JP,
1: iya.
0: Yang lambangnya gentos ah. Naunya anu ayun puntang aja tuh.
1: Ayun puntang.
0: Boleh enggak?
1: Siap boleh, tapi nanti enggak apa-apa jam 3 sampai jam 4 eta mah.
0: Antong aku ini weh gala-gala tuh.
1: Gala-gala siap digoyang buat siapa gala-galanya?
0: Buat Kang JP yang ganteng duluan ya.
1: Atau nuhun.
0: Buat tadi yang udah masuk teh Kang Ded Sulerman yang kasih gugunya.
1: Yeah.
0: Buat Yati Yamu by Iwan Arno. Buat Kang Genta.
1: Betul.
0: Kang Deddy.
1: Iya.
0: Yeah. Kak. Nenek Putri.
1: Nenek
0: dan
1: Putri, Kang Ius.
0: Terus Mister Ius.
1: Mister Ius tiga huruf.
0: Ibun.
1: Mama
0: Ika,
1: Elis,
0: Mama Aji, Teh Ratna, siapa lagi ya? Kang Selamat, Kang Endang, Kang Kibar, Ismet,
1: Jidai, Kangkung, Taco,
0: Kang Lukman.
1: Ya, terus?
0: Pawawan Ngamprah, Nana Setia Budi, Umi Mila, Teh Ila, Nining Cikajang.
1: Iya. Siapa lagi? Unda atas ada Yana Gocin.
0: Gocin ini buat Kang JP. Numbagir, makasih banget ya.
1: Atau nuhun Panteng Radio.
0: Panteng Radio. Panteng dari ya, enak-enak. Kagak mumpul ah, goyang. Buat Kang. Cangguar Pan.
1: Nyah, ayah kene geus kitu ge Gusti. Gusti. Kakek Agus Cibau Pujangga hadir aja pelanggamnya ibu kota cenah dari Bang Haji Roma Irama. Buat Pak Endang, Bu Ing, ya, Bu Memes, Pak Bu Enduang, Bu Enjoy, Ernika Tapang juga ya. Buat Rambo, cenah buat Arnold, Kang Genta, terus juga buat Kang Asep Dapoca, terus juga buat Hasan Engkos, Deden Cipteng ya. Yati Bonita, Bonita, Bonita. Pokoknya buat semua warga Dalia salam sehat dari kakek Pujangga Agus Cibau. Buat aja pengen ditunggu langgamnya ya. Langgamnya pengen dinding kaca cenah amung ah. Epul mau ngayang dua si Epul matari ngeus hitam. Ayeuna dinding kaca double tamere nage ka AJP mah ieu mah. Dicirian si Epul tabos Arista. Ati Sunarti hadir AJP di Batu Lawang Ciwidey. Langgamnya gadis baliku. Udah belum ya barusan ya. Goyangnya pun buat AJP duluan, buat Isa, Nova, dan putrinya juga buat Kang Iyo sama Iwan. Minilah gocinnya buat AJP aja no kasep teorok. Berem! Di 73.287.311.710 nya ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Umi cantik, sehat. Siap, biar semangat kita go-go.

0: well. Ah, so, langgam lah yang nan well.
1: Langgamnya pengen aku dibohongin, nggak apa-apa. Aku dicibulin, nggak apa-apa. Aku dimusuhin, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Aku diapa-apain
0: juga, nggak
1: apa-apa.
0: Nggak apa-apa, itu aja nggak apa-apa. Siap, ditunggu lah.
1: Tapi kan mah, itu teh ada dua. Aku mah yang pengen yang itu Anissa Bahar gitu.
0: Iya, yang mellow, yang mellow banget ya. Jangan yang koplo ya.
1: Jangan.
0: Iya, ya. Oke deh. Umi, digoyang buat siapa sayang?
1: Terus?
0: Dadah nenek.
1: Waktu itu, waktu kemarin dadah katanya. Tapi aku teh bangun katanya. Padahal aku susah ikutnya berusaha lagi bangun.
0: Oh gitu.
1: Kata nenek kemarin. Bangun katanya, padahal aku bangun susah maksudnya.
0: Terus buat siapa
1: hati,
0: lagi?
1: Batu lawang barusan hatenun, tetes cepet masuk.
0: Iya.
1: Lucu si unyu-unyu.
0: Terus?
1: Buat buarkan hatenun, TL juga hatenun, teteh. Batang genta tadi, kang genta teh berapa puluhan ke aku teh?
0: Berapa 2 jutaan?
1: Tuh gitu.
0: Gak tau, lupa aku juga.
1: Tadi teh. Buat kang genta mah setut terusnya seumur hidup. Bisa aku lupa kan gue ya suka lupa.
0: Iya.
1: Mas Tanto, semangat kerjanya kalau lagi kerja. Buat kang Deddy, Rocky, Mang Nana, Setia Budi, Pak Haji Birman, Spok, Teila, Nova, Bu Haji Alia, Katapang, Terini, Atapang, Terini. Lalu Nenek Ica, Yati, Isar, Janado, Ratu Engang, Unik, cepet sembuh, katanya lagi sakit. Lalu siapa ya? Oh itu, Kang siapa sih? Akan Hasan gitu di WA.
0: Kang Hasan, iya.
1: Kang Siwan, terus Kang Iwan yang di sana tuh yang jauh sih Kang Iwan, Kak. Yang
0: Astana Anyar.
1: Itu mah Bapak Astar kan?
0: Aduh, kalau lupa Iwan Naon.
1: Itu mah yang muda teh.
0: Gocin, Omi, gocin udah nungguin.
1: Bentar atuh sih, itu si Apple Nyere. Lalu Abah Iwan Moja, Bu Warpan, Bunda yang seadanu, Aiman, Hadis Yatek Kamaludin. Siapa yang
0: garut kang dadang betul-betulnya aja. Oke deh, udah nyanyi tuh tinggal itu dan atur nuhu.
1: Hati-hati ya.
0: Siap panteng radio. Goyang, terima kasih Umi Lila, Lila, Lila, Lila. Hasan Engkos apa kabar? Goyang juga buat warga dari tercinta ya. Atur nuhun cenah aja pe. Terima kasih juga ada Koko Soldier. Ih, kemana wae kamu ya? Harjatnas volume 1 cenah bulan cuan cenah Kang JP gaduh wedding. Iya dong. Kunaon lagi viral eta WO di majalah ya. Peung ah goyang.

0: Ih, ulah ka mana-mana. Masih di Begadang. Bareng AJP anu kasepti orok berem.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah ganggu wargi sadaya. Nah weh, meh tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung goyang parayangan di Dahlia unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari obatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua Radio Dahlia FM Bandung Dahlia.
1: Begadang Dahlia di dia ya bareng Jayaku.

0: balik masih di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Masih bareng AJP Nukasep Torok belum ya. Dinding kacanya tuh di request sama Bay Iwan. Cena AJP tadi hilap kaburu sinyalnya ngalengit. Kamana tuh eta ngalengit? Nanya si Abah teh. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh perang goya.
0: Waduh,
1: nenek. Waduh.
0: Nenek lincah, iya nenek lincah. Iya, sehat Bu Arpan.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nuju naon Bu Arpan?
1: Nuju Begadang.
0: Iya. Kumaha tuh tos nyenyeh ta acan?
1: Nyenyeh mah tadi.
0: Oh, tadi.
1: Kan bapak ayeuna jaga.
0: Oh, iya pada Alma siap, iya. Ayeuna ayeuna siap, iya si Epul.
1: Epul atau ka dia tuh bawa sendal.
0: Tuh, siap Bu Arpan ta, cek Bu Arpan.
1: Sok. Sok ngamuk, pada diacak-acak minta diberet.
0: Heeh, ngacak-acak si pitengnya Bu Arpan.
1: Iya, serbu
0: Kang Kepe. Hah?
1: Orang serbu.
0: Serbu ka mana?
1: Ka ditu, ka tukang sendal. Ya,
0: nyemeli atuh. Matur ge ye. Meli lemna, meli karetna, meli naona gitu Bu Arpan.
1: Tuh,
0: ke dibere. Dibere hiji. Ya atuh kan kuduna meli hiji gratis hiji jang Bu Arpan mah gitu maksudnya.
1: Gitu atuh.
0: Maksudnya di meli nu kenca dibere ka tuhu.
1: Kiri kanan.
0: Ya, jadi wes pasang. Ya tuh. Emang sahab Bu Arpan yang gratis.
1: Ah, aku mau gratis wae.
0: Kan
1: dari atas.
0: Ah, ya. Asa dicobaan, mesin aku si Apple cenah daek.
1: Hah?
0: Entah orang gogo.

0: Aya Nendi cenah Cimahi abi mah absen aja pondong merenangnya Nendi Cimendi terus aya aya Agus Toner cenah yang Camelia AJP
1: Agus Toner kamana wae
0: teuing kabar ge teu teu nanya teu naon papanggih ge cicing
1: wae nah ka bos teu
0: nanya padahal mah ku aku teh deukeut traktir bebek
1: kamana digawe tong dajak bisnis atepkeun
0: dajak bisnis
1: RT mantepkeun
0: eh ayeuna mah
1: Pak RT mah keur ngurusan karcis urut kamari kurban.
0: Eh, ayeuna teh geus jadi RW ayeuna teh.
1: Alhamdulillah. Agus Toner jadi RW.
0: Iya, neuk kagantikeun presiden Cicalengka cenah eta teh.
1: Pernah sama Sansan ka Agus Toner. Ngebaso.
0: Hayang langgam naon atuh Bu Arpan? Hayang langgam naon Bu Arpan teh?
1: Langgamna hayang pertemuan anu istri gini. Betapa hati tak bahagia.
0: Kratunya urang.
1: Bila kekasih.
0: Geus tengenahan.
1: Eta ha?
0: Geus tengenahan dirinya. Ribet.
1: Saya artis kahlia teh enakeun.
0: Kamana tuh artis?
1: Kata dunia.
0: Keringannya ya artis telepon penyiar ani
1: ya
0: lain
1: goyangnya
0: eh kalah ya lain ya ya sanes
2: ini jadi kenyataan
0: ya nih ya lain ya tadi dangukan Jaya Pucung Nyarios ya ya lain meta
1: ya ya ya boleh ya
0: iya sanes
1: ya
2: pertemuan yang kudu
0: eta
1: ikan ini jadi kenyataan
0: soalnya pertemuan teh seueur aya pertemuan di Sugiarto nu ieu tah tah
2: si yang lama
1: eta eta si cewek kata aku juga
0: kan dia ge awewe ieu jeung
1: hati teh kan aya duet mamanya wayah ge duet ah
0: nggak sih, cuma Bu Arpan.
1: Nggak
0: sih, Tas Sugiarto. Digoyang buat siapa Bu Arpan?
1: Buat Mas Arpan, buat Kinoy Ahmad, Agus, anu jaga di 12. Bu Eli pada larang nuhun pokoknya, beli yang ketapang, Bu Menus Gasu, Oma Kaisar, Bu Ali suka jadi, Kang Agus Cibok, Kang Agus Tona.
0: Itu dinding kaca tuh tadi terasa enggusnya, dinding kaca.
1: Abah Iwan, dan Lukman Pasar Baros, Ani Naskor, Kang Genta, Pak Dirman Sao, Milila, Dedi Cicalek, Kang Tiara, Brika Bojong Kacor, Kanggo Black Coffee, Madun, Enin Bujali, Mas Tanto, Aryan, Kati Pak Irin sesumurni antong etam hei terkadi.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya kayak Kang Okang Robi Korokim Sarang Jaya Pucung Kang Odi Saratu Online.
0: Atau non panteng radio.
1: Panteng Dahlia anak-anak ragamnya Dahlia tuh ah go.
0: 73.28.7.11.7.10 wargi dari Begadang Lapel season kedua ya di 73.28.7.11.7.10 atau di 0811 222 1015 Begadang Lapel langgam langsung putar.

0: Dolar Mang Nana.
1: Ah, udah tegadu dolar. Bujeng-bujeng dolar. Ah, nage tegadu.
0: Ah, ini mah geus bisa ngahirup udara seger geus alhamdulillah Mang Nana nya. Eta. Geus kitu. Digogo asik. Nyata eta. Digogo.

0: Ya muni mak ya non teh hoyong langgam naon begadang laparna mangana?
1: Hoyong
0: lila Gusti, Gusti mikir heula.
1: Baliku ya.
0: Hah?
1: Gadis baliku.
0: Gadis baliku nu mana?
1: Anu ku istri.
0: gadis baliku. Nu istri nu pamegat.
1: Nu istri.
0: Digoyang buat siapa? Gocin. Gocin.
1: Kanggo sadayana we wagina Lia. Gocin nama kanggo Maji Eha.
0: Maji Eha ka mana wae gitunya. Sepul ieu mun hayang deui deudeuyeun hayang dasi dan gimcu cenah. Leuheung mun ka dieu mawa balok nya dantunya. Terus saya begadang lapar, wae mah lapar, langgam, langsung.
1: Langsung puter.
2: Begadang lapar.
1: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam, langsung puter.

goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggo wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung goyang parayangan di Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu opat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

Kiri pertemuannya udah digoyang, spesial banget nih buat Ibu Warpan ya. Kicomania dari Padadang Belgia, terima kasih. Ada Mama Arul juga di kawasan mana ini Mama Arul teh ya. Buat ada Putri aja, mungkin di paparinan kesehatan salawasna amin hatur nuhun. Astriani terlalu mencintaimunya tadi udah digoyang, spesial buat suami yang lagi kerja katanya. Hey, terima kasih juga buat Chatbon. Hadir AJP digoyangnya pokoknya buat Abah Iwan, Bunda Imut, Kang Herman, Lukman Pasar Baros, Bos Aris, Rambo, dan juga gocinya buat AJP aja. Teli terima kasih lagi masih pantengin cernya. Langamnya barusan udah digoyangin atur nuhun pisan. Siap. Kicau, kicau, kicau mania. Teane Cikalong Ngilir apa kabar? Langamnya pengen cinta membawa derita. Gocinya buat AJP sehat selalu, sukses terus seer jobnya. Amin. Kicau mania. Mama Ika apa kabar Mama Ika? Anu kasep torok berem, hadir cinta asih katanya ya. Digoyang Bunda Imut, Mama Haji, Tayati, Buani, Kang Genta, Lukman, dikumin aja wargi dari ya. Prungah.

Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Begadang, hanya di 101.

Sudah masuk untuk file ketiga Warkidalia, masih bareng aja Penuh Kasep Torok bareng Warkidalia ya. Aduh, satu langgam ini ya. Kurang apa sena aja PT ya. Kurang baik apa aja PT sama kamu ya.

0: Bang, halo Begadang Dahlia.
1: Si kartu bro, go.
0: Goyang. Ngomongin aku di
1: aku dijahatin.
0: Aduh, Danu sehat Danu.
1: Alhamdulillah AJP ku mah sehat.
0: Sehat biasa we Danu mau wayah kieu nya.
1: Heh, ieu geus dangges ngejam pian anak ngejam. Ieu anak nang.
0: Naon? Naon?
1: Jamna jamna.
0: Hah?
1: Geus jamna hudang wayah kieu.
0: Oh, gitu. Terus teu naon ka dieu?
1: Milu sare.
0: Naon cara kumaha Danu? Danu. Naon ieu langgam naon ieu?
1: Ieu teh langgam na teh.
0: Namun
1: dulu mah kan ku anak mah nya.
0: Dulu mah Juwita Bahar, lain anak.
1: Anakna
0: gitu eta teh lain, hay kamu Adina. Adina Juwita Bahar mah, Adina. Adina meureunan teh ngetang teh apa?
1: Tidak anakna ieu anu panggedena
0: teh. Cek saha ieu adina mah sok ngagosip.
1: Lain sok ngagosip emang uing mah nyaho.
0: Meureun eta teh acing. Aku di tangan anak Anissa Bahar adalah awas mun salah diketrok wae
1: jeung. Oh, tinggal ingat sok Juwita Bahar teh anak-anak di pertama.
0: Oh, gitu.
1: Eta teh anakna salahkeun di pertama.
0: Jelita Bahar.
1: Nya kan Juwita, Jelita, tu hiji deui teh dapat tilu.
0: Jelita, Juwita jeung Sakti, cenah Sakti Panik Pratama set. Oh, gitu.
1: Tilu
0: anakna teh. Ah, mani resep geuning salakina. Salakina beda-beda nya.
1: Emang jadi tilu eta teh tilu salaki.
0: Dua, yeuh di dunya teh sok apa. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku dimusuhin
1: ya enggak apa-apa.
0: Tekompak.
1: Sabar, Bu.
0: Enggak apa-apa. Danu. Ya enggak apa-apa. Nah, udah ngomong lawan. Danu. Urang gogoh lah siapnya.
1: Ayo siap aja.
0: Di gogoh

0: Lah kamunya pengen apa Danu?
1: Terlalu
0: Gus. Banyak tak kurutin lo kali ya tadi putar Gustino Agung.
1: Emang dua kali gitu diputar.
0: Nya kamari jeung ayeuna.
1: Terlalu
0: aja petina sapoe
1: dua kali
0: ya. Ulah ieu adi
1: teh minum obat.
0: Nya da minum obat teh kergering meureunan.
1: Emang kering ya suhu mah ya.
0: Sorry, what happened ya meni?
1: Kemarin tuh AJP, iya boga duit, boga duit, oke sorry we.
0: Sorry we, walaupun can gajihan.
1: Nggak lewat ya?
0: Oh nggak. Alah nggak biak dengan iya we, terima kasih deinya, kasih kabang emoknya. Kayak ngelanggam naon atuh biatus nah.
1: Eta we atuh AJP-nya.
0: Naon?
1: Itu tuh
0: naon
1: itu no jana
0: ah nu mana
1: sepi ya dah sepi
0: sepi tanpamu
1: sepi
0: sepi naon dah loba bieu tah tadi ge reunceum nu nelpon AJP mah ieu tuh beak-beak
1: sepi ye
0: digoyang buat siapa eh nah emang sepi tanpamu kala sepi ke Nurjana
1: ikan Nurjana
0: angges hijikeun yang sepi-sepi sepi tanpamu sepi gitu we nya.
1: Dua,
0: weh. Angges terakhir, weh, nya.
1: Baik, terakhir.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyang sama AJP-nya. Ya, lalu, banyak rezekina, banyak
0: amin.
1: Juta.
0: Amin.
1: Sama Iman di Bandung, Munayang, Semama Bayu, Teon, yang banyak.
0: Ah.
1: Terbaru, Parja Tokyo, Nagopi, Rodin, Asgore, Teitar, Ponti,
0: oh.
1: Di Atep, Amang, di Atapang, Mengenana, Mangwawan, Juga Lo. Weh, kali-kali, dah kamarnya, Mayu Hunggul, Gocin Hunggul.
0: Nggak lah.
1: Mampir jalan emang di penalaran dua ide ujaura buat tim bunyo pepe kopingnya tim baru mama jodoh kang ada nada dolar bu enjoy bunda dina mama lina mama lilis mama sri acong deco akibar eti asiri imam dojar bang irin asa daya nawargi dahlianya
0: gocinnya
1: aku ajpw sarang wargi dahlian tuh semarang anu marah kenengnya
0: atau daun
1: lalu ajpw nya
0: hah
1: sehat selalu
0: nggak doa yang sama buat Danu
1: amin
0: malam mingguan kemana Danu
1: biasa ya cuan
0: ieu. Hmm, atuh nuhunnya bae lah. Jadi cuan cenanya. Panteng radio.
1: Dahlia eneng-eneng ngamnya Dahlia burung ah go goyang au.
0: Au cenah au. Tuh. Wargi Dahlia, ini ada beberapa informasi ya. Tuh informasinya tuh ini sebentar ya. Bandung diprediksi bakal padat akhir pekan ini wargi Dahlia. Sejumlah festival musik, acara budaya dan juga beragam itu diperkirakan memicu kepadatan di sejumlah ruas jalan kota Bandung. Kalau akhir pekan di Bandung, kamu pilih Braga nonton konser dan pastinya bakal macet banget daerah-daerah itu ya. Daerah-daerah tengah atau daerah-daerah kota warga Dahlia ya. Ada lagi punya rumah impian kini makin mudah dan praktis senang wargi Dahlia. Tuh, nyan, ini BTN resmi berkolaborasi dengan Pinhome untuk menghadirkan layanan KPR digital yang terintegrasi. Ya, kini masyarakat bisa mencari properti menghitung simulasi pembiayaan hingga memajukan KPR dalam satu ekosistem digital yang lebih cepat, mudah, dan juga efisien. Ya. Tapi dan nararae katu kumaha ayeuna teh bahan pangan ge nararae kararese ayeuna teh Gusti. Ini pertama wargi Dahlia 73.087.11.710 nya wargi Dahlia ada siapa lagi ya? Halo. Diangkat. Diangkat ku AJP jualan tutut. Ya udah telepon dulu. Selamat pagi AJP, ada Yayat Suryati juga hadir ya. Kangen cenah aja engke ieu mah langgam-langgam Sunda mah tos ieu ayahnya Astriani nya. Aya seueur pokona mah sajam kop. Kop kanggo Astriani langgam-langgam Sunda tos ieu nya. Ati Sunarti juga masih pantengin cenah aja pengen telepon mangga. Mulia Katapang juga aja selalu

jahat, tiba-tiba kenal bos gulam, gocinnya mah buat AJP aja. TLI masih pantengin cina AJP, mangga hoyong sakoteng mah kata Yati, muhun. Sok 7, 3, 7, 8, 7, 11, 7, 10 tapi ada cinta membawa derita dulu yang barusan spesial. Dari orang, aduh orang mana ini barusan ya. Teh Ane, Cikalong Hilir, ya cinta membawa derita. Requestan Teh Ane digoyang sama Jaya Pucung ya. Sehat selalu, sukses terus, sir jobnya JP, amin, atunun Teh Ane ya. Prung ah, go go go.

0: pokoknya mah anggu wargis sadaya. Nah weh, me tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat. Tong gila, pantul goyang parayangan di dahlia. Unggal dinten, tabu tilu dugikan tabu opat janari. Omatnya janari, cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Begadang, begadang, cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.

Asik. Ada Camelia yang barusan digoyang langgamnya spesial buat Agus Toner. Agus Toner, Kecamatan Australia cenanya. Hadir cenah JP digoyang juga ini yang sudah pada digoyang juga langgamnya ya. Teli atur nuhun sami-sami, Budia Katapang juga atur nuhun. Sok Teh Ati mau telepon cenah Teh Ati, Teh Mangga. Masih ada waktu nih wargi Dahlia ya. Semakin asik semakin juara. Yang lagi kangen cenah sama suaminya. Karena gak pulang-pulang besok pulang cenah JP. Mang gak diantos ya. Tujuh tiga ribu dua delapan tujuh tiga sebelas tujuh sepuluhnya ada siapa lagi nih? Halo, kemana itu? Halo, geningan, Koko Soldier, Koko Soldier colokan jeruk, waduh, yang lagi siap-siap cina JP, lagi siap-siap karena ada.

PO di karena banyak sekali wargi Dahlia ya. Hanya informasi sedikit tentang wargi Dahlia ya. Informasinya wargi Dahlia banyak banget wargi Dahlia WO-WO yang abal-abal ya. Jadi jangan sampai salah memilih untuk para pejuang halal wargi Dahlia sekarang ini. Aduh, penipuan sudah

terutama ini WO-nya daerah Majalaya nih padahal nih. Daerahnya Koko Soldier ini mah ya. Diiming-iming dengan harga-harga murah wargi Dahlia. Aduh. Hari gini wargi Dahlia ya harus pakai logika wargi Dahlia ya. Kumaha atuh makananan.

Aduh, Argi Dahlia gak kerasa Jaya Pucung harus segera pamit undur ya. Teh Mas, Majalaya yang baru hadir, selamat pagi buat penyerka momet aku ya. Buat grup Botramnya juga, Wargi Dahlia kesayangan ceranya. Makasih aja, saya selalu banyak rezekinya, amin. Nanti Smarty juga masih pantengin atur nuhun ya. Jaya Pucung pamit undur, Mas Tommy juga terima kasih. Soalnya ketemu lagi nanti hari Senin ya. Sarehat semuanya Wargi Dahlia. Panteng Rado, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prung Agu, Gogo yang. Assalamualaikum.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya? Saatos acara goyang parayangan di Daria, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Dahlia semuanya, wargi obsesi pagi Dahlia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program kesayangannya kita, Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Mudah-mudahan wargi Dahlia semuanya di pagi hari ini dalam keadaan sehat, atau mungkin wargi Dahlia yang lagi siap-siap berjualan atau mungkin sudah berjualan, mudah-mudahan juga semuanya sehat. Dan pada kesempatan kali ini, Obsesi Pagi Dahlia akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu memahami dan juga mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, wargi Dahlia, untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita Bapak Ustadz Taufik Rahman yang akan memberikan ilmu dan juga pencerahan kepada kita semua. Selamat pagi Pak Ustadz, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih semangat Pak Ustadz ya?
1: Insya Allah.
0: Wargi Dahlia dipersiapkan kalau misalkan nanti mau bertanya melalui chat WhatsApp di 0811-222-1015. Mau telepon WhatsApp juga nomornya sama di 0811-222-1015 ataupun di 022-73028 dan juga 022-73-11710. Dan sebagai informasi tambahan, azan subuh pagi hari ini berkumandang pukul 4.35 menit wargi Dahlia. Dan sekarang mari sama-sama kita simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa minhumul mu'minuna wa minhumul kafirun wa hadana bi tawfiqihi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Dahlia, Allah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami jadi amal soleh, dan juga mudah-mudahan jadi niat untuk talabul ilmi, bersilaturahim. Mudah-mudahan semuanya ya mendapatkan magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Wargi, pelajaran hadis sekarang yang berkenaan dengan masalah makanan, minuman yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang dijelaskan oleh Amr bin Syu'ib dari ayahnya, dari kakeknya, Ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas

وتصدق بغير سرب ولا ماحلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda menjelaskan, menerangkan, menyuruh kepada kita, yang pertama, kul, makanlah olehmu. Nah, berarti semua makanan harus dimakan. Washrob, minumlah oleh kamu. Semua minuman juga harus diminum. Walebas, berpakaianlah kamu. Watasadak, bersedekahlah engkau. Bighairi sarobin, dengan tidak berlebihan. Wala makhilatin, dan dengan tidak pupujian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, di sini menandakan bahwa haramnya, ya apa haramnya, berlebihan, ya haramnya berlebihan. Makan boleh, silakan. Nah, wargi, kalau kita lihat segat amar ini, kul, makan olehmu. Makanan yang mana yang mesti dimakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, innal halala bayinun wal harama bayinun wa bainahuma mustabihatun, al hadis. Kata Rasul, halal sudah jelas, haram sudah jelas. Nah, antara halal dan haram itu disebut musyubhat. Nah, wa man waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Siapa yang kena kepada barang yang syubhat, itu sudah haram. Nah, makan olehmu. Makanan yang mana? Tadi sudah dijelaskan, yaitu halal, sudah jelas, makanan yang halal. Jangan coba-coba, wargi, ya, mencari-cari, ya, makanan yang diharamkan. Ya, karena di sini adalah suruh makan. Ya, makan di sini adalah, ya, maqasidullah fi'ala niyatillah fi. Maksud ayat ini atau hadis ini adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan makanan yang diharamkan. Malah kalau bisa yang makruh pun ditinggalkan. Kenapa, wargi? Pengaruh dari makanan terhadap akhlak, tingkah laku manusia itu sangat tinggi. Jadi makanan bisa menentukan lalampahan tingkah laku manusia. Dengan makanan, wargi boleh lihat sekarang, ya, orang memakan daging ayam dengan orang memakan daging babi, lalampahannya berbeda. Ayam itu jiwa cemburunya tinggi, ya, kita taburi beras pemanya di depan ayam. Ayam itu sebelum makan bertengkar dulu, sini pacok lah. Coba lihat babi. Babi menepikan ke istri nage disewakan, direntalkan. Jadi tidak ada jiwa cemburu. Di babi itu tidak ada cemburu. Melihat sampah biarkan saja, dan memang begitu babi itu. Kerjanya babi itu kan hanya tidur makan, tidur makan. Gitu. Nah, jadi subhanallah, ya,
Yang dimaksud dengan kul, makan olehmu, adalah makanan yang halalan toibah. Karena dimaksudkan menurut ilmu usul fikih, yaitu ya, kul di sini adalah makanan yang telah ditentukan. Maka sidulab di ala niyatil lafid. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah makanan yang halalan toibah. Tapi kalau makanan yang halalan toibah itu bisa memberikan dampak positif yang sangat tinggi kepada orang yang memakannya itu. Silakan saja wargi lihat atau dicoba oleh wargi. Ya, makanan-makanan yang tertentu begitu ya. Kita makan makanan yang tertentu, makanan yang jelas halal. Nah, akan memberikan dampak positif kepada jiwa kita. Maka akan muncul ketenangan, ketentraman dari makanan itu. Tapi sebaliknya, kalau makanan itu haram, maka akan dirasakan gerah, ya. Tidak bisa tenang, tidak bisa tentram. Mengapa? Karena fitrahnya itu adalah menolak. Ya, fitrah manusia menolak terhadap barang-barang yang haram itu. Nah, bagaimana sekarang kalau umpamanya uang itu, ya, dari hasil zalim, dari hasil pencurian? Ya, Rasul sudah menjelaskan, Allah sudah menjelaskan dalam surat At-Taubah dengan surat Al-Maidah itu kan, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydihima. Pencuri, mau laki-laki ataupun perempuan, potong tangannya. Kalau tidak dipotong tangannya, jadi begitu meninggal dunia langsung diberikan vonis hukum potong tangan. Ya. Jadi begitu meninggal itu, setelah di alam kubur itu tidak punya tangan. Nah itu. Nah, ingat bahwa harta kekayaan hasil curian itu la tafra bi mali zulmi fa innahu syari'ul jawali. Harta kekayaan hasil curian itu, ya, jangan kita bangga, jangan kita merasa wah itu ya. Nah, karena harta itu tidak akan ada sisa-sisanya itu. Tidak akan ada kebaikan. Akan segera cepat habis hangusnya itu. Nah, saya lihat orang yang umpamanya kena KPK. Ya, sudah kena. Nah, KPK sudah menentukan. Ini adalah garong. Ngegarong duit rakyat. Ya, garong itu bahasa Arab, bahasa Sunda nama korupsi. Nah, jadi uang hasil ngagarong itu tidak akan menjadi apapun. Semuanya akan cepat habis, akan cepat hilang. Nah, kata Rasul, sari wali jawali. Jadi jangan bangga dengan duit hasil curian, maka itu akan segera habis. Sok aena. Ya. Ketidakadilan di Indonesia. Ya. Ngagarong 4 triliun. Dibui hanya 2 tahun. Didenda 1 miliar. Kan begitu keluar dari penjara teh. Deposito kan masih utuh. Duit haram tuh masih utuh, duit haramnya itu. Nah, jangan dianggap uang itu adalah uang yang bebas. Karena sudah dipenjara. Belum. Ya, itu adalah uang rakyat, kembalikan. Kalau uang rakyat, kembalikan. Kalau tidak, ya silakan rasakan. Ya, tidak ada manfaatnya uang tersebut sekalipun. Trilili begitu, ya. Nah, malah kalau kita menemukan uang pun di jalan jangan diambil. Mengapa? Apa manfaatnya? Gitu kan?
tidak ada orang yang membuang uang. Ya, pasti itu adalah kehilangan atau terjatuh uang tersebut. Oke, Wargi. Jadi yang pertama makanan, ya. Jangan sampai ada makanan yang haram, yang diharamkan termakan oleh kita. Nah, carilah makanan-makanan yang halalan. Halal pun tidak cukup, harus thayyibah. Thayyibah itu apa? Yuwafiqu ala ajsadikum, yang sesuai dengan kebutuhan anggota tubuh kita. Nah, jadi jangan sampai berlebihan. Ya, makan pemanas sekarang yang dosisnya satu piring jadi tiga piring nasinya. Lauknya, waduh, sampai getih naik. Getih naik. Nah, ya. Darahnya naik, ya tensinya naik. Kenapa? Karena makanan. Ingat, makanan itu adalah, ya makan itu untuk kesehatan, ya. Jadi bukan makanan untuk berlebihan. Ya, jadi ada, boleh silakan makan, tapi Rasul mengatakan bigori sarofin wala mahilatin. Ya, tidak berlebihan makan itu. Ya, dan juga tidak popojieun. Aya kitu anu makan popojieun. Aya. Ya. Kemana? Wah, ka restoran anu aheng gitu ya. Restoran paling mahal datang ka ditu. Naon anu dimakan? Kejo. Sama sango jeung anu di rumah. Beasna tina pare, ya. Tina pare, ya tina padi gitu ya. Pare mah bisi pahiri jeung eta paria. Nah, jadi kata Rasul itu bigori sarofin wala makhilatin. Aduh, sok we ayeuna. Maaf-maaf ini ya. Nah, kita makan di warung. Ada warung yang satu kali makan itu cukup 10.000, 15.000, 25.000. Nah, ada yang makanan tidak cukup 100.000 satu kali makan. Nah, itu namanya bigori sarofin wala mahilatin itu. Cobalah kalau kita makan, ingat ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang di bawah kita. Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajradu ala tajruni matallahi alaikum. Coba lihat ya, perhatikan. Kita mau makan, kita perhatikan ada orang di sekitar kita. Ya, yang belum makan. Ya, ada orang sebelum sekitar kita yang sulit untuk makan karena tidak punya harta kekayaan. Nah, kalau sudah ingat ke sana berarti kita muncullah jiwa takwa. Yang kedua, wargi washarob, minum oleh kamu. Nah, di sini minuman yang halalan thayyibah juga. Ah, ada sema yang disebut jagoan, taye mahilah nate. Yang disebut jagoan, nyanak cain teh dicampur oli. Kisoli campuran dia tak kinsa. Kinsa tenon gula, gula beureum mun dietakeun cairkeun. Nah, terus dioplos. Make naon deui? Dah, make solar. Kan begitu diminum teh. Langsung kan teng gitu ya. Nah, mulai panon geus. Artinya minuman yang sesuai dengan kebutuhan anggota tubuh. Ya. Jangankan masalah minuman-minuman yang diharamkan, ya. Ya. Minum air teh saja wargi, itu dokter itu melarang. Apalagi kalau kita makan kemudian minumnya jangan minum air teh.

0: kalau dokter mengatakan ada air yang bisa bersenyawa dengan anggota badan kita, ada air yang bisa memisahkan. Kita minum susu, kemudian minum obat. Percuma. Kita minum obat dengan air teh. Itu juga percuma. Nah, jadi di sini pun juga kita harus belajar. Ya, dari mana saja belajar? Tanya-tanya orang, ya. Ima aya cai sedot diminum naon wae. Atuh lambungna jadi kembung. Nah, jadi akibat dari minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah, maka akan mendatangkan rusaknya anggota badan kita itu. Jonjot-jonjot saraf yang menghubungkan sumsum tulang belakang dengan otak besar itu kering. Itu akibat dari minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapapun orang yang minum minuman keras itu adalah mesti dipukul sampai 100 kali pukulan. Nah, itu ya dari minuman-minuman keras. Jadi siapapun orang jangan coba-coba. Ah, saya ingin mencoba. Nah, ini untuk obat. Tidak ada obat dari barang yang haram. Ya, Rasul menyampaikan, tatawau, berobatlah kalian. Maka kata Rasul, tidak ada obat dari barang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, hati-hati minuman, ya. Jangan sampai merusak anggota badan kita. Apalagi kalau sudah ada minuman yang disenangi. Nah, ingat, bigori sarofin, jangan tidak berlebihan. Cukup saja. Kita pada kadang minum legu. Nah, itu. Ingat, jangankan minum seperti itu, bernapas saja. Nah, di bejana itu tidak boleh. Saya panas ditiupan itu tidak boleh. Nah, jadi itu di, yang kedua, washrob, ya, minumlah oleh kamu. Bigoli sarofin wala mahilatin. Sama, tidak boleh berlebihkan minum pun juga, dan juga tidak boleh pupujian, ya. Nah, kemudian yang ketiga, walbas, ya. Berpakaianlah kamu. Nah, di sini berpakaian itu haram kalau pakaiannya bertentangan dengan aturan-aturan agama. Dan Rasul pernah mengatakan, menjelaskan, rubba kasiyatin fil ardi ariyatin fil akhirah. Banyak orang yang berpakaian, ya, menurut urusan dunia itu berpakaian. Dunia berpakaian, tapi menurut sudut pandang akhirat itu adalah ariyah, ditelanjang dia. Pakai baju tapi ketinggali ya tanana gitu. Nah, tina plastik itu baju. Bukan dari plastik itu. Baju nanti terlampau ketat gitu. Tapi kamu membentuk tubuhnya itu. Nah, kalau berpakaian seperti itu, lah itu akan mengundang permasalahan-permasalahan. Kebanyakan umpamanya perempuan menggunakan pakaian-pakaian yang ketat gitu ya, pakaian yang menjiplak dan segala macamnya. Nah, kalau seperti itu, maka diharamkan pakaian itu. Jangan coba-coba memakai pakaian yang bisa mendatangkan nafsu syahwat orang lain itu keluar. Nah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza kharajatin nisa'u min baitiha istasrofaha syaitonu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jika perempuan keluar dari rumahnya, langsung setan itu menghias dirinya. Nah, istasrofaha syaitonu. Si setan, si jurik, si iblis teh ngahias, jadi seakan-akan perempuan itu lebih cantik lagi dari istri yang di rumahnya itu. Jadi akan tampil menarik perempuan itu, dihias oleh jurik, oleh setan itu. Hati-hati ya. Jadi berpakaian itu harus betul-betul pakaian yang menutupi aurat. Bukan mahalnya ya, bukan kanalnya, bukan ipisnya, tapi menutupi aurat. Ayeuna pakaian dari sutra untuk laki kan tidak boleh. Nah, pakaian tipis sekali. Nah, ngebentuk anggota badan gitu. Nah, itu yang dikatakan ruba kasyatin fil ardi ariyatun fil akhirah. Banyak orang yang berpakaian di dunia, tapi menurut sudut pandang itu adalah pandang akhirat, itu adalah telanjang. Nah, inilah yang banyak dikatakan oleh Rasul itu, perempuan banyak jadi penduduk neraka. Itu disebabkan karena yang membangkitkan emosi, ya, yang membangkitkan emosi yang mendatangkan nafsu syahwat. Nah, sehingga banyak sekali perempuan-perempuan yang diperkosa. Itu karena menantang laki-laki. Subhanallah. Jadi jelas sekarang ya, berpakaian pun harus betul-betul sesuai dengan aturan Allah, aturan Rasul. Pakaian itu adalah melindungi badan kita, melindungi diri kita supaya tidak tersengat matahari, supaya tidak rusak kulit kita, supaya tidak rusak badan kita dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Jadi di sini adalah walbas, berpakaianlah kamu. Bi ghori syarobin wala makhilatin. Nah, yang terakhirnya watasadak, bersedekahlah kamu. Nah, cik atau sibkah. Nah, ini sama. Bi ghori syarobin wala makhilatin. Jadi upami orang barang bere oge, ingat ulah pupuji hayang disebut dermawan, hayang disebut bageuran. Oh, nepikeun ka, wah, berlebihan ya. Nah, malahan saya sering menganjurkan kepada wargi yang baru belajar berumah tangga, ya, ingin memberikan infak kepada mertua, infak kepada orang tua, ajak istri ngobrol, bawa istri ngobrol, bawa suami ngobrol. Nah, ini mau mengeluarkan harta kekayaan harus adnal ma'isha, artinya kebutuhan keluarga dulu penuhi. Nah, baru setelah dipenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga, baru silakan untuk infak, sedekah, hibah, zakat dan wakaf. Dan kalau bisa diserahkannya bersama-sama suami bersama-sama istri. Insyaallah. Ya, bana qasad sadaqatan min malin ila izan. Harta kekayaan tidak akan habis dipakai infak, sedekah, hibah, zakat dan wakaf, kecuali Allah yang akan memuliakan orang tersebut. Nah, jadi batasannya bi ghairi syarofin ya, dengan tidak berlebihan, wala makhilatin, dan juga teu pupujieun. Kan biasa nama sok aya pupujieun teh, sok hayang disebut bageuran. Wah, ya tambah bager pisan, yuk ngantai ngalut ka ditu. Nah, atuh ternyata hartanya habis, habis lantaran hayang disebut dermawan, hayang disebut bagiran, nah gitu ya. Ingat, kita mengeluarkan apapun ya, mau itu uang atau benda apa saja, harta kekayaan, adalah niatnya hanya karena Allah, menolong orang lain. Ya, seperti umpamanya ya wakaf, nah gitu. Nah, kepada wargi Dahlia, ya insya Allah hari Ahad pengajian di Masjid Raya Bandung wargi ya. Ahad pertama di Masjid Raya Bandung pengajian biasa obsesi, dan insya Allah kita akan mengkaji hijrah, yaitu satu Muharram, hari ulang tahun atau ulang tahun Islam ya. Tahun baru Islam adalah hijriah begitu. Ya, ditunggu kehadirannya wargi semuanya ya. Mudah-mudahan bisa hadir ya, dan juga mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, ada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Wargi, sebentar lagi subuh tiba ya. Bergegaslah untuk melaksanakan ibadat sholat subuh, karena sholat subuh itu karena masyhudah, disaksikan oleh para malaikat Allah yang pergantian malaikat siang dan malam, jadi disaksikan oleh para malaikat. Ya, mumpung para malaikat menyaksikan, yuk kita bergegas untuk melaksanakan ibadat sholat subuh. Rasulullah menyampaikan, asbihu bisubhi fa'inahu min a'zami ujurikum. Pagi sekali kalian melakukan ibadat sholat subuh, karena pahalanya sangat besar. Wargi, selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz atas tausiah di pagi hari ini. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh kita lanjut kembali obrolan seputar syariat Islam di pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026. Dari jam 4 pagi sampai dengan jam 6, setiap Jumat, Sabtu, dan juga Minggu bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman, yang siap, yang selalu siap dan masih semangat menemani wargi Dahlia semuanya. Jangan lupa juga nanti dipersiapkan pertanyaannya sesuai tema, ataupun di luar tema juga boleh banget wargi Dahlia di 0811-222-1015 ataupun di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Jangan kemana-mana, pantengin terus obsesi pagi Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

ACM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

bronkitis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

aktif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026. Selamat pagi buat warga Dahlia yang sudah gabung di 0811-222-1015. Yang mau bertanya juga boleh lewat telepon WhatsApp ataupun telepon on air-nya. Tapi sebelumnya, mari kita lanjut lagi tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wargi Dahlia, setelah kita melaksanakan sholat subuh, mari kita lanjut ya pelajaran hadis yang tadi tertunda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kul atau kulu washrabu. Nah, itu makanlah oleh kamu sekalian, minumlah oleh kamu sekalian, bighairi syarabin wala makhilatin. Makanan yang halal bisa saja jadi haram. Minuman yang halal bisa saja jadi haram, andaikan israf berlebihan atau juga pupujian. Nah, ingat ya, itu bisa berubah gitu status. Umpamanya kita makan nasi, halal nasi itu, diusahakan sendiri segala, tapi kita berlebihan makannya. Nah, akibat berlebihan maka badan kita sakit, lambung kita sakit, yaitu akibat dari berlebihan. Ini sudah banyak di kalangan generasi muda. Nah, makanan-makanan yang kalau ala kadarnya makan itu adalah bisa sehat, tapi kalau berlebihan bisa sakit. Salah satu contoh ya yang sudah pernah saya lihat, itu ada anak gadis yang makan seblak. Gitu. Entah bagaimana setelah makan, dia memegang perutnya, kemudian sampai dilarikan ke rumah sakit. Nah, berarti makan itu adalah bisa haram. Kenapa? Karena menyiksa, merusak diri sendiri. Ya tadi dikatakan tidak boleh israf, tidak boleh makhilah, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga pupujian. Nah, jadi kepada untuk saya pribadi dan juga untuk wargi Dahlia semuanya, ingat ya, tidak boleh kalau sudah kenyang udah berhenti. Malahan Rasul menganjurkan sebelum kenyang itu sudah berhenti makan. Sampai Rasul membagi, ya perut kita itu dibagi tiga, untuk makanan, untuk air, dan untuk udara. Itu stabilnya begitu. Nah, sekarang terlampau banyak makanan, untuk udara kosong, jadi engap. Oh, jadi tidak bisa bernapas baik, tidak sehat begitu. Nah, jadi insya Allah kalau kita paham terhadap aturan-aturan, maka kita akan panjang umur kita itu. Kita akan merasakan betapa lezatnya aturan dan peraturan dari Allah dan Rasulnya itu. Jadi untuk menjadikan kita orang-orang yang sehat. Sekali lagi, makanan itu halal asalnya. Karena berlebihan dan juga pupujian bisa jadi haram. Begitu. Ya, kok jadi berubah begitu? Ya karena merusak. Merusak diri kita. Nah, kebanyakan orang ya sekalipun nampaknya merusak tapi tidak menyadari, tidak disadari. Ya, sehingga harus kesakitan, harus menderita ya kesakitan. Itu tidak boleh kalau sampai seperti itu ya. Ada ya, perbuatan yang memang tidak dirasakan bahwa itu adalah merusak diri. Contoh, ngaduruk bako, ya, ngaduruk bako, dikenyot bako, kasep pernah keluar, dihisap. Nah ini, asap ini adalah bukan makanan. Asap itu bisa menjadikan diri kita rusak. Nah banyak orang yang tidak menyadari tentang hal itu. Taunya kalau sudah lemah nanti kena penyakit akan lebih parah. Makanya ada ustadz yang mengharamkan rokok, ada. Kenapa? Karena merusak anggota badan itu. Kalau secara zatnya itu tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa rokok itu haram, tidak ada. Tapi akibat dari rokok itulah yang bisa mendatangkan rusak binasanya anggota badan. Ada komponen tubuh yang bisa rusak. Nah, seperti minuman. Minuman itu, ya, kalau minuman yang halalan thayyibah itu ya tidak akan merusak. Tapi karena minuman itu adalah israf berlebihan, ya pakai gula, pakai segala macam, nah, oplos katanya itu. Jadi begitu beres minum itu tersadar diri, walak-walak-walak. Kita mah ingin sehat, ya, tidak ada riet, tidak ada itu dan ini. Orang ini mah kan mau mabok. Mabok itu lebih dari riet. Hati-hati wargi, ya. Bisa saja mendatangkan rusak jonjot-jonjot saraf kita itu. Atau otak kita bisa rusak. Nah, saya punya jamaah dulu, ya. Dulu itu akibat dari, bukan dari makanan, bukan dari minuman, dari tontonan. Dari tontonan game itu, ya. Sehingga anak itu wayahna sudah kelas 3 SMA harus dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Karena tidak connect, ya.
0: Iya.
1: Tidak connect. Dikembalikan, entah seorang tuanya datang ke rumah menanyakan bagaimana. Dianjurkan untuk ke dokter ahli saraf, ya, ke dokter yang, nah, kata dokter itu tidak ada di Indonesia untuk mengobati akibat dari tontonan-tontonan game yang ada di HP itu. Nah itu, ya, keluarlah. Kakaknya juga sama. Padahal kakaknya insinyur. Nah setelah jadi insinyur itu adalah karena makanan matanya yang rusak. Jadi makanan mata, konsumsi untuk matanya yang bisa merusak otak, merusak jonjot saraf. Entah bagaimana Yahudi memasukkan program-program pan itu, mainan itu di dalam HP itu sehingga menjadi rusak otak itu. Nah makanya gubernur Jawa Barat itu melarang anak-anak pegang HP itu. Kenapa? Karena otak masih belajar untuk berpikir logik rasional sudah diganggu. Nah jadi karena gangguan-gangguan otak maka tidak akan waras sampai kapanpun. Jadi pada prinsipnya wargi sekali lagi, yang makanan yang halal pun bisa haram kalau berlebihan, kalau pupujin, ya. Demikian, ya.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz atas tausiahnya. Memang betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik Rahman. Kadang-kadang anak-anak di zaman sekarang tuh kalau enggak megang HP nangis. Nah, terus kalau misalkan anak-anak kecil zaman sekarang tuh kalau nggak mau makan sama orang tuanya dikasih HP baru bisa makan. Itu nantinya jadi bakal nagih gitu maksudnya, ya. Bakal nagih terus-terusan. si anak itu terus minta HP, alhasil nangis. Nah itu Wargi Dahlia. Jadi mulai sekarang yang punya anak masih kecil, Wargi Dahlia, tolong dikurang-kurangi, istilahnya ngabebenjokeun murang kali gitu tanya. Ngabebenjokeun murang kali, nganggo HP. Tah gitu, mending ngedaukeun Dahlia we obsesi pagi. Gitu. Selamat pagi buat Wargi Dahlia yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Ada pertanyaan dari Kang Jajang di Citumang. Citumang itu daerah mananya? Izin bertanya Pak Ustad. Ada yang bilang katanya kalau mendengarkan lagu atau musik itu haram. Apakah betul Pak Ustad?
1: Ya, musik yang mengarah untuk bangkitnya emosi, bangkitnya nafsu syahwat. Nah, itu kita bisa memberikan satu penilaian. Musik yang mana, ya? Ada juga musik untuk membangkitkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Nah, kita bisa melihat, ya. Jadi tidak semua musik menjadi musyrik begitu. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga buat Kang Opik di Situ Patenggang, Kang Tommy, Pak Ustadz, salam kenal kembali.
1: Iya. Yeah.
0: Izin bertanya Pak Ustadz, kalau minuman keras atau alkohol di zaman Nabi sudah ada atau belum Pak Ustadz?
1: Dari zaman Nabi Adam juga sudah ada. Sejak adanya manusia, begitu manusia diciptakan, begitu setan diciptakan, ya itu kan minuman setan. Gitu. Makanya ditawarkan kepada manusia. Manusia tertarik karena yang menawarkan adalah setan. Yang menawarkan adalah iblis, ya. Cuma dulu mungkin namanya bukan alkohol, ya. Jadi karena zamannya adalah berubah-ubah nama, disebutnya gorobah dalam istilah ilmu badi itu. Nah itu demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Selamat pagi buat TLI di Padalarang, hadir selalu panteng Obsesi Pagi, selalu menyimak dan juga mendengarkan tausiahnya. Hatur nuhun. Pak Ustadz, Kang Tommy, saya tuh selalu lihat di sosial media, entah itu di Facebook ataupun Instagram, selalu ada doa, misalnya doa untuk rezeki. Ada doanya tuh gini, ya Fatah ya Rozak gitu tuh. Pertanyaannya Pak Ustadz, apa arti dari doa tersebut? Apakah betul itu doanya untuk mendatangkan rezeki Pak Ustadz?
1: Ya, Allah menjelaskan padamuni bi asma'ihim. Itu asma'ul husna, ya. Ya Fatahu ya Allah yang memberikan kemerdekaan, yang membuka segala macam. Nah itu ya, kita minta kepada Allah, panggillah nama-nama Allah itu, Allah akan memberikan kepada kita. Itu di dalam Al-Quran ya. Jadi fadu'uni kan gitu, berdoalah kalian kepadaku, panggillah aku, tentu akan mengabulkannya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Selamat pagi buat Kang Iman di Riung Bandung. Izin bertanya, setelah melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu tidak semua ya, tapi ada salah satu yang sudah pulang haji ataupun umroh, itu kelakuannya semakin menjadi-jadi atau kasarnya asa aing Pak Ustadz itu tuh. Itu gimana Pak Ustadz?
1: Iya, berangkat hajinya bukan karena Allah. Karena berangkat kesananya ingin disebut haji. Kalau berangkat haji kesana itu adalah menyadarkan diri, jadi untuk bertobat kepada Allah. Yang namanya Arafah itu tempat dilantik menjadi haji, Arafah artinya. Artinya tempat menyadarkan diri. Dari mana kita asal, sedang di mana kita, mau ke mana kita. Nah itu jawaban di Arafah itu. Ya. Saya dari mana? Dari Allah. Kerdi mana? Kerdi dunia. Reka mana? Rek paeh. Nah, baru di sanalah kita menyadari, ya, dari sejak kita dewasa berapa kali menyakiti hati orang tua, kan? Berapa kali tetangga sakit hati oleh kita? Berapa kali ya tetangga sebelah kanan ya, diruksak, dicaci maki oleh kita? Nah, di sanalah sadar baru kita bertobat. Nah, di sana juga bapak kita bertobat. Ya, Nabi Adam itu di Arafah. Ya, tobatnya itu di Arafah. Waktu diusir oleh Allah dari taman itu begitu, ya. Nah, jadi kalau sekarang ada orang pulang dari Mekah ternyata semakin meningkat pupujieunana, semakin meningkat peditna, semakin meningkat segala macamnya kerusakan, kehancuran, maka itu adalah niat untuk berangkat hajinya, berangkat umrohnya bukan niat ibadah. Jadi niatnya adalah hanya ingin mendapatkan sebutan haji saja, begitu ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Jadi mungkin lebih ke ikut kesanalah ke Mekah, nanti pulang-pulangnya biar tetangga-tetangga tuh biar ngelihat kita tuh udah haji gitu, mungkin Bu Ustaz ya.
1: Iya.
0: Bukan niat ibadah kayaknya gitu ya. Gitu.
1: Ya, jadi untuk mengalihkan perhatian yang unggul. Gitu ya. Jadi berangkat haji ini itu bukan untuk ibadah, bukan untuk menyuci dosa ya. Gitu. Kan tempat untuk bertobat itu kan di Arafah itu.
0: Iya, iya.
1: Nah, ternyata di Arafahnya bukan tobat, tapi tabat ya.
0: Tabat.
1: Tabat itu ya celaka. Itu jadi celaka lah itu. Demikian.
0: Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Kang Assalamualaikum Tommy. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan saharet sadayana, amin. Alhamdulillah. Mama Lili Siciwidey aya sedikit cerita. Dinten Jumat kamari teh biasa pangaosan, mamah teh gaduh acis sodakoh subuh. Dipeserkeun kana mamen, nah dibekal ka masjid Mustamina mongaya 40 jalmi. Sapalihna tengah raos. Pas sontena Pak Ustadz Kang Tommy dongkap si bungsu sareng istrina tah masihan kanggo jajan ka mama sareng ka bapa, bari meni langkung anu diangge sodako ku mama tah. Duh, meni asa ngaraos terharu gitu tah Pak Ustadz Kang Tommy. Padahal sering anak-anak teh masihan kanggo jajan mah gitu tah. Kadang sok ngintuna teh sok langkung gitu tanya. Langkung aya mamena. Nah eta teh Pak Ustaz kalebet pahala sedekah atanapi kelarsan wae.
1: Ya itu Allah yang membalas ya melalui anak itu. Jadi yakini bahwa apapun yang kita keluarkan berupa harta kekayaan, mau uang mau apapun itu, Allah akan mengganti. Sampai Rasul katakan mana kasat sedaqatan min malin ila isyad. Harta kekayaan tidak akan habis dipakai infak sedekah. Mual-mual beak gitu ya. Kecuali Allah akan meninggikan harkat martabatnya itu ya. Itu adalah balasan dari Allah melalui anak itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasih.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru aja bergabung di 0811-222-1015. Yang mau telepon juga silakan teleponnya di 0811-222-1015 ataupun telepon on airnya di 022-73028 dan juga 022-73-11710. Kita coba angkatin dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, insyaallah
3: bisa. Iya, Pak. Aya berita duka we nya. Di jamaah obsesi Dahlia nu di Cianjur. Pak Haji iya nu dirawati Borneo memang Borneos. Kamari ngaturunkeun basa dina Jumat.
1: Anu
3: aktif mah istrina.
1: Mohon
3: Mama Haja Nur Adil. Dahlia sok aya tapi kena mugi-mugi itu almarhum ditampi ditampi iman Islamna.
1: Amin amin.
3: Kareng rahmat alam kuburna. Oge kakulawargan di kantunkeun di pasian kasolan kesehatan. Hukum kesehatan adalah keluarga seluruhnya wajah Ian ini Pak Haji Ian calogena Bu Haja Nur Adil di Cianjur juga hotel di Cianjur ya teh ayeuna bae di kubur di Cianjur da kepungsian kamari Jumat
1: sonten
3: tur teh mohon kebetulannya nunggu doa tehnya
1: bangga
3: kita menisamna sekeng rahmat alam kuburna aduk keluarga di kepri kantukan dikasihan kesolehan kesehatan amin ya Allah amin hatur nuhun Kang Tominya Ustad kamu saya nalutacan ayah wartas ya ayah wartas dah ya ini sok mupingkan wajah dah lihat teh turun Ustad Kang Tomi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Abi di Gunung Sembung Bandung, mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarga, putra-putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun informasina, ya mudah-mudahan atuh Pak Haji Ian oleh Allah segera ditempatkan di surga Allah Jannatul Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi'manhu lahu. Allahumma gfir li Bapak Haji Ian warfa darajatahu fil mahdiin wafsah lahu wa nawir lahu bi qabrihi wa lubhu bi aqbihi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di obsesi pagi hari ini di 0811-222-1015. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeay. Kuma ajengan
4: sehat. Emang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
4: sehat. Ustaz gini Ustaz.
0: Mangga, mangga.
4: Minta penjelasan penafsiran Al-Quran surat Toha ayat 124 Ustaz. Itu kan ada kehidupan yang sempit gitu kan. Nah, kehidupan yang sempit itu seperti apa bentuknya gitu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk ajengan ya Pak Solihin, ya mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat keluarga, putra-putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditanyakan adalah surat Toha ya, yang bahwa orang yang menolak terhadap aturan Allah, aturan Rasul itu disebutnya donka. Donka itu sempit ya. Jadi tidak akan berkembang segala macamnya, tidak akan bisa bebas ya. Tidak akan bisa berkembang dengan baik. Jadi wana saruhum yaumal kiamati ahma. Nanti pada hari kiamat itu akan jadi lolong, jadi buta dia itu. Nah, jadi orang terutama yang menjadikan Quran itu mahjura, Quran itu pensiunan, Al-Quran tidak dipakai, yang dipakai adalah emosi dan hawa nafsu, maka maisyahnya itu donka. Donka itu adalah segala macam sempit gitu. Jadi akan mempunyai pandangan hidup itu sempit sekali. Bagaimana sempitnya? Ya masalah rezeki, umpamanya harta kekayaan, ya, itu sempit sekali. Jadi tidak ada rasa syukur dalam hidup dan kehidupannya itu. Makanya apapun yang dia terima itu adalah sempit begitu ya. Jadi seakan-akan ya cek bahasa Sunda mah gitu, sedaun kelor gitu ya, sempit sekali gitu ya. Nah makanya banyak yang mengakhiri kehidupannya itu dengan seutas tambang, gantung diri gitu kan ya, bunuh diri. Itu diantaranya yang dikatakan donka. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Segasik, yang pastinya masih di obsesi pagi Dahlia. obrolan seputar syariat Islam bersama Pak Ustadz Taufik Rahman dan juga Tommy di pagi hari ini. Izin bertanya, ini dari Ibu Elin Cianjur mengenai apa nih? Mau tanya mengenai hak waris adik saya, laki-laki menikah sama janda tapi tidak punya anak. Oh, adik saya nikah, adik saya laki-laki, adiknya Ibu Elin laki-laki nikah sama janda tapi tidak punya anak. Gimana Pak Ustadz bagi warisnya sama istrinya?
1: Masih ada atau sudah meninggal? Kalau waris itu ada, sudah kayaknya meninggal. Masih ada. Adiknya laki-laki.
0: Laki-laki menikah sama janda tapi tidak punya anak gitu.
1: Tidak punya anak. Nah, jadi artinya meninggal, tidak punya anak. Disebutnya kalalah. Kalalah itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak, ya. Yang ada mungkin hanya istrinya. Nah, jadi bagiannya lihat di dalam surat An-Nisa yang paling akhir, ya, itu ada bagiannya. Nah, nanti siapa yang dapat warisannya adalah saudaranya, ya, kakaknya atau adiknya. Nah, ada laki-laki, ada perempuan, maka mislu hadil unsayain. Tetap itu dua bagian laki-laki, satu bagian perempuan. Istrinya akan mendapatkan berapa, ya, kalau ada gendong gini bagi dua dulu, kemudian dari satu per dua atau dari setengah bagian ahli warisnya itu dapat lagi adalah satu per empat karena tidak ada anak. Nah, itu ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Kita ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811-222-1015. Ada pertanyaan dari Ibu Ernalin di Cihanjuang. Saya sedang sakit, Pak Ustadz. Sampai sholat juga ditinggalkan. Gimana tuh, Pak Ustadz?
1: Oh, jangan ditinggalkan. Sholat itu jangan ditinggalkan. Sekalipun kita dalam sakit, ya maka sholat tetap dilaksanakan. Sholat qa'iman fa'in lam tastati fa'qa'idan fa'in lam tastati fa'la janbin. Sholat kalau mampu berdiri, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk sambil berbaring, ya cukup membacakan doa-doanya saja. Nah, itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar, ya. Jadi sholat jangan ditinggalkan, ya, sholat tak sambil berbaring, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Izin bertanya, Pak Ustadz. Badena Roskeun
1: mengaku mahasiswa.
0: Upami saatos sholat qobliyah subuh ngantosan sholat farduna dikirna naon bosat bilih lepat gitu ta?
1: Naon bae, kohoyong-hoyong naon. Hoyong buntutan, nyunkeun ka Allah. Mau maksud buntutnya keturunan. Nah, Robi latadarni fardan wa anta khairul warisin. Umpamana, ya itu, ya, minta keturunan. Robi habli minas solihin. Apa saja silakan maunya mau apa, ya. Karena antara komat dengan adan itu saat-saat doa diijabah, ya. Bangga doa naon ulipi ka hoyong. Ku basa Sunda we, ku basa Indonesia we, mangga ku basa Arab teu tiasa mah. Justru doa anu kurang dipaham eta nu enggal dikabul ku Allah. Ya, demikian.
0: Bahasa Sunda nu langkung ieu we gitu. Ya,
1: apa tiasa paham juga, ya.
0: Bahasa Sunda bahasanya ya, gitu we. Izin bertanya lagi dari Tendes yang selalu menyimak di Obsesi Pagi Dahlia mengenai anak-anak zaman sekarang gitu ya. Susah anak-anak zaman sekarang mah, walaupun misalkan gak ngasih HP juga ke anak tapi suka ikut nonton ke temennya, jadi bingung gitu Pak Ustadz.
1: Iya betul, karena sudah memasyarakat tidak bisa ditinggalkan gitu.
0: Betul.
1: Makanya kekompakan antara orang tua, guru, ya, dengan aparat itu harus, ya, karena tidak bisa kita sendirian, tidak bisa. Ah, orang tua saja tidak bisa. Justru semua orang tua kompak semuanya, insya Allah akan terjadi apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Kang Ujang Pecai di Cianjur. Betul, Pak Ustadz, kalau anak muda tidak mabuk, kalau anak muda tidak mabuk ada aja kakek-kakek. Oh, bukan anak muda aja, tapi ada juga kakek-kakek yang ikut mabuk di acara hiburan. Itu pasti minum-minum gitu, tak? Minum-minuman mabuk gitu ya. Kalau nggak mabuk dulu kurang ini katanya kurang asahum gitu ya.
1: Ya, kalau tidak mabuk itu malu. Nah, kalau mabuk dulu rasa malunya hilang.
0: Oh, iya.
1: Nah, jadi kata Rasul itu, idalam tashtahi fa'al ma'syita. Jika rasa malu sudah hilang, kerjakanlah, silakan apa maunya. Mau seperti domba silakan, ya. Mau seperti embe silakan. Mau seperti kelinci silakan. Karena Rasul mengatakan fa'al ma'syita, jika hendakmu silakan. Ya, neraka masih lega lah gitu ya. Demikian.
0: Baik. Susu ruduk gitu, ciga domba, ciga kuning gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini sama Teh Riris, wargi Enggal, tiba Dasuka. Izin bertanya, dalam hadis kan banyak dijelaskan tentang sedekah Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Pertanyaannya, apa keutamaan sedekah menurut hadis Pak Ustadz?
1: Iya, sedekah menurut hadis itu adalah pertama ya, izan. Mana kasat sadaqatun illa izan. Jadi orang yang suka sedekah hartanya tidak akan habis. Yang kedua, Allah akan meninggikan harkat martabatnya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya, jadi dia akan mendapatkan nilai yang paling bagus di masyarakat, malahan akan dijadikan sebagai panutan. Nah, itulah diantaranya.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada lagi nih Kang Yayat di Tinangor, Kang Tommy, Pak Ustadz Damang, insya Allah
1: sehat
0: lah. Ini izin bertanya, dalam hadis kan kita tidak boleh memakan babi, bangkai, dan juga minuman homer. Homer tuh bir gitu maksudnya.
1: Ya, homer itu, dari homer itu artinya yang bisa mematikan otak. Homer itu bisa menutup otak gitu ya. Jadi tidak punya pola pikir lagi nantinya, karena sudah tertutup itu otaknya itu. Jadi otak tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara lagi, otak itu tidak bisa lagi digunakan. Itu khamar namanya, gitu ya. Jadi khamar yang aslinya itu adalah kudung.
0: Kudung.
1: Kudung, ya menutup gitu kan.
0: Oh.
1: Nah, itu ya menutup khamar yeah. Itu minuman keras yang bisa menutup otak sehingga otak itu tidak bisa berpikir lagi. Nah itu ya. Jadi makanya diharamkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, kenapa? Manusia kalau otaknya sudah tertutup bukan lagi manusia. Ya, bisa saja disebut jurig gitu nah, ya. Nah, atau bisa saja disebut binatang. Nah, karena sudah tidak punya otak gitu. Maka yang diketuk yang disebut dengan afala takilun. Siate itu boga pelong eon beureun gitu ya. Itu boga otak gitu. Demikian.
0: Baik, terima kasih. Katanya pertanyaannya ini dari Kang Ayat di Tenanggor tuh, tidak boleh memakan bangkai. Nah, kalau misalkan suka ada penjual daging sapi atau daging ayam yang katanya daging segar padahal itu adalah ayam tiren alias mati kemarin. Apakah itu termasuk bangkai, Pak Ustadz?
1: Iya, itu haram mutlak. Ya, tidak boleh. Yang sudah mati tidak boleh disembeli. Yang disembeli itu yang masih hidup. Oh. Halal, ya. Kalau tiren itu hukumnya haram, ya. Sama dengan kita memakan bangkai, ya. Hati-hati, dosa besar bagi orang yang melakukan hal seperti itu, ya. Makanya kalau sudah makanannya adalah bangkai, maka lalampahannya, tingkah lakunya adalah kasarnya lebih dari singa. Masih mending kalau singa parna. Ya. Singa parna mah pan di Tasik ya.
0: Tasik.
1: Itu.
0: Baik. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sikasik. Pak Ustadz, bade tumaros sarang Ibu Ayi di Warjam.
1: Ya, kumacana Ibu Ayi.
0: Abdi teh ku kedah kumaha supados teu minder dina bergaul, Pak Ustadz. Minder wae Ibu Ayi teh.
1: Kenapa minder?
0: Nah,
1: ya minderna minder naon, gitu kan? Nah, kita jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan suami dengan suami yang lain. Nah, tidak boleh, ya. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, ya unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa azdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Begitu sabda Rasul. Coba perhatikan orang yang ada di bawahmu, harta kekayaannya, ya ilmu pengetahuannya, coba lihat, melihatnya ke bawah, ya riset, silahkan ke bawah, ya. Nah, jangan membandingkan dengan harta kekayaan yang kaya raya, ya. Ya, kita sebagai rakyat membandingkan harta kita dengan presiden, ya tidak akan bisa. Nah, kenapa? Maka itu akan terjadi minder kalau kita banding-bandingkan. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kita akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa makan. Sementara orang lain saum terus. Betul. Gitu kan. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa menyekolahkan anak. Sementara orang lain tidak bisa menyekolahkan. Nah, ini kalau kita melihat ke bawah, tidak akan mungkin ada yang disebut minder, ya. Nah, kecuali kalau kita izin malu kepada Allah. Nah, kalau malu kepada Allah, maka kita disebut orang yang syukur, gitu ya. Jadi kita alhamdulillah kita masih bisa makan, ya. Alhamdulillah kita masih bisa menyekolahkan anak. Alhamdulillah kita masih bisa datang ke pengajian. Nah, ya. Juga untuk wargi Dahlia, satu kali lagi ingat hari Ahad besok, ya, ada pengajian di Masjid Raya Bandung, ya, insyaallah, ya. Kami tunggu kehadiran wargi semuanya untuk ikut pengajian dimulai dari jam 9 sampai dengan datang waktu duhur. Demikian.
0: Baik, alhamdulillah tuh kita masih bekerja sementara orang lain masih sibuk cari kerja gitu, Pak Ustadz.
1: Nah, itu betul.
0: Apalagi zaman sekarang nyari kerja tuh susah banget gitu. Jadi harus kata Pak Topik juga, lihat ke bawah. Jangan ke atas, bisiti tajong gitu. Selamat pagi buat Bunda Haja Iom. Pak Ustadz izin bertanya, ya, secara garis besar makanan non-wai, Pak Ustadz, anu jelas-jelas diharamkan ku Allah, kumaha cara mendapatkan makanan yang dianggap halal, Pak Ustadz?
1: Ya, untuk di Indonesia ada label dari Majelis Ulama. Betul. Halalan, gitu ya, makanan yang halalan. Terus biasanya makanan dari luar negeri itu tidak ada label dijamin halal. Nah, hati-hati kalau bercampur dengan lemak babi, ya. Ah, itu. Nah, ada disebut yang sitin gitu kan. Ah, itu. Nah, jadi kalau sudah ada campur-campur lemak babi, hati-hati. Nah, malahan sekarang katanya sobun juga dibuat dari lemak babi, itu hati-hati, ya. Nah, makanya babi itu telah sekalipun dirubah namanya jadi marmut gede, ya tetap haram. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinjir. Lahmul khinjir itu adalah daging babi. Ya, sanajan enak dalin babi, ya mah, dari lemur, diurus. Tetap saja yang namanya babi itu babi. Ya ah diganti we namanin mah jadi kelinci gede. Tebanger we tetap babi. Ya. Nah, bagaimana lemaknya tetap babi, bagaimana kalau kulitnya tetap babi gitu ya. Ah ya mana irungna wungkul tetap we babi gitu ya. Nah, itu hati-hati jangan sampai kita terkecohkan dengan hanya retorik, dengan bahasa-bahasa saja. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Ustaz, banyak yang bilang orang bisa melihat jin atau orang melihat jin yang merupakan orang yang sudah meninggal. Apakah benar itu, Pak Ustaz?
1: Ya, yang namanya jin itu artinya tidak kelihatan. Kalau sudah kelihatan bukan jin lagi. Eta mah anu ciamplas teh anu narongeng geuning. Jin teh narongeng ka jalan teh.
0: Bungkeulekeun
1: eta mah disebutkeun bulu jin gitu nya. Calana bulu jin eta mah ngebit gitu teh. Sok meser calana bulu jin mah ngebit.
0: Bulu jin.
1: Nah, jadi arti dari jin itu adalah tidak kelihatan. Ya, kalau kelihatan berarti bukan jin lagi, dohir namanya itu ya. Nah, silakan dibaca surat jin ya. Ada manusia yang datang kepada jin minta tolong itu ya. Nah, dalam urusan-urusan gaib. Nah, yang serupa ini adalah sudah ada deviasi akidah. Ada penyimpangan akidah. Disebut musyrik yang serupa itu ya. Hati-hati jangan sampai kita menyekutukan Allah ya. Tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali Allah. Jadi kita tinggal beriman saja. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, kita tinggal beriman ada yang gaib hakiki yaitu Allah. Tidak bisa dilihat oleh siapapun. Kalau jin itu adalah gaib idofi, artinya suatu ketika bisa saja jin itu berupa ular. Di dalam Quran disebut ifrit,
0: ifrit
1: setan ifrit. Jadi ular, jin atau jurig setan menjelma menjadi ular. Kadang-kadang menjelma menjadi manusia gitu. Nah, itu ifrit itu ya. Nah, kadang-kadang kita sering melihat ada ya jadi kuntilanak ya apalah gitu ya nukar itu lah pokoknya mah anu jurig begitu. Nah, nepi ka mangebit mah diganti kopeahna ku beureum bodas supaya bisa ningali jurig gitu. Nah, sehingga ditanyakan di dalam Al-Qur'an itu, apakah kamu punya sulamun yastami'una biha? Nah, kamu punya taraji untuk mendengarkan kotretan kalam di Lailul Mahfud. Nah, itu saking sombongnya. Kan kemarin dijelaskan kemarin di surat At-Taubah itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan terakhir mungkin di pagi hari ini karena waktunya juga sudah mau habis. Ini dari siapa nih, Bapak Amas di Caringin, Bendetu Maros, Abdi Tegaduh Putra, ya tetiasa dididik wae Pak Ustaz, ngalawan we jeung ngalawan gitu ta. Kumaha Pak Ustaz?
1: Ya itu jangan oleh kita. Jadi kita titipkan kemana, ke guru. Nah, ya Bapak punya guru siapa? Silakan. Ya titipkan di pesantren ya. Dan ingat pesantren itu bukan tempat orang-orang yang bengal, bukan tempat-tempat orang yang badeg, bukan. Pesantren itu adalah tempatnya orang-orang yang cerdas, ya. Mengapa? Sebab kita bayangkan, ya harus ketalan berapa juz Al-Quran dalam jangka berapa minggu, dalam berapa tahun, begitu ya. Harus ketalan berapa ribu hadis dalam jangka sekian tahun. Itu cerdas, otaknya harus cerdas ke pesantren itu ya. Lamun ke pesantren otaknya IQ-na jongkok, wah ngagubrak gitu ya. Nah, jadi kalau ingin anak itu baik Maka sistem pendidikan di rumah itu adalah sistem, bukan sendirian. Kalau sistem itu berarti harus baik bapaknya, ibunya, harus baik gurunya di sekolah, harus baik pemerintah RT RW-nya, ya, harus baik bapak DKM-nya. Jadi semuanya satu paket, semuanya satu tujuan, semuanya satu kegiatan. Nah, sehingga tidak akan ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan karena semuanya sama. Datang ke masjid ditanya gitu, datang ke sekolah ditanya, datang ke rumah ditanya. Itu semuanya kompak, ya. Jadi pendidikan itu adalah sistem, bukan sendiri-sendiri, tidak bisa, ya. Itu Allah menjelaskan manusia itu syukhriyah. Nah, manusia itu saling membutuhkan, ya. Demikian sementara.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Karena waktunya sudah hampir jam 6 pagi, Pak Ustadz, ada yang disampaikan di pagi hari ini mungkin?
1: Ya, warga dari ya. Untuk Pak Jeno segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya belum bisa nengok Pak Haji, ya. Mudah-mudahan ya kemarin teh ditabrak ku anu paweo cenah teh, ya. Kan ada paweo non Persib. Nah, Pak Jeno naik motor nepi ka digulingkeun gitu. Nah, mudah-mudahan Pak Haji sobar tawakal insyaallah akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Allahumma rabbana smurhi bala ba'shi isfi anta syafi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Juga wargi, ya, wargi yang dalam keadaan sakit, termasuk cucu, ya, cucu saya di Bogor katanya masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan juga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wargi yang dalam keadaan sakit segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana smurhi bal ba'syi syu'an tasyafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Wargi Dahlia, besok kami tunggu kehadiran wargi di Masjid Raya Bandung jam 9 pagi sampai dengan datangnya waktu duhur. Yuk kita sambut pengajian menyongsong datangnya tahun baru Islam, ya, bulan Hijrah insya Allah kita akan semakin bertambah. Jadi nanti 1448, ya. Kita tahun baru Islam kita rayakan dengan apapun, silakan, ya, wargi yang membawa makanan karena tahun baru silakan, tidak ada masalah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita penuh barokah. Mudah-mudahan juga wargi perniagaannya dikucuri barokah Allah. Mudah-mudahan putra-putrinya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Barudak-barudakna putra-putrinya diluluskan ujiannya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustadz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Wargi Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Mama Lilis, terima kasih banyak. Bapak Urupan juga terima kasih banyak. Terus juga ada Bapak Ayi di Majalia, terima kasih banyak Bapak Ayi. Ada juga Kang Bungsu, Teh Santi di Kopo, terima kasih. Teh Nani Sartika, hatur nuhun. Selamat pagi juga buat Kang Rahmat, Mama Ika juga terima kasih banyak, Teh Sunartiati, Kang Heri di Pasco, Teh Dewi Zen di Sukamukti selalu hadir, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Teh Dewi Zen sehat sekeluarga, ya. Teh Hajah Neng di Sarijadi juga terima kasih banyak. Ada siapa lagi nih? Ada Ibu Hajah Ratna di Jalan Cihanjuang. Teh Eli di Padalarang juga, Bu Tati Empoy juga terima kasih banyak, Bu Nani di Soreang hatur nuhun, Ibu Cendani di Cimahi, Ibu Yuning Yuyun juga terima kasih banyak, ada Bunda Lisna Ratu Onde, selamat pagi juga buat, ada Ibu di Gede Bagi juga terima kasih banyak sudah bergabung, Po Oneng juga hatur nuhun, ada Teh Incum di Majalaya, Mama Feby hatur nuhun sudah bergabung, Mama Feby, Wa Uci, Bulia di Katapang juga terima kasih banyak, Api Mumu juga terima kasih banyak, Mama Ocha juga hadir, Teh Anu juga terima kasih banyak, mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, besok insya Allah kita lanjut kembali. Kang Asep Dapota, Ibu Kokom juga terima kasih banyak, Bu Kokom. Besok kita lanjut kembali di jam 4 sampai jam 6 pagi di Obsesi Pagi Dahlia. Temunya pamit. Hatur nuhun kanggo sadayana pokok nama gitu tanya. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, purungkah, go-go-go, goyang. Assalamualaikum.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalna aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh

Lihat di jalan, hati-hati di jalan semuanya, lancar semua ya. Dan yang lagi libur, hari ini wargi Dahlia di hari Sabtunya, selamat menikmati liburan sambil bergoyang asik di Radio Dahlia di acaranya Kopi Dangdut Dahlia, masih barengan Adri pagi hari ini. Jalanan lancar tapi jangan ngebut-ngebut ya wargi Dahlia ya. Kemarin itu sampai ada ini nih, ada kecelakaan segala ini wargi Dahlia ya, di Dago, di kawasan Dago. Aduh, dini hari berubah menjadi duka setelah kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa seorang pemuda asal Bekasi. Ini mobil sama Vespa katanya ya. Dan korban yang meninggal dunia ini wargi Dahlia usia 20 tahun, masih berondong ya. Ania namanya. Ania dilaporkan meninggal dunia usai terlibat tabrakan dengan sebuah mobil di persimpangan Dago ya, Jalan Insinyur Haji Juanda dan Jalan Hasanuddin. Persimpangan Haji Juanda dan Jalan Hasanuddin wargi Dahlia ya. Hati-hati di jalan pokoknya buat wargi Dahlia.

Pasir Koja digoyang. Semangat hari Sabtunya. Teang Sugi yang ada di Cimahi juga sudah komen lewat TikToknya. Sudah kirim juga WhatsAppnya. Ya, Adri nyapanya selang-seling ya Wargi Dahlia ya. Dari WhatsApp ke TikTok, WhatsApp ke TikTok ya. Biarkan aku aja yang pusing ya. Lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri. Asal kalian bahagia sayang ya. Rini Rancaekek, Iman Riung Bandung. Nah, gitu dong. Ya, semakin notice kalau nge-give. Adri Sapa juga.

Ibu Enjoy dari ujung Berung ya, selamat pagi Bu Enjoy. TST yang ada di Dago, gimana Dago pagi hari ini TST? Aduh sejuk ya, kalau pagi-pagi tuh Dago enak banget wargi Dahlia ya. Ada Mamah Elda juga lagi panteng kawasan ujung Berung. Terima kasih WA-nya ya. Adri sapa juga buat Ibu Memes yang dari Gang Warta Gatsu. Selamat pagi Bu Memes. Ada Anda Govin juga dari Ciberem ya, lagi pantengin Adri juga pagi hari ini katanya di Kopi Dangdut Dahlia. Kang Suhana dari Permata Biru hadir ke Adri. Goyang semua aja katanya wargi Dahlia. Gocinya buat seseorang yang deket di hati. Semoga sehat selalu. Amin.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami, pol.
3: Yeay, liburan sekolah nanti. Adek mau jalan-jalan ya, Mah?
4: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
3: Hore! Asik.
0: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Katapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
5: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang gak habis-habis juga ini Wargi Dahlia, info seputaran MBG ya, makan bergizi gratis ya. Ada aja tiap hari ya update kasus-kasus seputaran MBG ini Wargi Dahlia. Ini yang terbaru kasusnya datang dari Kota Serang. Lagi rame juga di sosial media Wargi Dahlia, di mana program MBG ini diterpa kabar miringnya karena sebuah utas asik, sebuah postingan ya di platform Threads, di mana ada SPPG di Kota Serang nih Wargi Dahlia, oknum ya, oknum yang ada di Kota Serang. Ini mereka dilaporkan memaksa vendor roti untuk menurunkan harga katanya. Harganya tuh aslinya Rp3.000, tapi mereka pengen dikurangin jadi Rp1.500 ya per ini kali ya, per pisisnya Wargi Dahlia. Tapi di notanya mereka pengen tetap ditulisnya Rp3.000, jangan Rp1.500 Wargi Dahlia. Bahkan oknum tersebut pun katanya menyarankan vendor untuk mengorbankan kualitas gizi dengan mengalihkan bahan baku dengan yang murah katanya. Ya, seperti susu curah dan juga tepung. Harusnya kualitasnya tuh yang bagus ya Wargi Dahlia ya. Vendor ini tuh katanya nyuruhnya udah yang murah aja deh. Tepung sama susunya. Susu murah tuh susu yang mana Wargi Dahlia? Susu-susi-susi susah. Susu basi. Susu kadaluarsa. Gitu ya, dan akhirnya Wargi Dahlia, mereka ini menolak untuk berbuat zolim ya pada, apalagi ini karena untuk dikonsumsi oleh anak sekolah Wargi Dahlia. Sang vendor memilih mundur katanya, dan kini kasusnya telah resmi dilaporkan ke pihak berwenang. Ada aja ya, gak ada yang positif-positif perasaan info

0: Gimana langgamnya? MBG, Mas Bahlil ganteng. Coba kita sapa yang ditelepon yuk, Wargi Dahlia. Yang di TikTok boleh, kalian mau telepon? Ayo dong, eksis dong kalian ini ya. Jangan di TikTok aja, telepon ke Radio Dahlia lewat WhatsApp-nya ya di 0811-222-1015 atau bisa lewat line telepon kita yang lain di 0227-3008 dan 0227-3011-710 ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Hai.
0: Selamat pagi, Ati. Ati Ampela.
1: Aduh, gitu.
0: Ayo kita goyang Batu Lawang bersama Ati.

0: suaranya kayaknya suara-suara yang belum sarapan pagi ini, Wargi Dahlia bergetar ya. Kenapa kamu belum sarapan?
1: Belum mau? Ya.
0: Ah, banyak tingkah. Cepetan sarapan. Nanti mahnya kambuh.
1: Ah? Enggak.
0: Suka-suka kamu lah, Ati ya. Goyang buat siapa, Ati?
1: Enggak tahu gitu lah. Semoga selalu.
0: Amin.
1: Bangga anak rezekinya.
0: Amin. Doa yang sama ya. Terus buat siapa?
1: Buat Isa. Kenapa? Kenapa Tri? Kang Ius. Abdul Kasimir. Nagokamir. Siapa lagi ya? Halo Iwan. Buat semuanya ada deh.
0: Siap. Gocin buat siapa, Gocin?
1: Ganteng.
0: Terima kasih Ati cantik. Panteng radio.
1: Bahaya. Enak-enak aja. Nah ya.
0: Perumahan.
1: Goyang.
0: Goyang lagi. Terima kasih. Halo, kok bidang dedalia?
2: Aktif atuh, perungah, goyang.
0: Goyang, siapa ini?
2: Kang Edet Suherman.
0: Kang Edet, ketemu lagi di telpon.
2: Iya, Kari.
0: Kemarin di Cijerah ketemu langsung sama orangnya, Wargi Dahlia.
2: Iya.
0: Kang Edet, makasih ya, surabinya enak. Itu siapa yang bikin?
2: Itu, pas saya lari ke pasar, langsung beli surabi, langsung ke... Cijerah,
0: luar biasa ya, seeprot itu ya Kang Edet ya, Wargi Dahlia ya, seeprot itu ya kan?
2: Iya, Kari. Padahal Kari dekat ke sini setengah jam paling.
0: Oh, setengah jam. Lulus, nanti kapan-kapan kita ke Cijerah lagi, semoga Kang Editnya santai biar bisa berlama-lama kita ngegosip ya.
2: Iya,
0: Pak
2: ya. Kari.
0: Kita ngegosip bapak-bapak ya, Kang Edet.
2: Iya.
0: Ayo, kita goyang dulu Kang Edet.

0: Betul sekali. Digoyang buat siapa ini, Kang Edan?
1: Digoyang buat Bapak Haji Tohir, Pak Haji Penin, Waya di Cimahi Hilir, Arno, Lukman Pasar Baru, Sang Suwana, Pak Tatang, Geden Cipeng, Pak Hasan, Pak Agus Kibo, Pak Iwan, Teh Isar, Teh Ali Padararang, Bu Haji Ami, Bu Memes, Bu Arpan, Teh Tatat Kios Depan, Teh Njah, Asyata Puasa, Suryadi, Mak Haji Halembang, Dagopin, Elis Jalan Peta, Angin Sugi, Bunda Imut, Imas Elsa, Mama Aji, Ratna Kopo Immanuel, Rini Otik, Mama Ika Jita Asih, Perintri Aryani, Bayati Jamu, Wak Uci, Erni Katapang, Buri Katapang, Mama Lidi Siwidai, Bunda Dina Siwidai, Mimi Siwidai, Bu Mpoy Situ Patenggang, Ratu Onde, Bu terus? Bunda Dinda, Kang Genta, Kum, Mekane Wargi Dahlia, Tercinta Sariana Kadri.
0: Siap, gocinnya buat siapa tuh?
1: Gocin buat Kadri, sama istriku yang lagi kerja masak, Kadri.
0: Asik, selamat beraktivitas ya semuanya ya dari
1: iya, Kadri.
0: Lagadar, betul ya?
1: Lagadar, iya,
0: Marga Asih, siap. Panteng radio, Kang Edet.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya dari aku nggak goyang.
0: Goyang lagi ya, atur nuhun, Kang Edet Suherman dari Lagadar Marga AC. Coba kita angkat yang satu ini, Wargi Dahlia sudah berabad-abad aku tidak dengar suaranya ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Halo, Kopi Dangdut Radia Dahlia, asik atuh, prong goyang.
0: Langsung kita bergoyang asik. Bersama listener.

0: sekali. Lama gak dengar suaranya ya, Bunda Lisna.
1: Iya, menik kangen Kakak Adri teh, aduh.
0: Oh, luar biasa. Lagi apa ini?
1: Lagi bulat-bulat onde Kak Adri.
0: Masih onde ternyata ya.
1: Masih onde mande ranca bana.
0: Iya, jagoannya masih onde wargi Dahlia.
1: Iya, emang favoritnya onde, ratu onde mande.
0: Asik. Mau goyang buat siapa Bunda Lisna?
1: Yang barusan, siapa yang barusan?
0: Kang Edet Suherman.
1: Ya, Kang Edet Suherman, makasih ya selalu menggogo Bunda ya. Buat Wak Uci, Nenek Ica, buat Ain Sugi, buat Teh Uni, buat Danu, buat Ratu Engang, buat Jendri, buat Danu, buat Genta, buat Rini Gotik, buat Eje, buat Maeha, buat Buna Ani suka jadi, buat Bu Eli Padalarang, buat pokoknya yang selalu menggogo aku semua yang di grup keluarga Dahlia tercinta, buat Teh Yati Jamu juga ya.
0: Baik, gocing.
1: Teh Yati Jamu, makasih ya ininya kucingnya meni lucu imut.
0: Dikasih kucing?
1: Iya dua, lucu banget, buntutnya panjang.
0: Kucing garong?
1: Kucing garong.
0: Gocinnya buat siapa Bunda?
1: Gocinnya buat Kak Adi, sehat selalu ganteng ya.
0: Sama-sama, terima kasih udah telepon ya Bunda Lisna.
1: Iya sama-sama Kak Adi.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langganan Dahlia, pokoknya go-go-go ya.

Chris ka. 101.5 FM. Adri sapa buat Ana juga ya pagi hari ini ya. Ana ente, bukan Ana saja ya. Tadi Rudy, mana Rudy? Rudy katanya lagi pantengin juga Radio Dahlia ya. Rudy Arya. Parah, baru follow Rudy. Astriani Majalaya, selamat pagi Astriani. Mang Aye, Cigadung digoyang Mang Aye. Prung ah, go go go.

sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.

0: Crude Palm Oil Internasional, dan biaya produksi. Kebijakan penyesuaian harga ini ditargetkan akan ditetapkan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik S. Deyang, mengatakan pihaknya tidak lagi mengejar target 82 juta penerima manfaat makanan MBG di tahun 2026. Dirinya akan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas MBG. Nanik berkomitmen memprioritaskan kualitas gizi dan kesehatan dapur MBG daripada sekedar mengejar target kuantitas penerima. Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap seorang pelaku begal sadis berinisial RP, warga Babakan Ciparai, Kota Bandung. Pelaku ditembak pada bagian kaki karena berusaha melawan dan melarikan diri saat ditangkap. Kasus ini menjadi perhatian karena pelaku tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi juga diduga merudah paksa korban. Pelaku sering mengincar pemotor perempuan yang melintas pada malam hari. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng